pendidikan anak hingga kesehatan lansia menjadi prioritas yang tak lagi terabaikan. Kita sedang membangun dunia di mana ide tidak dinilai dari penampilan luar. Dunia yang memastikan tidak ada satupun orang yang merasa terpinggirkan dari hak bersuara. Hanya karena siapa sosok di balik bayangan mereka.

0: memperingati hari kemerdekaan kita.
1: Benar.
0: Apalagi sebagai generasi muda.
1: Yap, benar.
0: Jangan lupa bahagia
1: selalu.
0: Karena dari kemarin ya udah banyak banget perlombaan demi perlombaan diikuti sama kamu-kamu ya.
1: Iya, benar.
0: Kamu di mana ikut lombanya di sekitar lingkungan?
1: Aku di kampus.
0: Di kampus ada?
1: Yap.
0: Oke, tapi gini ya. Aku udah jarang ngelihat yang namanya perlombaan ini makan kerupuk. Iya ada. Terus ini makan koin tuh yang
1: dilumurin koin
0: sama oli.
1: Yap, digigit.
0: Itu seru banget.
1: Itu seru banget sih. Benar-benar. Ya,
0: sering aku ikuti waktu di tahun 90-an.
1: Tapi sekarang udah jarang.
0: Ayo gitu kan.
1: Jarang banget.
0: Itu maksudku, kenapa sih gak balik ke zaman dulu-dulu gitu ya.
1: Sekarang tuh banyak lomba-lomba yang kayak udah dimodernisasi.
0: Iya. Aku jadi bingung gitu ya. Gak ada lagi yang namanya balap karung.
1: Sekarang tuh adanya estafet-estafet gitu loh Pak.
0: Modenya baru-baru gitu.
1: Iya.
0: Kekinian.
1: Benar.
0: Ya tapi sih gak apa-apa ya buat anak muda. Kalau bisa para orang tua juga diikutkan. Dengan perlombaan yang pernah dia ikutin. Gitu. Ayo apa nih lomba-lomba yang pernah mungkin waktu kecil sekolah SD ya, yang kayaknya bikin kamu tuh seru banget?
1: Yang pasti balap karung.
0: Hah? Oh gitu pernah?
1: Iya, tiap tahun aku selalu ikut. Terus makan kerupuk. Kalau di kompleknya dulu pas aku kecil tuh Kak, makan kerupuknya dikasih kecap. Jadi kecapnya tuh berhamburan di muka.
0: Enggak pernah, ya terus?
1: Jadi seru aja gitu. Terus itu estafet balon tapi yang berdua.
0: Iya.
1: Balonnya dijepit.
0: Jepit.
1: Iya.
0: Jadi kalau gitu tuh ketawa aja ngelihat ya. Balonnya jatuh. Ini maknanya tuh kebersamaan ya.
1: Iya, benar.
0: Sama-sama dari start sampai finish ya, atau mungkin balik lagi ya, tujuannya harus sama. Iya. Sama seperti kamu yang pacaran ya, anak muda Palangkaraya gitu ya. Kalau sudah komitmen gitu ya bareng ya. Tengah-tengah ada aja namanya problematika.
1: Iya, benar.
0: Habis itu putus, balik lagi. Kamu pernah gak kayak gitu?
1: Enggak.
0: Gak pernah?
1: Enggak, kalau udah putus udah.
0: Oh.
1: Gak pernah sih yang kayak balikan.
0: Sadis. Aku tuh sampai 4 kali minta balik gitu ya.
1: Kok bisa? Kakak yang minta balik.
0: Karena malam minggu tuh gak enak kalau sendirian.
1: Iya sih.
0: Iya. Buka lembaran baru kan ada prosesnya, Bo.
1: Agak ya. Susah ya. Harus mungkin, mengenal lagi.
0: Ya, kita langsung dekatin cewek gitu kan. Ya, pluk, langsung gak mungkin. Ya udah deh, mantan dulu ya. Ajak ini. Kamu waktu kecil dulu pernah gak diajak sama ortu nongkrong di Yosudaroso?
1: Pernah. Sekarang beda banget.
0: Kalau sekarang udah jadi taman.
1: Iya, kalau dulu yang di ujung Yosudarso itu adanya di depan.
0: Iya. Hai kamu yang kelahiran tahun 2015-an, mungkin kamu udah enggak ngelihat lagi sih.
1: Bener. Aku bahkan kayak setiap
0: ada
1: malam gitu.
0: Kan? Wah, di situ ada jus.
1: Iya, ada jus.
0: Nasi goreng,
1: kentang goreng, mie goreng gitu-gitu.
0: Yang lalu akhirnya digeser ke ujung Yosudarso.
1: Iya, tapi tuh vibes-nya beda gitu loh Kak. Kalau kita di Yosudarso depan kan kita lihat bundaran. Kalau di Yos ujung ya kurang lah.
0: Iya. Kamu udah pernah amati nggak di pinggiran kalau kita arah mau ke Yosudarso ya ke kiri gitu ya? Itu udah mulai ada mobil yang jualan makanan dan minuman.
1: Iya.
0: Udah mulai pelan-pelan nih kayaknya mengembalikan hawa ya kan.
1: Iya, tapi kadang tuh masih kayak ditegur Satpol PP.
0: Oh gitu.
1: Karena memang enggak boleh kan sebenarnya.
0: Iya sih, tapi malah makin minjam.
1: Iya, tapi malah makin ya. Banyak.
0: Iya. Aku sih positif aja gitu ya. Selagi itu malam hari.
1: Iya, karena cocok gak sih ada taman tempat duduk-duduk. Terus banyak kan mobil-mobil jalan-jalan gitu.
0: Kan bayangin garing banget.
1: Kalau cuma duduk doang.
0: Aku tuh jadi tuh teringat banget tuh sampai berapa kali aku bawa ajak cewek gitu kan di sana ya kan, masa muda mengenang gitu kan ya. Kira-kira ada berapa belasan lah gitu kan ya, putus gitu terus ngajak ke kafe. Itu emang di situ kayaknya punya penuh kenangan vibes-nya. Aduh.
1: Bener.
0: Kamu tuh waktu itu masih SD kah?
1: Aku TK. Aku TK. TK. Itu terakhir kapan sih?
0: Aduh, aku udah 2010-an nah, masih ada ya, antara 2012 2013 ya.
1: Yang nah, udah ya, digeser ya. Kalau 2010-an aku masih TK.
0: Oh, masih ada
1: aku
0: tuh.
1: Aku SD 2011.
0: Berarti 2014 tuh.
1: Nah.
0: Apa yang ada di situ?
1: Banyak, tapi tuh kayak ada itu
0: tapi yang di kirinya kah di kanannya kalau arah masuk Yosudarso?
1: Kanan aku.
0: Oh, kanan.
1: Kanan.
0: Berarti
1: yang benar-benar belokan. Oh,
0: okay. Big boom tuh boom boom boom.
1: Yap. Yang benar-benar kayak di ujung antara Yos sama mau puter bundaran tuh loh kak. Jadi pas banget kan duduknya tuh ngarah ke bundaran, ngarah ke jalan gitu. Lu aku sama mama papa pasti.
0: Senang ya?
1: Iya.
0: Jadi nggak di kiri ya? Biasanya kalau di kiri tuh kan ada yang jualan ini jagung bakar.
1: Tapi di
0: terus dikrucek-krucek
1: iya itu, yang diserut kan? Pernah kok pernah juga. Tapi lebih seringnya yang di kanan itu.
0: Iya.

Ya, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita memberi makna Indonesia seperti lagu Padi. Hari ini kita dengarkan buat teman Pro 2.

Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Metro 2 di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Mizura and Jeff Lau, candu asmara. Ya kalau udah candu tuh gimana dong ya?
1: Benar.
0: Jadi kayaknya keberlanjutan.
1: Kayak mau dilihat terus kalau udah candu. Kayak kepikiran terus kebayang-bayang terus.
0: Pasti ngomongin pacarnya nih ya. Aku tuh kalau ngomongin candu tuh kayak menikmati makanan favoritku.
1: Benar.
0: Nah jadi sarapan pagi tuh jangan lupa ya teman Pro 2. Ini pesan penting buat kamu para pegiat yang menjalani aktivitas padat ya. Tapi ini hari Jumat.
1: Iya.
0: Hari Jumat nih ya.
1: Iya, jadi di jalan
0: singkat
1: tuh udah
0: aja sih.
1: Banyak orang olahraga. Di apalagi di
0: ya?
1: Bundaran besar di Jalan Katamso tadi pagi pas aku berangkat itu kak banyak banget orang udah.
0: Itu tuh yang di sebelah Rujab kan?
1: Iya benar, banyak banget orang olahraga.
0: Orang olahraga, aku tuh tau nggak sih ya kalau nggak dinas tuh hari Jumat tuh di situ jogging gitu. Tapi udah malas. Kenapa?
1: Kenapa?
0: Karena kalau jogging di situ tuh langsung diliatin orang. Ini yang jogging yang mana sih sebenarnya, yang di belakangnya apa di depannya? Ya ada yang, karena mungkin lemak-lemak kan ada di kanan kiri nih kan?
1: Iya sih.
0: Jadi agak sedikit tuh, oh iya lucu juga ya kalau jadi aku tuh jalan aja biasa. Daripada menjadi bahan ejekan. Oke, pagi-pagi biasanya sarapan. Olahraga. Itu yang kamu lakukan?
1: Olahraganya enggak. Sarapan aku jarang sih sarapan pagi. Bukan yang orang sarapan terus enggak.
0: Iya. Sebenarnya teman berdua sarapan tuh bukan cuma dengan nasi.
1: Iya.
0: Ada bisa karbohidrat lainnya gitu. Tahu sih kamu. Roti. Nah, sekarang kalau di sekitaran Raja Wali itu udah banyak yang ngejual.
1: Aku tahu nih mau bilang apa.
0: Ini makanan-makanan rebusan. Kan?
1: Ubi,
0: kentang,
1: iya benar.
0: Apalagi ya?
1: Pisang,
0: ada wortel.
1: Iya. Terus sebenarnya bagus sih, banyak kok orang sekarang yang pagi-pagi makan kukus-kukusan gitu.
0: Nah kalau aku tuh sarapannya dengan 2 butir telur.
1: Oh.
0: Udah cukup sampai nanti jam 12 baru ya. Aku puasin makan sampai jam 6 sore.
1: Habis itu stop.
0: Habis itu makan buah-buahan. Ya biar bisa mengontrol berat badan ya. Ini penting juga buat anak muda.
1: Iya sih benar.
0: Dulu tuh masih kuliah. Diputusin pacar.
1: Karena
0: udah diperingatin, kamu jangan gendut katanya. Nah, ini sebagai ultimatum juga ya buat anak muda.
1: Apalagi cewek.
0: Ya.
1: Apalagi cewek.
0: Aku punya pacar dulu tuh gak ada yang gendut ya. Jadi yang aku tuh yang di ultimatum. Tapi kenapa kalau masalah makanan itu kayaknya cewek tuh lebih cepat ya naik berat badannya.
1: Bener.
0: Kenapa
1: banget
0: ya?
1: Terus kalau buat turunnya susah banget.
0: Susah banget. Apalagi kalau udah jadi ibu-ibu.
1: Sudah punya anak susah banget turunnya.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 pagi hari ini kalau kamu nggak ada jadwal pergi ke kampus, ajak jalan deh ayang beb kamu ya. jangan ini ajak sarapan pagi yang kayaknya apa berat banget. Ya, nanti teramat berat.
1: Iya, yang ringan-ringan aja.
0: Ringan-ringan aja. Ya. Emang apa sih kalau sarapan pagi yang enggak terlalu berat?
1: Kayak
0: nasi kuning berat banget.
1: Berat banget. Nah. Kalau bubur berat enggak sih?
0: Nah, bubur kacang hijau. Boleh. Iya, benar-benar bubur ayam.
1: Bubur ayam berat? Enggak.
0: Kayaknya kalau bubur ayam enggak ya. Enggak tahu sih ya, dari kandungan apanya, asupan gizinya sih bagus, ya kan? Ada di situ yang namanya butiran ayam ya?
1: Iya.
0: Kok butiran?
1: Suwiran.
0: Suwiran ayam. Apalagi?
1: Ada kacang.
0: Ada kacang.
1: Ada seledri.
0: Seledri. Nah, kayak itu yang sehat ya. Oke, apapun menu sarapan pagi kamu teman perdua, semoga dinikmati aja. Mm-mm. Biar bisa mendukung kamu buat menjalani aktivitas dan rutinitasnya. Kita masih menemani kamu ya di

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Eh, lo lagi ngapain jam kosong nih?
4: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
3: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
5: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

0: Baru aja nih kamu dengerin lagu dari rombongan Bodong Koplo, Kasih Tahu Mama Besok Malam Minggu. Wah, pas banget lagunya.
1: Yap, benar.
0: Ini hari Jumat kan?
1: Besok malam minggu. Malam minggu.
0: Eh, kamu malam minggu kemana aja nih sama keluarga?
1: Kalau untuk minggu ini nggak ada sih.
0: Di rumah aja?
1: Nggak, karena lagi ada kerjaan aja.
0: Wih, kerjaan padat merayap kayaknya.
1: Iya, memang anak muda tuh harus kayak gitu.
0: Iya. Jadi ada kegiatan positif yang kayaknya tuh ya kamu bikin asik plus dapat cuan.
1: Benar.
0: Teman Pro 2 tahu nggak sih ya sebenarnya. Kalau ngomongin pekerjaan saat ini tuh ya banyak banget yang bisa kita lakukan ya yang menghasilkan cuan.
1: Iya benar.
0: Apa nih contohnya salah satunya nih?
1: Pastinya anak muda sekarang tuh nggak asing sama namanya freelance kak.
0: Oh freelance?
1: Iya jadi banyak. Aku lihat teman-teman aku juga, mereka tuh jadi barista di kafe. Itu tuh kan kerja paruh waktu dan juga nyenengin.
0: Oke.
1: Itu jadi banyak anak muda yang tertarik jadi barista. Jujur aku kalau nggak kerja di lain-lain pun aku mau jadi barista.
0: Emang kerja kamu yang di lain-lain tuh apa sih?
1: Aku di kampus.
0: Di kampus terus ini buat skripsi gitu.
1: Enggak.
0: Karena aku keinget banget waktu zaman kuliah dulu tuh ada orang tuh yang bisa ini gitu kan ya.
1: Aku bisa, tapi bukan skripsi.
0: Apa?
1: Tesis.
0: Oh, kalau sekarang tesis kan?
1: S2 aku.
0: Ih.
1: Aku sekarang lagi handle S2.
0: Oh.
1: Ya, jadi aku
0: seorang kamu bisa gitu.
1: Ya.
0: Emang udah lulus ya waktu itu ya? Udah lulus S1.
1: Sekarang. Belum.
0: Kok bisa?
1: Karena ada yang bimbing juga kak. Aku asistennya itu asistennya Bose. Kepala prodi S2.
0: Tepuk tangan dulu deh teman pro 2. Ternyata selama ini ya hampir satu bulan aku siaran sama ini ya apa ini asisten prodi.
1: Ya, sama ketua program studinya.
0: Emang cita-cita kamu mau pengen jadi dosen nantinya?
1: Rencana itu bukan cita-cita sih. Karena kalau S2 dosen itu gak bisa jadi patokan.
0: Oke.
1: Jadi kalaupun jadi dosen pasti harus kerja di lain kak. Karena dosen gak bisa memenuhi semuanya. Jadi dosen mau.
0: Dosen terbang boleh sih.
1: Iya. Jadi dosen mau.
0: Kalau dosen tetap
1: mau
0: juga.
1: Tapi aku harus tetap kerja di lain-lain.
0: Kamu suka pemboringan ya?
1: Iya, benar.
0: Ya, kemana-mana gitu.
1: Aku harus sana kemari kak.
0: Iya.
1: Aku nggak betah yang diem doang di rumah.
0: Oke, berarti dia ini teman pro 2 seorang wanita yang bukan, apa tuh yang oper? Bukan? Sebutannya tuh
1: apa tuh?
0: Dia tuh kalau udah sendiri-sendiri aja gitu. Ayo.
1: Introvert.
0: Introvert enggak, ya?
1: Enggak.
0: Extrovert banget.
1: Extrovert
0: sih,
1: parah kamu. Extrovert parah.
0: Jadi relasi dia nih, kalangan dia nih udah banyak banget, mungkin udah kenal sama kamu ya.
1: Mungkin,
0: Bukan ini aja ya kalangan anak kampus.
1: Iya, karena lingkungan juga kan, Kak.
0: Wah, aku ikut bangga nih ya. Ternyata sosok yang di depan aku ini orang terkenal juga.
1: Wow, berlebihan itu.
0: Tapi gini ya. Kenapa sih? Aku tuh kalau udah ngelihat orang-orang yang kayaknya ekstrovert gitu di dunia kampusnya ikut yang namanya demo, ya kan? Mereka tuh ujung-ujungnya sukses gitu.
1: Iya, kebanyakan ya.
0: Ada yang jadi pengurus apa gitu.
1: Benar.
0: Ada yang ikut partai apa, ujung-ujungnya akhirnya jadi apa gitu.
1: Iya, benar.
0: Apakah itu juga nanti keinginan kamu?
1: Enggak.
0: Kok jadi serius banget ya?
1: Enggak masuk itu, enggak masuk keinginan, tapi kayak berjalan aja.
0: Berjalan aja ya. Semua tuh ada prosesnya.
1: Benar. Menurut aku kayaknya anak-anak muda yang sekarang jadi bagian-bagian di partai-partai atau dimanapun itu kayaknya bukan keinginan sebenarnya, tapi karena ada jalannya.
0: Ada jalannya.
1: Jadi mereka mau.
0: Komunitas ya.
1: Benar.
0: Aktif di berbagai apa gitu.
1: Iya, karena bergabung dalam komunitas itu ternyata banyak untungnya, Kak.
0: Iya.
1: Relasi tuh di mana-mana jadinya.
0: Setuju banget. Oke. Nah, iya sih kayaknya Nisa ini nih anaknya kayaknya enggak mau diam ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, keren banget deh buat Nisa. Padahal aku tadi tuh mau ngomongin di era yang makin canggih sekarang ini tuh peluang merintis usaha tuh dapat cuan sendiri tuh makin lebar banget.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Ya, di dunia digital digital saat ini. Ya, ada berapa jenis di bisnis ya, prospek yang menjanjikan, ada e-commerce ya, jualan online.
1: Benar. Di rumah aja.
0: Di rumah aja. Ini ada beberapa teman Ranap tuh, mereka tuh seorang introvert banget yang udah ngejalani kayak gini.
1: Nah, itu bisa jadi di rumah aja tapi tetap dapat cuan.
0: Oke. Nah, menurut kamu nih antara dunia digital yang kerjanya kerjanya di rumah aja sama kayak dunia kamu yang kemana-mana gitu ya. Nah, ini mana sebenarnya enaknya?
1: Tergantung sih, Kak. Kalau aku, karena aku ekstrovert kan, jadi aku lebih suka bertemu banyak orang.
0: Okay.
1: Untungnya, keuntungannya ialah kita banyak relasi. Tapi untuk orang yang introvert di era digital ini terbantu banget dengan adanya yang jualan online itu tadi, dan e-commerce itu. Jadi nggak harus bertemu banyak orang, tapi tetap dapet cuan. Tuh sih, nggak ada yang salah. Semuanya sama kok.
0: Sama ya. Wow, keren. Aku jadi bingung siaran sama dia nih. Ini bakal jadi narasumber apa gimana sebenarnya dia kan ya. Oke, teman berdua, kita masih ngobrol lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, ternyata makin lebar aja nih. Jadi buat teman berdua, jangan patah semangat buat kamu. Kalau sekarang ngelihat teman-teman tuh udah punya pekerjaan.
1: Benar.
0: Kamu udah bisa bikin gimana cara kamu bisa dapatin income alias cuan tadi.
1: Iya.
0: Dengan dunia digital.
1: Benar.
0: Bisnis. Atau pilihan dari Kak Nisa tadi tuh. Jadi
1: menjadi?
0: Jadi apa? Menjadi wanita ini. Wanita
1: extrovert.
0: Extrovert ya,
1: yang sana kemari.
0: Yang mendapatkan cuan.
1: Iya, benar.
0: Ya. Karena ujung-ujungnya cuan ya.
1: Ujung-ujungnya cuan.
0: Kalau cuma ngobrol-ngobrol gitu, gosip-gosip gitu kan enggak ada hasilnya.
1: Benar.
0: Ah, gitu kan ya, teman Pro 2.

0: Sebuah tradisi budaya kembali digelar di Kalimantan Tengah. Festival Mandi Sapar di Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
1: Festival ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan mandi bersama sebagai simbol membersihkan diri sekaligus memohon keselamatan.
0: Selain itu, kegiatan ini juga jadi momen kebersamaan. Warga berkumpul, mengikuti prosesi adat, doa bersama hingga menikmati hiburan rakyat yang disiapkan.
1: Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan ini juga mulai menarik perhatian pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat langsung tradisi tersebut.
0: Dengan kembali digelarnya Festival Mandi Sapar tahun ini, diharapkan tradisi ini tetap terjaga dan semakin dikenal luas.
2: Tradisi boleh lama, tapi maknanya tetap terasa sampai sekarang. Sampai di sini informasi kali ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.
3: Sepada!
4: Selamat pagi, teman Pro 2!
5: Teman terbaik kamu! Pro 2 FM!

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Lagu dari Wild Genius dengan Glorious Color.
1: Color?
2: Color.
0: Iya, color. Yeah, color. Color gitu ya kalian teman berdua. Wah, buat ketawa aja. Udah pukul 8 lebih 15 menit nanti kita bakal hadirkan apa? Info cuaca dari BMKG Palangkaraya ya, biasanya update cuaca tau enggak. Hari ini katanya cuacanya kabur masih.
2: Benar.
0: Bayangin kalau paru-paru kita juga ikut kabur.
2: Aduh.
0: Ini bagi perokok mungkin ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi jangan salah loh ya. Kita yang bukan perokok aktif ya, perokok pasif.
2: Benar.
0: Ya kan, karena kita
2: menghirup.
0: Menghirup dari
2: orang-orang sekitar
0: yang kayaknya merokok gitu ya.
2: Benar.
0: Pacar kamu merokok enggak sih?
2: Rokok tapi kayak jarang. Kalau sama aku kurang.
0: Oke, itu rokoknya yang sekarang lagi ini digital.
2: Rokok elektrik.
0: Elektrik ya.
2: Enggak.
0: Wah. Ya, sekarang tau enggak sih teman Pro 2 ada rokok yang baunya tuh kayak seperti rokok elektrik.
2: Yap, benar.
0: Rasa-rasa buah.
2: Rasa-rasa buah.
0: Itu benar enggak sih?
2: Benar, Kak.
0: Jadi enggak bau tembakau.
2: Iya. Asapnya tuh baunya bau coklat, bau kopi. Buah-buahan
0: emang ada gitu ya?
2: Emang ada.
0: Aku tuh jadi penasaran karena kenapa waktu ada kegiatan ya sama orang-orang banyak tuh beda aja hawanya tuh, kok baunya kayak buah-buahan.
2: Terus asapnya menurut aku kayak banyak banget kalau rokok elektrik.
0: Iya. Yeah.

0: elektrik
1: gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Kirain lagi makan permen atau apa tuh. Kaget aja gitu kan ya. Nah, ini nih aku mau minta pendapat sama kamu. Tadi kamu bilang gini, pertanyaannya aneh aja nih gitu. Emang kenapa kalau perempuan merokok?
0: Menurut aku
1: ayo,
0: agak kurang pantas.
1: Oke.
0: Aja sih. Ha-ha. Tapi di sebagian orang kan kayak ya udah sih, kenapa gitu kan? Karena kan kita kenalnya merokok pasti cowok kan. Kalau ngeliat cewek ngerokok pasti pikirannya kayak cewek nggak benar, cewek nggak benar.
1: Nah, mungkin kalau ada yang lagi dengerin kita nih ya, maaf dulu nih yang perokok wanita.
0: Benar.
1: Enggak juga gitu. Mungkin iya, kamu menjawab. Ada keterwakilan dari teman Pro 2 bilang mungkin enggak juga, ini bagus kok. Ini gini kok gitu ya. Tapi ya udah.
0: Ya udah. Ini dari aku sendiri. Opsi dari aku sendiri.
1: Tahu enggak sih? Malah kayak aku cowok. Sama juga ya. Kayaknya kurang pantas kalau cowok tuh nggak ngerokok.
0: Iya. Nah, gitu kan kebalik
1: iya,
0: kan?
1: Benar. Something happen tuh semuanya tuh selalu di ini dipertanyakan.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar.
1: Nah kalau menurut aku tuh adalah tipe orang yang kayaknya tuh ya anggap merokok tuh biasa aja bagi aku gitu ya. Nggak ngepek. Pernah nyoba gitu ya waktu sekolah SMP. Ini coba dong katanya gitu. Ya aku coba. Apa sih bedanya? Enggak gitu. Enggak ada pikirannya jadi gimana gitu kan.
0: Kalau kata orang tuh kayak
1: santai.
0: Kalau kata orang tuh kayak lebih relax. Enak aja katanya. Tapi menurut kan enggak ada apa-apanya.
1: Iya, tapi gini. Mereka yang kebiasaan merokok aktif ya. Coba ngelihat aja gitu ya. Kalau mereka enggak ngerokok tuh bingung aja mereka kan.
0: Katanya asem, Kak.
1: Oh, asem.
0: Asem juga katanya.
1: Ada yang bilang aku blank kalau enggak ngerokok.
0: Iya, ada juga yang gitu katanya.
1: Gila, aku bilang sampai kayak gitunya kamu ya. Iya. Nah, itu tuh ya udah deh jalani aja atau kalau bisa pelan-pelan.
0: Kurangin.
1: Berhenti. Nah, boleh juga ya. Ada juga bilang kalau bisa berhenti tuh pelan-pelan dengan menggunakan rokok elektrik.
0: Sebenarnya tuh sama aja ya.
1: Iya kan? Sama aja.
0: Beda rasa aja sih, beda rasa.
1: Iya, malah setengah tahun kemudian dia tuh balik lagi ngisap yang manual, apa tadi manual?
0: Yang rokok
1: apa sih, konvensional.
0: Iya.
1: Balik lagi ternyata. Kayaknya enggak bisa deh. Oh, ya udah gitu.
0: Kalau stop aja, enggak usah pindah deh. Stop aja deh.
1: Karena kenapa dia bilang dia beralih lagi ke rokok konvensional, takut kanker gitu kan.
0: Padahal sama ya.
1: Sama kan. Yang malah gini, kalaupun ya kamu tuh adalah seorang perokok aktif, ya harus lihat-lihat dong ya sekitar kamu.
0: Benar, karena banyak orang yang nggak bisa
1: ngirup asap. Nah, contoh tadi kayak Nisa gitu ya, kalau dia sama pacarnya, cowoknya tuh dia ini menghormatin.
0: Ya, dia kurang. Enggak terlalu aneh.
1: Cukup dia lihat Nisa aja udah hilang gitu. Gitu. Oke, baik teman Pro 2, nanti kita bakal hadirkan ya 9 menit lagi info cuaca dari BMKG ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info cuaca.
1: Halo teman berdua, saatnya kita mendengarkan info cuaca dari BMKG Palangkaraya. Silahkan.
2: Baik, selamat pagi teman kedua dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Esther dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan. Begitu juga sepanjang hari ini, diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah kota Palangkaraya. Juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman pro 2 semua. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Esther. Itu dia tadi info cuaca dari BMKG Palangkaraya, teman berdua.
0: Info cuaca.

cinta-cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi gak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: teman berdua. Nanti kita balik lagi ya menemani kamu. Di mana nih nanti?
1: Di Ngobrol Pagi.
0: Ngobrol Pagi lagi ya, sambil menemani kamu yang sekarang lagi sibuk-sibuknya beraktivitas dan melakukan rutinitasnya.
1: Benar.
0: Oke, jam 9 sampai jam 10. 10.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sungai seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Halo teman Pro 2, Palangkaraya teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2.
0: Halo.
1: Gimana
0: ngobrol pagi.
1: Iya, ngobrol pagi.
0: Karena sarapan enggak?
1: Aku udah sarapan tadi, tapi sarapan dengan 2 butir telur.
0: Oh iya ya. Tiap hari enggak, Kak?
1: Aku tiap hari.
0: Telur aja. Atau gimana?
1: Iya.
0: Sekarang kan lagi rame yang makan-makan apa ya, yang untuk kukus-kukusan gak mau?
1: Ya, aku dulu pernah gitu. Tapi karbohidrat kan?
0: Iya
1: kan
0: sih.
1: Kan sama kan karbohidrat?
0: Iya sih.
1: Ya, kalau telur apa? Protein ya?
0: Iya, protein.
1: Jadi aku protein aja.
0: Aku pernah coba tahu karena mau diet. Jadi aku makan telur juga pagi.
1: Ya.
0: Tapi ternyata aku gak bisa.
1: Kenapa? Gatal-gatal?
0: Enggak, aku enek.
1: Ya, iya sih.
0: Aku enek. Aku cuma bertahan 2 hari.
1: Baunya gitu ya. Makanya telur rebus lagi, direbus. Maksudnya setengah matang.
0: Aku enggak suka, enggak suka telur setengah matang.
1: Itu telur Australia kah apa telur ini? Kamu tahu enggak telur Australia?
0: Enggak.
1: Ya, kalau kita di Sumatera sana tuh bilangnya telur Australia.
0: Ya gimana tuh?
1: Yang coklat-coklat itu kan?
0: Uh-uh.
1: Yang besar?
0: Uh-uh.
1: Nah, kalau telur ayam beras ya.
0: Uh-uh.
1: Kalau kita di sana telur Australia.
0: Memang
1: beda ya.
0: Jauh ya Australia.
1: Setiap daerah tuh beda-beda.
0: Iya, benar.
1: Sini telur ayam beras, ada lagi sana apa namanya gitu ya. Kalau di tempat kamu apa? Telur apa?
0: Telur ayam ras.
1: Oh gitu ya.
0: Ayam ras biasa.
1: Apa ya gitu, aku lupa.
0: Nah,
1: jadi sebenarnya kalau enak itu mengkonsumsi telur ayam kampung.
0: Enggak pernah. Yang warna putih ya?
1: Warna putih.
0: Tapi rasanya sama aja enggak sih?
1: Ya. Yeah. Tunggu dulu dong. Ya. Editnya rapi dulu kita ya kan.
0: Main video-video aja.
1: Iya. Ada bau bungkusan apa kali ya kan. Gimana tadi?
0: Kalaunya ayam kampung rasanya sama enggak sih?
1: Kalau ayam kampung kayaknya lebih enak ini.
0: Lebih enak ayam ras.
1: Ayam kampung.
0: Ayam kampung.
1: Yang direbus.
0: Karena apa tuh? Karena makan juga enggak? Aku enggak pernah jujur.
1: Iya, itu tuh yang ku konsumsi sekarang.
0: Oh, ayam ras.
1: Ayam
0: kampung.
1: Iya. Emang benar ayam kampung ya sebutannya ya.
0: Iya.
1: Telurnya ya. Tapi tahu enggak sih kamu? Ayam kampung tuh telurnya kan warna putih. Tapi ternyata pas ku tanya-tanya sama penjualnya, itu bukan ayam kampung.
0: Lalu
1: telur ayam
0: tambak,
1: ayam Arab apa gimana gitu ya.
0: Oh, ayam Arab.
1: Jadi dibilang gini, kalau kami menyediakan telur ayam kampung tuh kayaknya susah dapatnya.
0: Oh.
1: Jadi yang dijual sekarang ini ya, itu tuh ayam ini,
0: ayam Arab,
1: ayam Arab tadi tuh.
0: Tapi sebutannya ayam kampung ya.
1: Iya, tapi kalau dia ini kan ayam kampung tuh gak bisa bertahan lama ya di luar ya. Nah, jadi makanya tuh diganti gitu.
0: Oh gitu.
1: Nah, dan sekarang itu yang dijual.
0: Iya.
1: Enak loh.
0: Apa bedanya sama ayam ras biasa?
1: Ya, kecilnya pasti beda. Tapi energinya tuh beda.
0: Rasanya sama?
1: Rasanya beda juga.
0: Oh.
1: Bau lebih bau lagi nih. Bau apa namanya gitu?
0: Bau apa? Bau
1: kayak kamu tadi bilang?
0: Enak.
1: Enggak, enak, bukan.
0: Enak.
1: Apalah namanya itu. ini videonya gimana ceritanya, aku juga bingung nih. Oke. Terus gimana lagi nih?
0: Aku juga enggak yang sesering itu makan telur.
1: Okay.
0: Apapun itu, telur dadar, telur. Aku semenjak itu, Kak, semenjak aku yang diet itu, aku semenjak itu aku enggak.
1: Udah enggak lagi ya?
0: Iya, enggak.
1: Konsumsi lagi.
0: Iya. Telur-telur yang dimasak pun aku kurang.
1: Okay.
0: Yang direbus terus yang dibumbuin, yang dimasak itu kan. Kan ada. Itu pun aku bisa kayak enak, kayak ada trauma tersendiri mungkin ya.
1: Nah, terus kalau jadi gini, sarapan mie kuah gitu, mie instan
0: campur
1: jarang. Telur
0: jarang sih.
1: Wow.
0: Jarang. Aku jarang juga. Aku tipe jarang makan mie instan juga. Hmm. Tapi kalau makan mie instan ya pakai telur, yeah, telur dadar atau telurnya yang langsung dicampur itu loh. Hmm. Lebih oke kan ya.
1: Lebih yang disobek-sobek gitu ya.
0: Yap, benar.
1: Wah, itu enak. Telur dadar juga enak ya bagi orang yang udah biasa makan itu, ya kan ya. Jadi buat teman Pro 2 sarapan pagi, yuk udah jam 9 gini bukan sarapan dong namanya.
0: Iya, udah brunch.
1: Udah brunch.
0: Ya, brunch namanya.
1: Brunch. Artinya?
0: Artinya tuh kayak di tengah-tengah antara makan siang dan sarapan.
1: Iya, benar.
0: Sarapan
1: banget
0: dan makan siang.
1: Nah, kamu pernah enggak makan siang tuh di atas jam 3 sore?
0: Eh, pernah.
1: Nah, itu aku bingung banget ya.
0: Aku sering.
1: Itu antara makan siang atau makan malam?
0: Jadi enggak makan malam lagi.
1: Ya, jadi enggak ini ya. Enggak ngefek.
0: Iya.
1: Bawaannya lemas juga.
0: Iya sih sebenarnya.
1: Nah, ini nih yang harus kamu perhatikan teman Pro 2 buat kamu untuk bisa mengatur pola
0: makannya, ya, jam makannya.
1: Apalagi buat kamu yang pengen menambah berat badan. Eh, ngomong-ngomong berat badan kamu sekarang naik apa turun sih?
0: Aku naik.
1: Iya, aku lihat kamu lehernya makin dua. Jadi dagunya sudah ada lemak-lemaknya.
0: Eh, gitu. Jangan gitu nah, Kak.
1: Atau itu emang sisa-sisanya dari mana gitu kan ya?
0: Naik-naik aku bener.
1: Naik-naik ya. 2 kilo?
0: Iya, 2 kiloan.
1: Aku gak tahu sih ya, kenapa ya paling muda itu kalau pribadi aku sendiri tuh lebih cepat naik berat badan ketimbang turun.
0: Iya memang.
1: 1 kilo aja itu susah kali.
0: Susah banget turunnya.
1: Coba ada teman aku tuh, dia tuh selalu aja dengan postur tubuh yang gitu-gitu aja, dan aku dengar dia makin turun ya, yang membuat dia tuh enakan banget ya beraktivitas dan
0: aktivitasnya. Iya, benar. Tapi ada juga tau nggak Kak yang orang makan banyak tapi nggak nambah berat badannya? Tahu ya, nggak?
1: Itu karena dia pertumbuhannya ke atas bukan ke samping.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Ya.
0: Benar.
1: Kalau di usia kamu sih kayaknya pas banget. Nah kalau kamu mungkin ya perkembangannya
0: aku udah kayaknya udah gak ke atas deh ya. Udah ke samping.
1: Udah cukup ya kan.
0: Cukup
1: melebar.
0: Nah oke okay. Oke okay, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sampai pukul 10.
1: Pukul memukul.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.

0: Zona Gelap. Keep weekend di jaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
1: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Hai.
1: Ya, kamu udah mulai ngantuk.
0: Ya, karena kita diem aja.
1: Iya. Tahu gak sih kamu, kalau yang namanya aku kemarin baca ya,
0: apa tuh?
1: Healing yang paling bagus ya di zaman sekarang ini adalah stop untuk membuka media sosial.
0: Bener.
1: Gimana tuh menurut kamu?
0: Bener. Kalau di aku sih belum bisa ya.
1: Ya, aku juga gak bisa. Tapi katanya gitu, paling gak seminggu lamanya atau minimal 3 hari.
0: Ada kok temen aku di sini juga. Dia bisa kayak setengah bulan nonaktif IG, Instagram sama TikTok.
1: Iya. Bisa ya?
0: Bisa.
1: Ada efeknya gak sih?
0: Sebenarnya kita lebih fokus ke lingkungan aja sih. Jadi gak ke distract sama yang lain. Biasanya kan kita jadi lupa sesuatu karena kita buka handphone. Kalau ini enggak. Jadi lebih cari kesibukan aja sih kak.
1: Iya sih. Tapi kan susah banget kalau kita tuh udah megang handphone.
0: Bener.
1: Ya. Apa sih kalau nggak kita buka di situ ya banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa memanjakan kita untuk yang namanya menghilangkan rasa bosan, boring.
0: Bener.
1: Coba dulu ya, kalau dulu tentu siaran tuh bilangnya radio ini bisa mengurangi rasa bosan kalau dengar radio. Nah kalau sekarang ya dengan bermain media sosial ya ini menunggu pun kita gak bosan.
0: Ada yang dilihat kan.
1: Ada yang dilihat.
0: Dari kita main media sosial juga, kita tuh bakal tahu info-info terupdate gitu loh kak. Jadi tahu keadaan wilayah-wilayah kita. Apa yang terjadi tuh kita tahu. Coba kalau gak main media sosial.
1: Iya. Nah sebenarnya fungsi media sosial menurut kamu tuh apa sih pribadinya kamu?
0: Informasi pastinya. Kayak kita chat-chatan tuh pasti dapat informasi apapun itu, entah kita yang perlu atau orang yang perlu. Dari media sosial yang lain pun kalau kita scroll-scroll doang itu dapat info-info, banyak info-info. Kalau aku ya banyak info-info yang ku dapat.
1: Tapi gini kan, kalau kita ngelihat media sosial tuh kan orang pada pamer kegiatan, sesuatu
0: benar.
1: Yang baru. Dan kadang tuh membuat aku juga bingung sih ya. Pas aku ada yang baru, aku upload ke media sosial, tuh besoknya ada yang bilang, "Ih, kemarin kamu ini ya baru beli rumah baru."
0: Kayaknya memang tujuannya itu deh kak orang-orang.
1: Tapi gini, kan aku jadi gak enak juga. Dia bilang langsung gini, "Terus kapan dong aku punya motor baru ya kayak kamu?" Kan jadi gak enak ya.
0: Kalau gitu iya sih, gak
1: ini
0: enak.
1: Jadi racun banget
0: ya, benar-benar,
1: sih.
0: Benar.
1: Membuat jadi kayak perbandingan. Itu orang udah punya, aku belum.
0: Iya.
1: Nah, aku juga gitu sih sebenarnya, karena kan kita kan ada yang lebih ini, ada yang lebih lagi gitu.
0: Benar.
1: Perbandingannya tuh tetap ya kayak seperti langit tuh masih ada langit
0: masih
1: di atas
0: ada,
1: lagi.
0: Masih ada di atas langit, masih ada langit.
1: Iya. Nah, jadi aku juga gitu. Wih, kayaknya tuh orang tuh baru beli mobil Reebok. Wah, wow, aku cuma kali ya. Kan contoh gitu kan. Emang gitu. Nah, itu menurut kamu gimana?
0: Nah, dari yang karena ceritain tadi itu benar, dan dari situ pun munculnya rasa iri dengki. Iya enggak sih?
1: Ya, bukan rasa iya, sebenarnya sih rasa iri dengki dan kita tidak mensyukurin.
0: Iya, kurang bersyukur. Karena kita lihatnya orang yang lebih. Harusnya kan kita lihatnya ke bawah.
1: Nah, ini saran kamu apa nih sebagai anak muda?
0: Sebenarnya enggak ada salahnya ya siapapun itu bikin konten-konten, entah itu memamerkan kekayaannya. Yang pasti kita itu tadi lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas.
1: Nah kalau aku tuh bermain di kamu tuh bermain media sosial Facebook nggak sih? Pasti enggak.
0: Anak-anak.
1: Iya.
0: Kalau anak sekarang tuh kak, kalau main Facebook pasti dibilang kayak zaman kapan sekarang ini.
1: Iya. Ini Instagram gitu ya. Nah jadi kan aku kan mainnya di selancarnya Facebook gitu.
0: Iya benar.
1: Aku tuh kan senang ngelihat kenangan-kenangan tuh, ada kan kebaca tuh kenangan tahun
0: yang
1: 2000
0: satu tahun lalu, nah, yang gitu-gitu.
1: Aku sih ya maunya tuh ya kenangan yang sekarang itu bakal muncul lagi di tahun yang akan datang. Nah itu tuh yang aku tunggu-tunggu nantinya. Nah bukan sebenarnya tujuan untuk memamerkan.
0: Benar.
1: Tahu gak sih dulu kamu yang namanya foto album? Nah sekarang ya tidak kita sadari bahwa karena perkembangan teknologi saat ini, yang album foto ini udah beralih ke media sosial tadi.
0: Iya benar. Nah. Dan dalam bentuk album juga kayak kalau dulu kan dalam bentuk fisik, kalau sekarang kita di media sosial tuh dalam bentuk digitalnya.
1: Digital ya. Makanya tuh aku nggak mau ikut yang namanya FB Pro. Kenapa?
0: Oh.
1: Karena banyak yang kecewa setelah mereka ikut itu akunnya
0: kena hack, gitu-gitu.
1: Terkunci, keblokir, ya, karena salah membuat status. Nah, aku tetap sih di Facebook yang biasa aja. Karena aku apa? Fungsinya Facebook aku tuh untuk melihat kenangan-kenangan, foto-foto kita.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Aku juga di Instagram, aku kayak gitu. Kalau di Instagram kan ada arsip kan, Kak?
1: Ada arsip, benar.
0: Iya, jadi bisa kita lihat.
1: Iya. Jadi teman Pro 2, ya pesannya sih sebagai kita para pegiat media sosial, pengguna juga gitu ya. Ya gunakan
0: media sosial tuh
1: ya,
0: dengan bijak, dengan baik-baik.
1: Semanfaat mungkin lah buat kamu gitu ya. Walaupun sebenarnya tuh bukan memamerkan.
0: Iya benar.
1: Oke.
0: Abis ini kalian bakal dengerin lagu Superstar dari Pitbull.
1: Kita dengerin aja di Pro 2 ya, dari Palangkaraya, teman terbaik. Mr. Worldwide, Becky G.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: Hai.
1: Iya, teman berdua masih di 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Buat kamu, jangan lupa download sekarang juga ya. Dengerin radio bukan cuma lewat radio ini ya. Aku jadi lupa aku ya. Manual. Sekarang terestrial ya. Lewat aplikasi RRI Digital.
0: Yap.
1: Selain kamu bisa dengerin radio, teman Pro 2 juga bisa buat playlist lagu-lagu favorit kamu dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Ya, juga lagu-lagu kedaerahan, lagu-lagu rohani, religi ada di situ. Tinggal pilih. Sesama pengguna aplikasi RRI Digital bisa kenalan.
0: Iya, benar.
1: Aku coba kemarin kenalan sama orang Bogor gitu ya. Dia langsung nanya, kamu udah punya pacar belum sih? Ternyata seumuran. Ya udahlah gitu ya. Nah, kira-kira gimana sih kamu gimana sih kamu ya, Kak Nisa, untuk bisa mudah kenalan sama orang?
0: Biasanya,
1: apalagi cewek ya.
0: Iya, biasanya tuh kayak misal kayak lagi nunggu sesuatu. Misal lagi nunggu sesuatu, di sebelahnya ada orang. Aku biasa basa-basi.
1: Bisa gitu ya?
0: Iya. Atau orangnya yang basa-basi. Kalau aku lagi males.
1: Kamu masuk aja?
0: Aku masuk aja.
1: Oh gitu.
0: Oh ya.
1: Enggak jaim ya?
0: Enggak. Habis itu nanti cerita-cerita, oh aku anak ini, mahasiswa ini, mahasiswa. Oh iya, aku pernah kemarin. Habis itu nanti mutualan. Gitu.
1: Jadi enggak langsung mikir negatif aja ya?
0: Enggak. Kecuali aku kalau cowok kurang ya.
1: Iya, maksudku cowok gitu.
0: Kalau cowok.
1: Kalau cewek emang enggak apa-apa sih.
0: Sejauh ini kenal-kenal cowok tuh, kalau yang enggak jadi pacar aku, jadi temen tuh kenalnya cuman kayak di komunitas.
1: Tunggu dulu. Tadi kan aku bilang pas kamu mungkin tadi ya dia cerita nih. Kamu lagi nunggu, mungkin nunggu pesanan, tiba-tiba ada cowok yang lewat. Mbak, ini lagi ngapain? Lagi nunggu ini. Udah tahu nanya gitu. Gimana? Kamu jawabnya gimana? Santai aja apa gimana?
0: Aku
1: jaim.
0: Enggak, aku jutek.
1: Oh.
0: Apalagi kayak yang pertanyaannya basa-basi. Modus.
1: Ya. Yeah.
0: Nunggu juga. Iya. Lagi nunggu juga. Iya.
1: Nah, itu gitu. Tuh biasanya tipe-tipe cewek ya.
0: Benar.
1: Kalau misalkan ceweknya langsung open aja, kita juga jadi bingung.
0: Jadi bingung pasti.
1: Masuk juga nih, gimana nih? Lanjutnya gimana nih? Kita kemana nih? Ya udah, ke resto aja. Waduh.
0: Terlalu cepet ya.
1: Sebenarnya sih teman Pro 2 kita sebagai cowok juga gitu kan ya. Harus jaga image. Ya, karena cewek itu kan saat ini nih suka cowok-cowok yang kayaknya jaim.
0: Iya. Lebih katanya tuh bahasanya cool.
1: Cool?
0: Yap.
1: Oh, masih ada bahasa cool di era sekarang ini?
0: Iya.
1: Kamu kan zamannya ini sekarang apa ya sebutannya tuh?
0: Gen Z?
1: Yap. Oh, sekarang cool. Bahasa cool masih ada?
0: Iya, cool.
1: Ya gitu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2, ini kan hari Jumat. Besok hari Sabtu.
0: Iya.
1: Kan pasti banyak acara-acara yang kayaknya seru banget. Nah,
0: benar.
1: Kita sebagai seorang anak yang baru gede ya, harus ini juga ya, menjaga diri.
0: Benar.
1: Itu penting banget sih.
0: Pasti. Kayak di tempat keramaian tuh hal-hal yang gak mau kita terjadi tuh bisa terjadi
1: Ya.
0: Kalau kita gak jaga diri, bisa terjadi dan merugikan pastinya.
1: Nah, ini pesan buat teman Pro 2 yang kemarin tuh kenalan di media sosial sama seseorang yang baru kenal. Mending kamu bawa orang, teman kamu atau siapa gitu ya.
0: Benar.
1: Karena mungkin kamu merasa penasaran, mau pengen ketemu dia. Dia tuh udah chat kamu, terus dia udah nelpon-nelpon, ngasih pulsa mungkin.
0: Benar.
1: Ya. Nah,
0: tapi kalau untuk pertama kali ketemu nggak yeah, jangan sendiri, benar. Yeah. Kita nggak tahu ya orang aslinya bagaimana, walaupun di chat, di telepon itu kayak biasa aja, orang yeah, baik. Ternyata kalau ketemu kita nggak tahu.
1: Ya karena kan kita udah lihat di layar kaca media elektronik tuh ada yang namanya pembunuhan.
0: Benar.
1: Di media sosial juga gitu, yeah, ya.
0: Bener.
1: Katanya baru kenal. Akhirnya ya korbannya ya itu
0: jadi iya,
1: meninggoy. Itu tuh ya teman pro 2 pesan dari kita anak muda.
0: Iya benar.
1: Nah, anak muda aku.
0: Oke nanti kita bakal lanjut lagi ya Kak Ranap.
1: Baiklah.
0: Benar lagi mau jam 10 kita bakal dengerin lagu

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: teman berdua.
1: Hai hai hai, kayak baru mau ngawali aja.
0: Padahal kita udah mau closing.
1: Iya kan? Benar teman berdua, udah waktunya kita harus pamit.
0: Benar.
1: Ya, terima kasih buat kamu udah
0: dengerin kita.
1: Iya. Nanti jangan kemana-mana, masih banyak lagi penyiar keren.
0: Yap. Sampai yang bakal nemenin kalian
1: malam nanti, iya benar, dengan informasi keren, lagu-lagu enak.
0: Oke.
1: Kita harus pamit ya.
0: Oke.
1: Aku Danap Tobing.
0: Aku Jarotenisa.
1: Sampai jumpa
0: lagi. Sampai ketemu lagi.
1: Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
0: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali informasi dari dunia olahraga, ada bos baru Manchester City Enzo Maresca menyatakan ia dipenuhi optimisme menjelang musim 2026-2027. Dan Enzo memiliki target utama memenangkan gelar serta bersaing di setiap kompetisi. Dikatakannya dalam laman resmi Manchester City, "Saya sangat bersemangat. Saya tahu ekspektasi saat bergabung dengan klub seperti City. Harapannya adalah memenangkan pertandingan, memenangkan gelar, dan bersaing memperebutkan gelar." Dikatakannya pada Jumat 14 Agustus 2026. Kemudian dari dunia sepak bola Indonesia, ada Bergwijno, Dion Max, dan Ramon Tangke Souza serta Luciano Guaychoquea yang terus menjalani pemulihan cedera menjelang kompetisi. Kondisi keduanya semakin membaik seiring bergulirnya kompetisi yang semakin dekat. Melansir dari laman resmi Persib Bandung, Bergwijno mengalami cedera ankle, Dion hamstring, Ramon bahu, sementara Luciano harus menepi beberapa waktu. Cedera tersebut dialami saat mereka tampil di Piala Presiden 2026. Bergeser ke industri hiburan, ada Spotify yang baru saja merilis One Spotify Singles yang dibawakan DXS, duo vokal Seventeen beranggotakan DK dan Sungkwan. Lagu terbaru tersebut sekaligus menjadi anthem resmi T1, salah satu tim e-sports ternama dunia yang berbasis di Korea Selatan. Perilisan One diumumkan Spotify dari Seoul sebagai bagian terbaru program Spotify Singles pada Kamis 13 Agustus 2026. Kolaborasi tersebut mempertemukan dunia K-pop dan e-sports melalui karya musik khusus untuk mendukung perjalanan T1 sebagai penggemarnya. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Oke, teman Pro 2, akhirnya kita berjumpa lagi di udara ya. Bareng Risa di sini, teman Pro 2, dan aku bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di pagi menjelang siang kali ini, teman Pro 2, kita ada program Pro 2 Music Hitlist. Udah siap belum? Buat dengerin lagu-lagu enak yang udah disusun sama music director kita, and then juga udah pada WhatsApp kan ya buat request lagu. Aku mau bacain sebagian yang udah ngirim pesan nih ke kita. Kayaknya ini penggemar setia dan ada penggemar baru juga nih. Oke, kali ini dari Amalia, request lagu dengan judul Menjauh. Menjauh by Vanessa Z. Coba kita cek dulu ya di playlist kita apakah udah ada. Kemudian Sumpah Mati dari Selina Grace juga di request sama Kak Devina Permatasari. Lalu ada lagi Kak Lara. Oh, Kak Lara belum ya. Ini biasanya Kak Lara nih.

Oke, baru dua ya teman Pro 2. Dan kita juga ngundang kamu buat DM Pro 2 RRI Palangkaraya di Instastory aja. Tunggu, aku upload dulu deh ya.

Aduh, agak ini ya, jarinya agak sensitif nih. Oke, aku upload ya dari sekarang. Kita kasih pertanyaan di Insta Story, lagu apa yang bikin mood kamu naik hari ini? Oke, itu dia pertanyaannya. Lagu apa? Lagu apa yang bikin mood kamu naik hari ini? Dan kamu bisa jawab

di DM Instagram kita @rri_@pro2palangkaraya. Langsung follow aja di situ dan jawab pertanyaan di Instastory. Kita tunggu ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bang Risa di sini, teman Pro 2 di Pro 2 Music Hitlist. Dan teman Pro 2, aku ada satu informasi nih buat kamu yang hobi nyanyi atau emang punya pengalaman bernyanyi dan menang di berbagai kompetisi. Nah, kalau kamu punya kriteria tersebut, saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia. RRI Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, jadi buat kamu WNI, putra ataupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November tahun ini, inilah kesempatan emas kamu untuk bersinar. Syarat dan ketentuan pendaftaran WNI putra atau putri usia 16 sampai 25 tahun per 8 November 2026. Ini dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. Kemudian punya kartu BPJS kesehatan yang masih aktif atau asuransi kesehatan yang masih berlaku ya. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, kemudian wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan RRI Palangkaraya. Jadi follow juga TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya di Jalan MH Tamrin nomor 1 di jam kerja Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 15 atau jam 3 sore. Info lebih lanjut bisa kontak ke nomor 0822 5482 9195 atas nama Aldi. Nah, raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya. Itu dia info menarik soal kompetisi nyanyi Bintang Radio, teman Pro 2. Dan kita kali ini juga mau kasih info, udah banyak yang DM kita ya. Kita bacain satu-satu. Berbinar, dengan akun Berbinar request lagu Haha by Sabrina Leanor, kemudian Merindu Lagi Me Sahira, Cegil dari Nabilah Takia, tolong di play ya kak. Oke, Ziva Magnolia, Pelindungmu, Os Film Ayah Aku Mau Cerita, coba aku cari ya apakah udah ada. Terus juga Vanessa Z, Bikin Mood Naik. Vanessa Z baru aja diputar lagu terbarunya tahun Pro 2, jadi bisa di lain program ya, nanti kita putar Vanessa Z lagi. Pesan terakhir Liodra di ujung minggu by Mesahira, Liodra pura-pura. Oke, kita pilihin yang terbaik ya teman Pro 2. Kalau penyanyinya sama. Oke. Kita cek apakah Sabrina Leanor sudah siap. Kalau di kita ada Selesai dan Haha, tapi karena di requestnya Haha, jadi kita puterin aja langsung ya. Buat Kak Berbinar, kita dengerin bareng-bareng. Enjoy.

Resensi Buku dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Sebuah buku yang mengajarkan tentang kehidupan, karya Daniel Gottlieb, dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri. Lewat buku ini, sang penulis memperlihatkan tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan juga belak-belakan. Buku Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajarkan kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun, cara dan berbagi mengenai hidupnya termasuk kerapuhannya memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersukacita dalam setiap hal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali persepsi dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat. Pengetahuan ini merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan dan juga kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk. Badai mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita, kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pergulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberikan kita perspektif tentang apa yang benar-benar penting dikala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batinnya itu yang akan menuntun hidup kita mengembalikan harapan dan juga keyakinan kita serta menginspirasi rasa syukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan udah 1 jam ya kita habiskan buat program Pro 2 Music Hitlist. Tapi masih ada 1 jam lagi teman Pro 2, sampai jam 12 siang ya. Dan buat kamu yang belum request lagu, langsung aja di 0811523924. Tadi udah ada Kak Amalia request lagu Menjauh, Vanessa Z. Kemudian Kak Carmelita sekarang request lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, kita susunin ya. And then lagi teman Pro 2, Sumpah Mati udah kita putar ya, requestan Kak Devina Permatasari dan juga Kak Fir nih yang lagi nonton di live TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya.

Oke, langsung aja kita susun. Ini ada Fajar Nur yang mau mengudara dengan judul Salah Apa Aku. Buat kamu yang belum request, langsung aja WhatsApp di 0811523924 atau ketik aja di kolom komentar, karena kita lagi live TikTok nih Taman Pro 2. Dan yang mau jawab pertanyaan di Insta Story Pro 2 Palangkaraya, langsung juga udah ada beberapa ya lagu-lagu yang kamu request. Ada Semesta Kenris, Cegil, Nabila Takiyah, Hacu sama Sasabila. Oke, ini baru-baru ya, baru banget masuk.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

Oke, teman Pro 2, balik lagi sama aku di program Pro 2 Music Hitlist. By the way, aku ada pertanyaan nih. Tadi kebetulan nonton klip-klip serial drama Asia gitu ya. Nah, suka ada tuh promosi ya, tonton di aplikasi A atau aplikasi B, berlangganan sekian per bulan atau per tahun. Nah, di kolom komentar suka ada yang nanya, "Kak, nontonnya di mana?" Kesel enggak sih? Udah dicape-capek ya diketik di caption sama adminnya. Terus ada yang nanya, "Kak, nontonnya di mana?" Sama kayak kita nonton cuplikan film gitu ya, dari akun misalnya bioskop gitu. Terus ada yang nanya, "Kak, nontonnya di mana?"

lengkap informasinya. Iya, benar banget. Dan seru juga yang nanggepin juga enggak kalah kesel ya. Netizen yang ngetik di kolom komentar, saking ada yang nanya begitu, aduh pengen gue jambak deh, kadang ada yang ngomong gitu. Terus mata lu di mana kadang gitu. Seru-seru banget melihat kehebohan, membaca kehebohan netizen gitu ya. Apalagi membahas misalnya cuplikan-cuplikan statement pejabat atau cuplikan penampilan penyanyi-penyanyi kita pada zaman dahulu yang ternyata gayanya itu datang dari masa depan ya. Pernah gak ngerasain ada satu public figure, baik itu artis mungkin atau orang yang kamu tahu, dandanannya dulu tuh dibilang norak, tapi sekarang pas kita pikir-pikir lagi ternyata dipakai ya di zaman sekarang. Coba siapa yang pernah tahu penyanyi atau public figure siapa yang seperti itu? Kalau kita sempat lihat nih di TikTok ataupun Instagram, ada yang kangen sama penyanyi Syahrini. Wah. Nah, Syahrini ini punya ciri khas ya, bulu mata anti badai atau dan jambul katulistiwa, atau juga eyeshadow-nya yang smoky eyes banget, yang benar-benar hitam untuk eyeshadow-nya. Karena pada zaman itu orang pakai eyeshadow itu dengan warna-warna cerah, misalnya tabrak warna biru, pink, ketemu kuning atau pun hijau, dia udah pakai yang namanya smoky eyes. Dan sekarang kita pakai lagi ya teman Pro 2, bulu mata tapi versinya extension, bahkan orang mengekstensi bulu matanya itu biar bisa dipakai sehari-hari, yang bisa tahan seminggu, bisa tahan sebulan gak dicopot ya saat bangun tidur. Gimana coba, visioner banget gak tuh ya sehari ini? Ada public figure lainnya mungkin yang kamu kenal, boleh banget gabung di live TikTok kita RRI Palangkaraya Pro 2 Official, atau juga di chat 0811523924. Kali ini aku mau puterin lagu dari April Jun ya, dengan judulnya When to Bum a Cigarette. Dan abis itu baru kita ketemu lagi.

0: Kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku di sini, teman Pro 2, sampai jam 3 sore. Dan kamu masih bisa request lagu di program ini di Pro 2 Music Hitlist sampai pukul 12 siang. Nah, buat teman Pro 2 yang di Palangkaraya, udah siap-siap nih kayaknya ya, mau sholat Jumat. Nah, yang lagi beraktivitas atau lagi nyari makan siang, mungkin langsung aja rekomendasiin dong makanan enak di Palangkaraya. Boleh banget ketik di kolom komentar, mungkin aku bakal kesana deh buat wisata kuliner kali ya. Yang lagi nonton di live TikTok, selamat bergabung. Yang tadi request lagu Setia Bonar Cinta Terakhir juga baru kita puterin. Yang belum request masih kita tunggu, ketik aja di kolom komentar live TikTok, atau bisa ketik jawab pertanyaan di Insta Story kita. Cegil by Nabila Takiyah udah kita puterin. Kemudian ada

Fajar Nur udah kita puterin juga, Ziva ya yang belum ya. Coba apakah sudah ada lagu baru yang berjudul Pelindungmu? Oke, kayaknya belum ada nih. Tapi lagu baru yang berjudul Kata-kata udah ada. Apakah kita puterin sekarang aja nih? Langsung aja ya, Ziva Magnolia, Kata-kata.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, akhirnya kita sampai di penghujung program ya, di Pro 2 Music Hit List. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin kita dari jam 10, dan nanti kita bakal balik lagi ya jam 12, ada info lainnya di program lainnya pula, Muda Kreatif. Nah, buat kamu yang ketinggalan, tenang aja, program Request Time ini selalu ada setiap hari dari jam 10 sampai jam 12. Kamu gak bakal bosen dengan lagu-lagu yang udah kita hadirkan di playlist kita setiap harinya baru ya. Mohon maaf kalau ada lagu yang belum terputar atau belum masuk ke list kita, tapi tenang aja, dalam minggu ini akan kita refresh semuanya ya. Sebagai penutup, kita kasih lagu dari Grace Wong dengan judul Light It Up. And thank you so much and bye-bye.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: kamu? Tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
0: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang nggak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting dari

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bareng Risa lagi nih teman Pro 2 di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Aku ucapin selamat bergabung, selamat beraktivitas dan pastinya selamat mendengarkan ya siaran kita yang satu ini, karena bentar lagi aku bakal ngasih tahu kamu info olahraga terupdate yang kita kutip dari laman rri.co.id. Apa saja yang sudah terjadi di dunia olahraga, di sepak bola, olimpik, bulu tangkis, basket dan lainnya. Karena sekarang musim panas ya, tentu saja banyak hal yang terjadi di bursa transfer pemain liga-liga top dunia. Nanti kita bahas teman Pro 2, karena masih ada One Republic yang bakal nyanyi bareng kita kali ini dengan judul lagunya Beautiful Colors. Enjoy.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Oke, teman berdua, sesuai janji aku buat jam segini ya, bakal ada info olahraga terupdate. Dan kali ini datang dari klub Inggris Manchester City. Rekrutan musim panas Manchester City, Elliot Anderson, mengungkapkan kegembiraannya bisa bermain bersama skuad bertabur bintang di bawah asuhan Enzo Maresca. Ia akui menjadi lebih baik daripada harus melawan mereka di atas lapangan. Dan dikatakan Anderson dilansir dari laman MCFC pada Jumat 14 Agustus, "Saya berbicara dengan keluarga, saya bersemangat untuk bermain bersama mereka. Saya tidak akan lagi melawan mereka." Anderson bergabung dengan rekan satu timnya untuk pertama kalinya setelah tampil luar biasa di Piala Dunia bersama Inggris. "Saya belum lama istirahat dari Piala Dunia, tapi senang berada di sini sekarang dan terbiasa dengan cara kami bermain." Itu yang dikatakan Elliot Anderson ya, dilansir dari laman resmi Manchester City. Oke, dan sesaat lagi teman Pro 2, Manchester City akan menghadapi Arsenal dalam laga Community Shield 2026 di Cardiff pada Minggu 16 Agustus 2026. Ini bisa jadi penampilan kompetitif pertama Anderson bersama The Citizens. Ia bertekad menunjukkan atribut utamanya dalam peran yang diminta Maresca. Mempunyai semangat

tinggi Anderson siap menjadi bagian penting dari skuad City pada musim ini. Oke, nanti kita cariin lagi informasi terbaik teman Pro 2 dari dunia olahraga. Tetap setia, jangan pindah frekuensi dulu ya. Di 92,4 FM RRI, Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: mandi merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Udah jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya kamu teman Pro 2? Gimana, udah makan siang belum? Atau minimal udah ngopi belum? Ya, aku di sini masih bareng kamu sampai 50 menit ke depan. Dan pastinya udah kita siapin nih info hiburan yang bakal nemenin kamu beraktivitas ya. Mulai dari info selebriti atau musik baru yang baru rilis tahun ini, drama, serial, film yang lagi hits yang belum kamu tonton, bisa kamu dapetin di sini teman Pro 2. Udah ada satu lagu, ini dari Panic at the Disco dengan judulnya High Hopes yang bakal kamu dengerin sebentar lagi. Habis itu akan ada satu info hiburan buat teman Pro 2. So stay tune terus, jangan pindah frekuensi ya. Tetap di 92,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Fira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget, Ani. Jangan lupa juga, kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Fira udah siapin barang-barang penting nggak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong, Ani. Dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Okay, 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan ini dia teman Pro 2, udah aku siapin satu informasi dari grup musik asal Korea Selatan, BTS. Yay. BTS akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui rangkaian BTS World Tour Arirang. Jakarta menjadi salah satu kota tujuan dalam tour dunia tersebut. Ada yang ngefans sama BTS yang biasanya dipanggil ARMY ya penggemarnya. Dan konser BTS di Jakarta ini dijadwalkan berlangsung di Gelora Bung Karno atau GBK. Pada 26, 27, dan 29 Desember 2026, Indonesia menjadi salah satu pasar penting dalam rangkaian tur BTS, mengingat besarnya komunitas penggemar grup tersebut di tanah air. Dan Jakarta juga masuk dalam 8 kota di kawasan Asia Pasifik yang jadi bagian dari tur bersama Kaohsiung, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Sydney, Hong Kong, dan Manila. Nah, tur BTS World Tour Arirang ini secara keseluruhan dijadwalkan mencakup 88 pertunjukan di 34 wilayah dan 23 pasar. Antusiasme penggemar terhadap kembalinya BTS ke panggung global telah terlihat sejak konser BTS The Comeback Live Arirang yang berlangsung di Seoul pada 21 Maret lalu. Nah, pertunjukan tersebut tercatat disaksikan 18,4 juta penonton secara daring. Oke, kalau kamu ke punya kesempatan teman Pro 2 buat hadir misalnya ada fan meeting atau menang undian fan meeting, apa yang bakal kamu kasih nih ke personel BTS? Aku punya saran gak sih? Karena mengingat BTS ini adalah ya udah gak muda lagi ya. Mereka itu bisa dibilang udah senior karena udah debut tuh dari tahun 2017 apa 2013 ya. Pokoknya sekitar situ antara 2013 sampai 2017. Dan sebagai senior di industri hiburan Korea, nah banyak banget kan ya yang udah mereka dapetin penghargaan, pengalaman, dan bahkan melebarkan sayap ya ke dunia acting atau industri hiburan lainnya, gak cuma musik. Nah kalau ada kesempatan fan meeting, terus boleh ngasih kado.

yang sekali teguk, terus juga ada balsam bisa, terus inhaler, vitamin C, sampai koyo. Nah, buat jompo kit ini, teman Pro 2, udah pernah aku praktekkan. Dan diposting ya sama musisi tersebut. Tapi bukan musisi Korea sih sebenarnya. Kalau dulu aku ngasih ke personil boy band Latin ya, CNCO, mungkin kamu perlu dikasih tahu lagunya dulu kali ya, baru tahu. Oh, ini lagunya CNCO ya. Nah, saat ada kesempatan fan meeting di Jakarta. Bingung tuh ya. Aduh, dadakan lagi. Karena menangnya juga dadakan, kuisnya dadakan, jadi serba enggak bisa nyiapin diri di sela-sela pekerjaan. Akhirnya kita kasih minuman herbal ya, yang seperti jamu sekali teguk itu, enggak bisa aku sebutin mereknya. Nah, satu kotak berwarna kuning dengan isinya beberapa saset itulah yang aku bungkus ya, pakai kertas kado. Yes, di posting dong ya sama personil CNCO, kado-kado dari fansnya di Jakarta. Actually aku gak, sebenarnya bukan ngefans ya sama satu persatu orangnya, cuman kayak respect sama para personil. Ya, di tengah gempuran Korea, tiba-tiba ada Simon Cowell, ini produsernya American Idol, dia membentuk sebuah boy band ya. Setelah One Direction yang dia bentuk hasil dari X Factor, kemudian di Latin dia mencari bakat dengan boy band berbahasa Spanyol dan akhirnya beneran sukses. Itu akhirnya meregenerasi fans penyanyi-penyanyi Latin yang mungkin dulu om tante kita suka Enrique Iglesias atau bahkan Shakira. Nah, ada yang lebih muda lagi, kelahiran 90-an akhir ya. Itu dia CNCO hadir buat ditawarkan untuk industri musik pop Latin. Kita dengerin dulu ya lagunya berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: POV, World Takjil di bulan Ramadan.
2: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator atau penulis atau pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di sosial media dan jadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

0: Ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Oke, teman Pro 2, akhirnya kita sampai ya di segmen terakhir info hiburan dan informasi seputar konser BTS yang bakal berlangsung akhir tahun ini. Itulah info penutup kita ya. Dan teman Pro 2 jangan khawatir, karena nanti jam 3 bakal disapa sama Ruspan dengan narasumber yang pastinya inspiratif buat kamu. Dan mohon maaf kalau ada lagu yang gak keputer atau mungkin info yang kelewat, tapi kamu tenang aja, dimanapun kamu berada, kamu tetap bisa terhubung sama RRI Palangkaraya dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Sampai ketemu teman Pro 2 di hari Senin ya, bareng aku di jam yang sama. Kalau ada sumur di ladang, nggak deh, nggak usah pantun deh, aku juga malas mikir soalnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau khilaf yang mungkin kurang berkenan di hati. Sampai jumpa di hari Senin and bye bye.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid. Bukan sekedar perjuangan individu, Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan bersama.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Info Pro 2, 14 Agustus 2026 hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini Info Pro 2 kali ini datang dari dunia hiburan, yaitu Spotify menghadirkan rencana AI personal untuk membantu pendengar mengenali profil artis yang menggunakan identitas atau personal berbasis kecerdasan buatan. Fitur ini menjadi upaya Spotify meningkatkan transparansi di tengah semakin berkembangnya penggunaan AI dalam bentuk industri musik yang perlu digarisbawahi. Rencana tersebut tidak otomatis berarti musik artis itu dibuat menggunakan AI, tetapi lebih berkaitan dengan identitas atau persona artisnya. Sementara itu, dari dunia perfilman, Raja Arab juga tengah mencoba kemampuan baru lewat film Harusnya Horror. Dalam proyek ini, Reja tidak hanya tampil sebagai pemain tetapi juga menjajal peran sebagai sutradara. Film bergenre komedi horor ini turut melibatkan para kreator digital yang mencoba pengalaman baru di layar lebar. Itu dia Info Pro 2 hari Jumat 14 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
1: Sore ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di sore hari ini ya. Kali ini seperti biasa ya, di pukul 15 waktu Indonesia Barat kita bakalan tandem dengan teman-teman. Seperti biasa nih.
1: Halo.
0: Kali ini kita bakal ngomongin masalah dunia permusikan di Indonesia ataupun mancanegara ya. Tapi sebelum itu ya, aku mau tanya dulu nih ke kalian.
1: Apa tuh?
0: Kalian suka lagu atau musik genrenya apa nih?
1: Pop. Jazz, pop.
2: Kayaknya aku agak beda ya.
1: Padang dut, Kak.
2: Enggak, kalau aku lebih ke Arabian gitu.
0: Oh, Arabian. Berbicara soal musik Arabian ya. Ternyata musik Arabian ini justru sangat hits sekali di Indonesia.
2: Betul. Sekarang banyak banget FYP TikTok. Mungkin karena aku sering nonton yang kayak gitu ya. Jadi algoritma TikTokku tuh itu semua kayak gitu.
0: Salah satu penyanyi terkenal di musik Arabian tuh ada siapa saja? Ada siapa aja sih, Kak Nurul?
2: Kemarin, tahun kemarin sih, konser di Indo namanya Nancy Ajram.
1: Gak tahu. Jujur aja gak tahu.
2: Kalau aku tahu karena aku suka.
0: Aku taunya Maher Zain.
2: Iya, ya, itu juga.
0: Terus sama termasuk. Siapa satunya yang muda itu?
2: Siapa?
0: Yang kemarin bulan puasa tuh baru rilis lagu sama Maher Zain.
2: Siapa ya? Enggak ingat.
0: Aduh, Haris J.
2: Oh, Haris. Iya, tahu.
0: Dia kan muda. Selain dia konten kreator musik, ternyata dia juga salah satu pelopor musik-musik bisa dibilang ya, kalau di Indonesia itu musik-musik hitsnya Arab.
2: Iya, Islami lah.
0: Kalau kata Asia nih, genrenya suka yang apa nih?
1: Aku pop, jazz.
0: Pop, jazz. Nggak hipdut lagi berarti
2: hipdut
0: ya?
2: Juga.
0: Kirain hipdut ditinggal ya. Oke, setelah ini kita bakal mendengarkan musik-musik yang diidolakan kalian ya. Okay. Tapi kalau aku sendiri kayaknya berbeda genre juga nih.
1: Apa tuh?
0: Kalau aku lebih ke
2: dangdut.
0: Kok kamu tahu ya?
2: Iya, kamu penggemar Roma Irama.
0: Karena aku emang penggemarnya Roma Irama. Tapi selain itu ya, aku juga tahun kemarin lagi booming kan lagu-lagu, kalau kalian tahu namanya tuh ada Arif.
1: Enggak.
2: Kok aku enggak familiar ya?
0: Dia itu content creator juga di Indonesia, sekaligus penyanyi lagu Melayu. Aku mau contohin tapi malu ya, teman-teman.
1: Apa? Contohin aja.
0: Enggak, nanti aja deh, di akhir aja aku contohinnya. Tapi berbicara tentang musik di Indonesia ya, terkadang musik di Indonesia itu antara backsound dengan liriknya itu tuh sangat menyentuh.
2: Betul, banget. Apalagi kayak penyanyi-penyanyi sekarang tuh kebanyakan ngangkat lirik lagu itu tuh berdasarkan kayak real life gitu nah.
0: Betul, real life kehidupan kita ya.
2: Iya.
0: Kok aku gugup ya teman-teman Pro 2, karena aku tandem hari ini dengan cewek-cewek cantik.
2: Lah kan emang cewek cantik, Kak. Kalau ganteng apa tuh?
0: Itulah pokoknya. Jadi terkadang yang membuat lagu Indonesia ini bisa hitsnya itu sampai mancanegara, itu salah satunya adalah liriknya relate dengan kehidupan kita. Apalagi ya, kalau aku lihat yang aku analisis ya di Indonesia, terkadang aransemennya kuat, menarik, lirik lagunya relate dengan kehidupan, dan faktor ketiga ini yang paling penting kan, Nurul.
2: Apa tuh?
0: Kalau penyanyinya cewek, cantik.
2: Iya.
0: Kalau penyanyinya cowok, ganteng. Tuh, naik, dapat feelnya tuh dapat. Walaupun bukan nyanyinya nggak bagus-bagus banget, tetap bagus, tapi terkadang di Indonesia ini pamor tuh lebih penting kayaknya. Tapi tidak menutup kemungkinan. Yang pasti adalah aransemen dan musiknya itu adalah bagus banget.
2: Dan bisa diterima oleh telinga.
0: Dan betul nih, apalagi kan musik hidup sekarang ya. Itu kan kalau aku ada dengar kemarin, ini gara-gara kamu nih Tasya, aku sering dengerin lagu musik hidup.
2: Iya. Apa tuh?
0: Ada apa kemarin? Naikila. Ada Naikila. Nah. Kok aku dengarnya kemarin? kok ada dangdut, ada sentuhan-sentuhan dangdut, gendang kan. Kalau dangdut ya, ataupun Melayu itu identik dengan gendang.
2: Gendang, iya betul.
0: Ada, kalau di Naikila ini, oh dia hampir kayak pop, hampir kayak jazz. Di tengah-tengah habis rap kok ada gendang.
1: Rame ya.
0: Rame jadinya. Jadi musik hidup sekarang itu tidak hanya bisa diterima oleh kalangan muda. Akan tetapi musik hidup ini juga pun tersentuh juga untuk kalangan di bawah Gen Z. Ada kalangan apa aja tuh? Kalangan
2: milenial.
0: Habis
2: dan sebagainya
0: lah. Karena kalau orang tua ya, bisa kita bilang orang tua ketika mendengar dangdut, wah histerisnya luar biasa tuh.
2: Tapi Gen Z zaman sekarang tuanya enak.
0: Betul.
2: Lagunya cantik. Lagu untuk diulang di masa tua tuh bagus-bagus.
0: Estetik. Betul. Karena emang sudah bukan terkontaminasi ya, terkolab lah dengan aransemen-aransemen yang lainnya.
2: Iya betul.
0: Aku mau nanya Kak Nurul, kita membahas tentang musik Arabian ya.
2: Arabik.
0: Ada satu musik Arabik. Biasanya kan kalau musik Arabik ini ya familiarnya ketika bulan puasa. Aku kemarin kalau bulan puasa aku sering dengar ada judul lagunya itu Kolbi Fil Madinah. Itu kan siapapun pakai tuh. Bahkan mohon maaf ya, temanku yang nonis pun pakai itu.
2: Iya betul.
0: Karena emang lagunya asik.
2: Tapi teman Pro 2 bisa kita garis bawahi ya, kalau misalnya lagu Arab itu beda sama solawat.
0: Beda.
2: Karena kebanyakan tuh ya kita minta putarin solawat, diputarinnya lagu Arab. Padahal itu beda.
0: Padahal perbedaannya adalah cuma di bahasa. Padahal kalau kita samakan, musik Arab tuh bisa jadi di Indonesia tuh seperti pop, bisa jadi Melayu.
2: Itu tuh pop. Lagu pop, bisa lagu bilang pop. Lagu pop, tapi itu tuh versi Arabnya gitu.
0: Versi Arabnya. Ada gak lagu yang Kanurul suka ini, lagu dari lagu
2: Aduh,
0: Arab?
2: Aduh, banyak lagi.
0: Tiga deh.
2: Ana Basaat.
0: Oke.
2: Okay. Tapi itu panjang banget. Satu lagu bisa 6-7 menit gitu loh.
0: Wow. Emang lagu Arabian tuh panjang-panjang ya?
2: Iya, lagu Arabian tuh memang kebanyakan ya segitulah durasinya.
0: Terkadang ya kalau untuk lagu Arabian itu biasanya dijadikan backsound ketika acara-acara keagamaan ya.
2: Iya kan, betul. Padahal itu ya seperti yang aku bilang tadi ya Kak Ruspan, sebenarnya lagu Arabian tuh bukan solawat. Jadi kalau misalnya dipakai untuk Islam, apa ya, acara-acara maulid, itu menurut aku sebenarnya agak kurang. Lebih baik menggunakan solawat aja daripada kita menggunakan lagu pop. Tapi itu tuh cuman kita makai Arabnya doang gitu loh. Itu sebenarnya lagu pop.
0: Karena yang aku nilai ya, tapi penilaianku bisa salah, bisa benar. Karena ini pandangan aku terkait orang Indonesia terhadap dunia musik. Terkadang orang Indonesia itu ya kataku tadi ada tiga hal. Aransemennya enak didengar, nyaman di telinga. Yang kedua itu liriknya relate dengan kehidupan. Dan bisa menyentuh hati mereka. Dan yang ketiga, kalau nggak cantik ya ganteng. Masih kayak gitu.
2: Tapi banyak kok yang artis yang nggak cantik ataupun nggak ganteng tuh tetap populer di Indonesia sebenarnya. Ya itu tadi dari beberapa kriteria yang Kak Ruspan sebutkan itu termasuk kayak misalnya liriknya relate sama kehidupan. Kan banyak kan yang kayak
0: betul.
2: Sama musiknya juga dapat diterima oleh kita gitu.
0: Betul. Dan yang pasti liriknya tuh menyentuh sampai ke hati. Jadi kan kalau kita mendengarkan musik kan bukan hanya sebatas hiburan untuk di telinga. Kan tetapi bisa jadi dari kita mendengar itu tuh lalu turun ke hati nih.
2: Tapi betul loh Kak Ruspan, kayak musik itu tuh mempengaruhi emosi.
1: Yeah.
2: Misalnya kita lagi sedih kan ya. Terus kita tuh juga dengerin lagu sedih, liriknya sedih, kita tuh bisa tiba-tiba nangis gitu. Betul. Loh. Jadi iya kan Tasya, yeah, kayak misalnya kita lagi sedih pun kalau misalnya kita putarin lagu senang, lagu positive vibes gitu, itu tuh bisa mempengaruhi emosional kita gitu.
0: Betul. Berbalik ke hidup tadi ya. Gara-gara ngomongin hidup ya.
2: Yeah.
0: Bahkan aku sekarang nih lagi coba belajar nyanyi lagu pop. Tadi aku coba nyanyi kan, aku nanya sama Jet. Jen, lagu pop apa banyak kata dia. Aku nggak tahu lagu pop. Banyak kata dia. Lagu pop, hah? Banyak pan lagu pop. Berapa kata aku? Cari aja sendiri katanya.
2: Kayaknya di playlist Gen Z rata-rata pop sih.
0: Rata-rata pop.
2: Makanya nggak salah kalau dijawab ya banyak. Iya nggak salah.
0: Kalian boleh sebutkan gak sih lagu pop yang menurut kalian ini lagi familiar?
2: Biar Teh Hijau, eh tapi Teh Hijau udah, aduh udah bosan sih sebenarnya.
1: Apa lagi?
2: Apa ya?
1: Aku itu aku suka lagu Penyihir, tapi ada gak?
2: Iya Penyihir juga bagus.
1: Iya kan?
0: Cari ya.
1: Iya.
2: Gea.
1: Gea.
0: Penyihir?
1: Udah ada belum ya?
2: Itu sampai. Itu udah rilis belum sih lagunya?
1: Udah.
2: Tapi udah official videonya juga kayaknya aku udah pernah lihat deh.
1: Udah juga. Udah ada.
0: Belum ada lagi.
2: Belum masuk.
0: Belum. Oke. Selain itu ada enggak kira-kira? Tulus Teh Hijau.
2: Jangan.
0: Teh Hijau tuh Tulus
2: teh
0: ya?
2: Teh Hijau. Iya, tapi
0: ah, itu yang aku lihat.
2: Sering banget.
0: Itu yang aku lihat tadi ketika aku searching di Google ya. Aku ketik lagu pop terbaru. Yang muncul paling pertama itu adalah Teh Hijau.
2: Iya, Tulus. Memang kemarin lagi booming-boomingnya sih.
0: Oh, lagi boomingnya. Tapi tahun ini.
2: Iya, tahun ini. Baru tahun ini juga
0: ternyata,
2: rilis.
0: Aku dapat informasi baru ya teman-teman Pro 2.
2: Apa tuh?
0: Itu tadi kalau Teh Hijau itu adalah lagu pop. Karena aku emang enggak tahu ya. Ada lagi enggak biar kita dengarkan habis ini?
2: Ikro dari Raim Lode. Itu juga liriknya bagus banget menurut aku. Tapi kebanyakan emang Raim Lode itu nulis lirik. Apa ya? Lirik. Nah, nulis lirik tuh bagus-bagus
0: ya.
2: Gitu ya.
0: Ikro.
1: Gak ada lagi. Kehidupan.
2: Babak, gak ada juga.
0: Ada babak terakhir, abangku bersenja gurau langsung pipi.
1: Bersenja gurau juga.
2: Iya, bersenja gurau boleh.
0: Oke, kita masukkan habis ini ya. Bersenja aku jujur aku enggak tahu Raim Lode ini genrenya kemana. Aku enggak tahu.
2: Dia lebih ke pop enggak sih? Tapi dia pop, tapi memasukkan Islami-Islami gitu.
0: Iya. Betul, karena lagunya itu lagu kalau di Melayu atau di dangdut ya, dia karakternya mellow. Mellow, terus aransemennya slow tapi enak banget didengar.
2: Iya.
0: Apalagi itu, lesung pipi dengan komang itu, wah, yeah. Aku suka dengar.
2: Itu lagu awal-awalnya sih.
0: Awal-awal. Hip dude ya. Yeah. Kayaknya kalau apa kita dengarkan aja ya.
2: Boleh.
0: Oke teman-teman Pro 2 kali ini bakal ada lagu dari Raim Lode yang berjudul Bersenja Gurau.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan dan siapa aja nih?
1: Tasya.
2: Aku Nurul.
0: Aku Nurul, kok kalian lesu sih?
2: Tidak.
0: Tidak ya ternyata. Tadi kita telah mendengarkan ya teman-teman Pro 2 lagu Raim Laude.
2: Yes.
0: Ternyata enak juga ya.
2: Mm-mm.
0: Lagu Raim Laude. Selain itu ya, ada di Indonesia itu ternyata ada grup Grill Band.
2: Iya, apa tuh? Yes. Siapa tuh?
0: Aku tahu yang nama grupnya itu adalah Nona.
1: Tahu lagunya enggak?
0: Tahu.
2: Satu.
0: Hong. Tapi aku enggak bisa nyanyiinnya. Ternyata lagu Hong itu rilisan terbaru dia ya.
2: Betul.
0: Udah pernah dengar enggak?
1: Udah dengar di TikTok.
2: Iya, hiburan sih, Kak.
0: Reviewnya gimana tuh?
1: Keren sih, soalnya dia ngangkat itu. Mm-hmm. Apa sih bunyi klaksonnya bis kan?
0: Om Tolelet. Oh.
2: Yes. Dan kan kemarin aku belum lihat di fullnya sih ya, tentang videonya. Dan mereka tuh memang mengangkat latar-latarnya tuh yang Indonesia banget gitu loh. Jadi kayak entah itu lagi nunggu bis, terus ada warung yang biasa kita jajan es cekek gitu.
0: Oh ternyata ngangkat emang budaya Indonesia banget ya.
2: Gitu.
0: Ada lagi gak kira-kira?
2: Dan sebelum lagu Hong ini pun sebenarnya sudah ada ya yang sudah viral gitu.
1: Ada lagunya juga.
0: Aku
1: Sepatu Roda.
0: Sepatu Roda. Emang lagunya namanya Sepatu Roda.
1: Enggak, apa sih judulnya?
0: Roller Blade.
2: Iya, itu pokoknya.
0: Oh, ada juga word-nya. Aku buka di searching ya.
2: Boy.
0: Ini ada word Rollerblade dan Hong. Ternyata lagu tiga lagu ini yang jadi lagu populernya si Nona.
2: Tapi mereka keren loh Kak. Mereka tuh konser sekarang juga go internasional gitu.
0: Oh, go internasional.
2: Mereka udah go internasional, udah kayak mau hampir menyamain si Blackpink nih.
0: Hampir menyamain ya.
1: Hampir.
0: Dan aku juga baca ya, ternyata kan mereka anggotanya berempat tuh.
2: Yeah.
0: Ada Christy, Esther, Bella, dan Safa. Ternyata mereka itu ada dua yang nari, ada dua yang nyanyi, ganti-gantian gitu. Yang namanya Grill Box. Kok Grill Box sih? Ternyata emang aku lihat ya, tadi aku ada lihat emang kompak banget ya mereka ini. Ya iyalah, kalau nggak kompak nggak mungkin gue internasional.
2: Iya, jadi Grill Band dong. Berantakan dong kalau nggak kompak.
0: Betul. Aku mungkin di TikTok tuh ternyata lagu Hong ini ada
1: apa tuh?
0: Ada FYP-nya, sering FYP ya.
2: Iya. Dan udah kayaknya udah di apa ya namanya? Udah mereka go internasional juga lagunya tuh kayak di TikTok tuh sudah banyak yang bikin challenge sama review lagu itu gitu loh. Dan itu dinotis sama yang biasa review-review dari apa ya, negara asing gitu.
0: Negara asing. Ada challenge TikToknya ternyata.
2: Iya.
0: Apa tuh?
2: Ya itu bikin yang pokoknya biasanya kalau misalnya Grill Band itu bikin challenge TikTok, mereka tuh pasti ada dance-nya kan?
1: Iya, ada.
2: Nah, di Hong ini tuh ada juga Kak dance-nya yang kayak dance yang di bis gitu, yang apa ya, yang di tag-nya pokoknya dari dalam bis gitu.
0: Oh, pokoknya ala-ala dance-dance mereka gitu.
1: Iya, pokoknya itu lah.
0: Oke, bagi yang penasaran ya, teman-teman Pro 2 mungkin belum ada yang tahu tentang lagu Hong dari Nona ini. Mari kita dengarkan aja deh bersama-sama.
2: Boleh.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam, gak capek apa?
1: Capek Bu, tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia Bu.
0: Iya, jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
1: Iya Bu, aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik ibuku tersayang, siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.
2: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan dan Tasya dan Nurul. Seperti biasa ya, tadi kita telah mendengarkan lagu Home dari Nona. Bagaimana nih kalau aku mendengar ya? Aku mengiranya di awal lagu Nona ini berbahasa Inggris. Ternyata dia remix.
3: Iya betul, yes. Dia tuh ada lagu Indonya. Terus kalau gak salah tuh ada Jawanya juga gak sih? Kalau gak salah
4: ada
3: kayaknya.
2: Yang pasti yang aku dengar tadi ada juga bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, yes. Hampir sama seperti apa ya namanya? Kok aku lupa?
4: Apa tuh?
2: BTS apa? Ya.
3: Iya.
2: Ternyata apa namanya yang dia nyanyikan itu tidak hanya berbahasa Inggris. Mungkin Nona ini kebalikannya mungkin lah.
4: Iya,
3: kebalikannya. Itu tuh seperti kayak kita mengangkat budaya kita, tapi kita tuh juga enggak ketinggalan sama modernisasi sekarang gitu loh. Jadi itu tuh kayak dipadukan aja sih, Kak.
2: Betul sih, terkadang emang musik di Indonesia tuh perlu sentuhan-sentuhan kayak gitu. Jadi tidak hanya kita tuh beraransemen dengan apa sih namanya ciri khas kita sendiri. Bisa jadi kan bisa di mix nih antara popnya kita sama popnya luar.
3: Yep, betul.
2: Dan ternyata di band Nona ini itu ternyata bisa. Bahkan yang hipdut ya, itu kan dari pop dan dangdut. Bahkan aku juga ada nonton sebuah akademi ya, yang mana akademi itu tuh menggabungkan antara aransemen dangdut dengan pop. Tadi kan pop dan dangdut, sedangkan ini dangdut dengan pop.
3: Ya.
2: Ternyata bisa.
3: Iya.
2: Bahkan mereka mengulik aransemennya itu tuh perpaduannya sangat luar biasa.
3: Iya betul betul. Aku juga tahu itu. Itu ajang pencarian bakat ya, kayak.
2: Ajang pencarian bakat. Betul, betul. Jadi dia emang band-band Indonesia yang emang content creator dan band-band ternama Indonesia juga ya, berkolaborasi dengan ajang kompetisinya anak-anak dangdut.
3: Iya betul, aku juga dengar sih yang itu, bukannya dengar, nonton malah.
2: Dan ternyata enak, bisa. Padahal Indonesia ini kreatif ya terhadap musik, bisa memadukan antara sesuatu hal yang mungkin ini berbeda karakter awalnya, akan tetapi disatukan dengan karakter yang sama. Bahkan aku lihat juri-jurinya pun itu rata-rata juri-jurinya itu adalah juri-juri
3: dangdut,
2: juri-juri pop.
3: Oh iya.
2: Tapi ada juga juri-juri dangdut.
3: Iya. Kan untuk menilai dari segi dangdutnya, terus ada yang menilai dari segi popnya gitu kan.
2: Terus ada yang aku notice ya dari hal itu, antara dangdut ke pop ini bisa diremix. Sedangkan kebalikannya antara
3: pop ke dangdut
2: malah lebih asik ternyata.
3: Iya, jadi tuh yang awalnya lagu pop misalnya kayak apa ya,
4: polosan aja.
3: Iya, polosan aja ketemu sama anak-anak dangdut gitu tuh jadi kayak bercengkok gitu loh.
2: Kalau dangdut kita berbicara tentang vokal dangdut ataupun lagu Melayu yang emang ini basicnya Indonesia banget ya. Ini kan ciri khasnya tuh rata-rata di ujung baitnya tuh biasa ada cengkoknya.
3: Betul.
2: Ada cengkoknya atau di awal rap dia ada cengkoknya, atau di akhir rapnya dia ada cengkoknya. Sedangkan kalau lagu pop kan dia mainnya di aransemen yang aku tahu lebih slow dan lebih hype beat, apa sih namanya, pokoknya kayak gitulah. Ya agak cepat dan yang lain-lain. Kalau di dangdut rata-rata dia slow beat namanya. Tapi ternyata tuh bisa antara yang beat dengan low itu bisa digabungkan.
3: Iya, bisa bersatu.
2: Bahkan kemarin kan sempat ada yang FYP ya. Yaitu FYP. Ada band namanya Tempra. Dia kolaborasi sama Palen. Itu FYP semalam.
3: Tapi mereka apa ya, aku pernah baca statement kalau misalnya dangdut di dangdut lagi pop jatuh di tangan anak-anak dangdut tuh kayak lebih keren gitu.
2: Karena emang nuansanya tuh bukan kita, bukan mereka aku pernah baca juga, bukan menghilangkan nuansa popnya, tapi malah nuansa popnya tuh naik, tapi ada sentuhan dangdutnya itu yang
3: betul.
2: Bikin indah popnya.
3: Iya.
2: Apa lagunya kemarin lah? Lagunya tuh Sabun Mandi. Lagunya lagu dangdut. Tapi untuk aransemennya itu adalah pop. Popnya itu bukan pop yang slow ya, tapi pop rock.
3: Iya.
2: Jadi jatuhnya aransemennya itu adalah slow rock.
3: Kalau aku di dangdut sukanya pas, enggak apa-apa kan ya ini sebut nama tadi?
2: Enggak apa-apa.
3: Aku pas Mila sih. Kan itu masih waktu si Milanya audisi, itu tuh nyanyiin lagu Bang Toyib.
2: Betul.
3: Pernah dengar enggak?
2: Pernah.
3: Itu keren banget.
2: Ah, dia kan remix sama lagu pop juga kan?
3: Kan dia... lagu pop apa ya? Bang Toyib tuh kan aslinya lagu si Wali ya. Dan itu kan pop band pop gitu kan.
2: Pop religi.
3: Nah, sama si mereka anak-anak dangdut ini tuh dijadikan untuk audisi, dan itu tuh mereka bikin lebih kreatif lagi gitu loh. Jadi,
2: ternyata untuk kompetisi di Indonesia itu sangat banyak ya terkait musik. Ada banyak banget yang ada lagi lagu pop, Melayu, Bakat, girl band dan yang lain-lain. Bahkan sampai dangdut pun yang sebenarnya ini adalah lagu asli Indonesia, tapi bisa digabungkan, itu yang sangat luar biasa zaman sekarang. Jadi tidak hanya monoton di satu genre saja, ternyata bisa digabungkan sekali nih teman-teman Pro 2 terkait aransemen, karena kreativitas Indonesia terhadap musik-musik itu sangat luar biasa.
3: Ini gak sih, kakak tahu gak sih kalau lagu popnya orang zaman dulu, mungkin teman Pro 2 juga tahu, kalau lagu popnya zaman dulu itu kayak lagu dangdut. Pernah dengar gak? Kayak lagu-lagunya Nika Ardila.
2: Itu sebenarnya lagu pop.
3: Itu sebenarnya lagu pop, tapi orang banyak nganggap zaman sekarang tuh itu tuh kayak lagu dangdut gitu loh. Padahal itu tuh lagu popnya zaman dulu gitu. Emang lagu popnya zaman dulu tuh kayak mendayu-dayu gitu nah.
2: Betul.
3: Jadi, ya begitulah.
2: Karena aku ada tahu lagu-lagu pop zaman dulu yang masih sampai sekarang tuh masih digemari. Apa namanya itu adalah Rembulan Malam. Pernah dengar gak? Biasanya ini di TikTok apa lewat. Ya?
1: Gimana tuh?
3: Aku kayaknya kalau misalnya tahu liriknya tahu. Aku tuh kadang aku suka jujur lagu-lagunya Nika Ardila aku suka, tapi aku tuh kadang lupa judulnya gitu loh, Kak.
2: Nah, tapi kalau lagu pop yang hampir sama dengan Nika Ardila itu ada tadi yang nama yang kukatakan tadi namanya Ari Putra. Dia itu lagunya lagu Melayu tapi slow rock. Jadi dia ada nada tinggi seperti rock, tapi karena di akhir di bait 2 yang namanya nya dalam lirik itu ada namanya rap dengan bait 1 bait 2. Jadi di bait 2-nya tuh dia rock di situ. Jadi biasanya kok aku mau nyanyi ya?
3: Nyanyi dong.
2: Biasanya tuh ada biar orang kayak pasti nadanya aku lupa. Rembulan malam berbalut.
3: Oh, aku tahu.
2: Itu.
3: Aku tahu lagu itu, tapi
2: suasana dingin menyelimuti. Kan kalau lagu pop, kalau lagu-lagu pop dulu tuh kayak gitu. Kalau lagu pop sekarang kan dia lebih energik aja.
3: Iya.
2: Karena itu tadi kembali lagi ke karakter Indonesia ketika bikin lagu relate banget dengan kehidupan gitu.
3: Karena dulu mungkin slow living gitu ya.
2: Slow living.
3: Jadi terbawa ke lirik lagu dan ya musiknya.
2: Musiknya karena emang relate banget dengan kehidupan kita ya.
3: Iya.
2: Jadi mereka para pencipta lagu dulu dan penyanyi-penyanyi dulu, kenapa emang lagu dulu tuh masih membekas sampai sekarang? Karena emang itu tadi faktanya relate dengan kehidupan dan mereka menyanyikan pun dengan hati yang sangat kuat.
3: Bahkan kayak sudah lintas generasi pun lagu itu tuh masih tren.
2: Masih
3: gitu.
2: Tren. Apalagi dikolaborasikan dengan anak-anak Gen Z sekarang dengan lagu-lagu pop sekarang, yang mana itu menjadi nuansa baru di dalam musik Indonesia.
3: Betul, setuju. Apalagi kayak lagu-lagu zaman dulu tuh kan kalau misalnya diangkat ke kita yang sekarang di zaman digitalisasi gini banget gitu ya Kak, itu cepat banget viral lagi gitu.
2: Viral lagi. Apalagi ada kalau bahasa sekarang kan hipdut. Ada juga yang namanya popdut. Ternyata itu sama. Sama. Ternyata teman-teman Pro 2 apapun musik di yang diciptakan oleh orang Indonesia, kita wajib bangga dan kita wajib apresiasi yang betul. Paling pasti. Karena kita bisa berkreasi, kita bisa mencapai kesuksesan lewat kreativitas musik.
3: Yep.
2: Oke, teman-teman Pro 2, tak terasa ya, kita sudah di penghujung acara Tandem sore hari ini. Jadi terima kasih untuk Kak Tasya dan Kak Nurul telah menemani teman-teman Pro 2 pada sore hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk aktivitas hari-hari besok.
3: Amin.
2: Dan seterusnya. Dan jangan lupa gajian.
3: Masih lama Kak.
2: Masih lama.
3: Ini masih pertengahan bulan.
2: Nah, ternyata itu hanya cuman jokes di akhir ya teman-teman Pro 2, untuk menghibur kalian. Oke teman-teman Pro 2, di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita ada program Sore Ceria. Tetap pantengin terus di 92,4 FM Radio Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi ya teman-teman Pro 2, seperti biasa di pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga 17 waktu Indonesia Barat nanti kita berada di program Sore Ceria. Tapi sore hari ini Ruspan tidak sendiri, yaitu ada Kak Silvia Hembu. Halo Kak.
1: Halo.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Bagaimana nih kabarnya Kak?
1: Kabar luar biasa baik di tengah hari yang panas ya.
0: Panas lah, lumayan panas hari ini Kak. Dan ternyata ya aku mau memperkenalkan sedikit, mau boleh aku spill nih Kak?
1: Boleh, boleh.
0: Ternyata Kak Silvia Hembu ini adalah pembina Forum Genre Kalimantan Tengah. Oke Kak, sekali lagi, bagaimana kabarnya Kak?
1: Luar biasa baik Kak Ruslan.
0: Dilihat dia sangat excited sekali sore ya, hari ini.
1: Iya benar banget.
0: Oke Kak, berbicara tentang pembina Forum Genre Kalimantan Tengah nih, mungkin teman-teman Pro 2 di luar sana ada yang gak tahu nih, apa sih itu Forum Genre Kak?
1: Oke, Forum Genre. Forum Genre kita ini ada di berbagai tempat ya Kak Ruslan. Jadi ada berbagai tingkatan. Ada tingkat nasional yaitu Forum Genre Indonesia. Di tingkat provinsi juga di semua provinsi ada Forum Genre Provinsi. Di Kalimantan Tengah juga ada namanya Forum Genre Kalimantan Tengah. Lalu juga ada di semua kabupaten. Dan untuk tingkat kecamatannya namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Dan kebetulan saya diamanahkan dan ditugaskan untuk menjadi pengelola program ketahanan remaja di Kalimantan Tengah. Jadi itu otomatis jadi pembina Forum Genre di tingkat provinsi.
0: Oke. Untuk perannya itu Kak?
1: Perannya ya. Jadi kalau di genre itu kan namanya generasi berencana remaja. Nah, remaja menurut BKKBN itu di usia 10 sampai 24 tahun. Itu disebut remaja. Nah, itu ada dibagi menjadi tiga lagi, 10 sampai 18 tahun itu remaja awal, 19 sampai 15 sampai 20 sampai 19 itu remaja tengah, lalu 20 sampai 24 itu remaja akhir. Jadi di Forum Genre itu ya teman-teman remaja, teman-teman yang mereka ada banyak program ketahanan remaja di sana, di mana tujuannya kita menyiapkan mereka untuk merencanakan masa depan. Jadi kalau di Forum Genre itu Kak Ruslan ada salam gendrenya. Salam gendrenya gini.
0: Oh, boleh itu, boleh itu.
1: Nah, salam gendre ini kan nol nih. Nol ini maksudnya katakan tidak pada tiga hal ini. Nah, apa aja tiga hal ini? Nah, tiga hal ini pernikahan dini, jadi katakan tidak pada pernikahan dini, katakan tidak pada seks bebas, dan katakan tidak pada narkotika. Ya, jadi sebenarnya tidak hanya tiga ini yang kita gaungkan di Forum Genre ya, tapi ada banyak, dimana adik-adik juga dipersiapkan, dibina untuk menjaga kesehatan mentalnya, terus juga mempersiapkan mereka untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya, dan juga mendampingi mereka dalam transisi kehidupan gitu, sampai akhirnya nanti mereka bisa siap dalam merencanakan kehidupan berkeluarga. Gitu. Jadi kita lebih fokusnya ke sana sih, dan memang lebih luas pembinaannya.
0: Kayaknya aku berada di remaja akhir nih Kak.
1: Remaja akhir ya, ya berarti masih masuk remaja itu.
0: Masuk remaja. Alhamdulillah aku umur aku sekarang 22 setengah.
1: Oh, 22 setengah ya.
0: Kan masuk akhir berarti.
1: Benar-benar. Jadi remaja umur 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, kalau Kak Ruslan sudah menikah, itu tidak termasuk remaja gitu.
0: Sepertinya on the way.
1: Oke,
0: kita ada tema ya kali ini ya Kak, yaitu pembinaan program ketahanan remaja di Kalimantan Tengah. Yeah. Boleh cerita sedikit Kak terkait tema kita hari ini.
1: Oke, pembinaan program ketahanan remaja di Provinsi Kalimantan Tengah. Mungkin mundur sedikit untuk kenalan ya Ruslan, supaya tahu ini nanti kaitannya apa gitu program.
0: Betul.
1: Ini saya seperti yang tadi dikenalkan Silvia Hembu, biasa saya dipanggil Kak Sisil nih Kak Ruslan, oleh adik-adik Forum Genre. Jadi saya punya banyak adik nih se-Kalimantan Tengah tuh. Jadi kakak genrenya Kalimantan Tengah.
0: Iya
1: gitu.
0: Iya,
1: meskipun kita jarang, tahun ini kita nggak ada lagi sih yang maksudnya ke kabupaten-kabupaten. Cuman kita sering berkegiatan secara online dan juga tetap terhubung lah gitu dengan adik-adik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Jadi kalau membicarakan tentang pembinaan, Saya sendiri dari instansi Kemenduk Bangga / BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Dan di sana tugas saya sebagai pengelola program ketahanan remaja. Nah, itu pengelola program ketahanan remaja itu masuk dalam pembangunan keluarga kalau di BKKBN. Pembangunan keluarga ini kan ada dari balita, remaja, lansia. Nah, saya di bagian remajanya. Nah, kalau sebagai pengelola program ketahanan remaja itu otomatis jadi pembina forum gendre. Nah, forum gendre ini sebenarnya adalah binaannya kita gitu, yang dimana di dalamnya itu tadi ada remaja yang usia 10-24 tahun. Namun kalau untuk di tingkat provinsi, pengurusnya itu lebih banyak mahasiswa. Lebih banyak mahasiswa-mahasiswa yang mereka berkuliah di Palangkaraya. Dan kita juga ada beberapa pengurus yang kuliahnya di luar pulau gitu. Ada yang di Semarang, ada di tempat lain. Dan mereka ini biasanya dari adik-adik forum gendre kabupaten. Jadi yang mereka dulu waktu masih SMA ikut di kabupaten, di kepengurusan. Nah, waktu kuliahnya waktu di Palangkaraya, mereka bergabung di ini, di tingkat provinsi. Ya, sebenarnya kalau ketahanan, berbicara ketahanan remaja itu enggak hanya forum gendre gitu, lebih luas. Kalau ketahanan remaja ini kan kita tujuannya, goals-nya untuk mempersiapkan remaja ini tadi supaya mereka menjadi generasi yang berencana. Supaya nanti ketika mereka siap untuk menikah, siap untuk berkeluarga, itu enggak main-main gitu. Itu benar-benar dipersiapkan dari sekarang, dari mereka masih usia 10 tahun gitu.
0: Jadi emang sudah teredukasi lewat kita genre ya, Kak.
1: Benar,
0: Kira-kira nih Kak, tantangan khususnya yang banyak banget dihadapi oleh remaja-remaja sekarang itu tuh apa sih, terkait pernikahan, terkait ruang lingkup sosial mungkin.
1: Iya.
0: Karena aku kan remaja juga nih, Kak.
1: Iya.
0: Remaja akhir.
1: Tantangan ya. Ini kan kita lagi masa-masa pemilihan duta gendre di tingkat nasional dan juga pemilihan duta gendre di tingkat provinsi. Nah, kalau untuk tingkat nasional ini nanti yang akan maju yaitu Judah dan Alen gitu. Mohon doanya ya teman-teman semua untuk perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Nanti di bulan September nih kita ke Jakarta gitu.
0: Mari kita doakan bersama-sama ya teman-teman Pro 2. Semoga bisa membanggakan Kalimantan Tengah yang pastinya.
1: Amin, iya. Dan untuk di tingkat provinsi pun itu di bulan Agustus ini. Jadi kita memang rangkaiannya tuh ada banyak, ada online, dan ini adik-adik juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan gitu. Dan saat ini pun adik-adik forum Gendre Kalteng lagi di Pulang Pisau nih, lagi reaktivasi Peak Air, mengunjungi Peak Air. Dan itu memang tantangan kami dalam pembinaan remaja. Selain tadi, kalau berbicara tantangan itu, kalau kita nanya ke semua remaja di tingkat kabupaten, yang mereka mengatakan ya pernikahan dini, Kak, masih banyak gitu pernikahan dini yang usia SMA sudah menikah gitu. Dan juga di pelosok-pelosok masih ada yang namanya narkotika gitu. Ya masih banyak hal-hal seperti itu. Dan juga menjadi saya bersyukur sih, maksudnya adik-adik ini, adik-adik duta, meskipun di dalam lingkungan yang seperti itu, mereka tetap dengan prinsipnya mereka gitu, sebagai anak-anak gendre, di mana untuk menghindari triad KRR itu, yang tiga hal itu tadi. Dan tugasnya mereka adalah untuk mengedukasikan teman sebaya. Karena kan kadang tuh teman sebaya, usia-usia remaja, itu mereka lebih suka ceritanya ke seusia mereka gitu.
0: Karena jarang. Emang lebih relevan terkadang cerita teman sebaya. Contoh kayak aku aja ya, Kak. Kalau mau cerita sama orang yang lebih tua tuh agak kaku
1: sebenarnya. Agak kaku ya.
0: Kalau kita cerita dengan sesama kita ya, seumuran maksudnya.
1: Iya.
0: Kok agak leluasa.
1: Iya, dan lebih nyambung ya.
0: Lebih nyambung, terkadang emang lebih nyambung. Iya, mungkin lebih tantangannya juga ada di zaman.
1: Iya.
0: Karena Kak, aku banyak punya teman ya yang emang mengalami pernikahan dini.
1: Iya.
0: Kira-kira nih Kak, apa sih yang membuat mereka, yang Kakak ketahui dari forum genre sendiri itu, alasan utama pernikahan dini ini apa sih, Kak?
1: Alasan utama yang paling banyak kita temui, nanti aku minta maaf ya kalau misalnya ini tidak berdasarkan data terbaru atau data terupdate, tapi ini adalah pengalaman kami di lapangan. Kita ngobrol bersama adik-adik di kabupaten, di kecamatan. Untuk permasalahan-permasalahan ini, sebenarnya tantangan itu ke ekonomi itu tadi gitu. Jadi ada orang tua yang menyetujui aja gitu, bahkan menuntut anaknya untuk segera menikah. Jadi anak yang seharusnya bisa lanjut ke pendidikan menengah atas atau berkuliah itu tidak ada dana kan gitu. Mm-hmm. Jadi terbatas ekonomi. Jadi akhirnya ya menikah gitu, menikah. Supaya tanggung jawab dari keluarga itu sudah lepas gitu. Sudah jadi lepas. Apalagi kalau perempuan gitu ya. Kalau anak perempuan itu ya disarankan untuk cepat menikah gitu kalau sudah SMA, bahkan ada yang SMP gitu. Dan ini memang tugas kita semua sih ya, untuk mengedukasikan kembali, karena yang diedukasikan bukan hanya remajanya tapi juga keluarga yang memiliki remaja. Makanya di BKKBN itu kita nggak hanya ketahanan remajanya aja, tapi ada namanya bina keluarga remaja. Jadi yang dibina tuh keluarganya, orang tuanya. Kita juga punya program itu kok, supaya itu tadi keluarga, orang tua juga mendukung remajanya gitu, supaya remajanya bisa mengikuti transisi kehidupan ya, mereka berkuliah, mereka bekerja gitu, aktualisasi dirinya luar biasa, dan juga mereka bisa mengambil keputusan penting dalam hidupnya itu dengan sesuai rencana gitu, dan sudah siap. Jadi enggak yang asal disuruh menikah harus menikah ya, ya menikah gitu, yang enggak kayak gitu. Memang tujuan kita, program kita ini kan enggak bisa dilihat 1-2 tahun ya. Program ini sebenarnya jangka panjang gitu. Kita enggak bisa melihat kesuksesannya dalam waktu 1 tahun, apakah sukses enggak, itu enggak bisa. Tapi kelihatan itu apakah ada-ada remaja yang saat ini usianya 10 tahun, 13 tahun, 10 tahun kemudian mereka seperti apa gitu. Itu baru kelihatannya lama gitu kalau program-program seperti ini.
0: Betul tuh Kak, karena berdasarkan yang Kakak sampaikan tadi, ternyata faktor umumnya itu adalah ekonomi ya.
1: Iya.
0: Bahkan aku boleh cerita sedikit nggak?
1: Boleh, boleh.
0: Bahkan aku banyak teman-teman nih Kak yang dari kampung. Bahkan aku pun berasal dari orang kampung juga.
1: Sama-sama.
0: Karena aku pelosok desa banget Kak. Jadi tinggalku dulu itu di perbatasan antara Kalteng dengan Kaltim.
1: Oh.
0: Jadi emang jauh banget, jauh ya, dalam dunia perkotaan, dunia generasi yang bisa dibilang wow sudah modern dan yang lain-lain. Emang faktor ekonomi itu adalah hal utama. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dini agar memutus ekonomi keluarga sih, agar tidak dibebani lagi. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dini. Padahal aku punya teman ya waktu itu Kak, mungkin kriteria menikah sekarang kan yang aku tahu laki-laki itu umur 21
1: 25 perempuan,
0: dan perempuan itu 25 juga kan,
1: 21.
0: Karena kan emang kalau mengikuti peraturan pemerintah ya, itu kan ada aturannya, tidak lagi seperti yang tahun-tahun dulu. Karena emang banyak banget pernikahan dini. Ternyata penting banget ya Kak, kesiapan remaja dalam menghadapi isu-isu kritis. Salah satunya tadi ada kita telah membahas pernikahan. Dan yang paling penting nih Kak, terkadang masih banyak anak muda yang memakai narkotika. Ini kalau berdasarkan data umum yang Kakak terima, mereka yang pakai narkotika, bahasa kasarnya ya, anak remaja ataupun anak muda yang memakai narkotika ini dari kalangan mana aja sih Kak biasanya?
1: Kalau kita melihat di provinsi kita sendiri ya, ini kita surveinya bukan survei semua ya, jadi kalau misalkan ada salah

0: bekerja gitu. Jadi mereka membutuhkan obat itu ya, yang paling mereka bisa jangkau untuk menjaga stamina, katanya seperti itu gitu, untuk menjaga stamina supaya mereka bisa begadang. Ya, itu sih karena, yang
1: karena emang tuntutan pekerjaan ya rata-rata.
0: Iya, balik-balik lagi ya ke ekonomi.
1: Ekonomi.
0: Gitu. Iya.
1: Kayaknya aku banyak cerita nih kak,
0: yeah,
1: terkait masalah pernikahan dini dan narkotika. Bahkan jujur ya teman-teman Pro 2, aku ada punya teman. Kami itu punya komunitas, bukan komunitas sih, teman-teman ngumpul kak. Yang emang aku dulu itu tuh ngumpulkan teman-teman yang emang tanda kutip make. Jadi tapi emang kalau bahasa kami ya itu rukyah make namanya. Jadi emang kami menemani mereka, kami menemani mereka curhat dan yang lainan. Dan emang faktor umumnya adalah yang pertama ekonomi dan kondisi lapangan, enggak? Karena lingkungan sosial. Ternyata lingkungan sosial itu pun berpengaruh ya kak terhadap mindset dan ketahanan remaja kita sendiri. Karena yang aku alami juga ternyata di usia remaja itu sangat rentan emosi.
0: Iya.
1: Apakah benar tuh kak? Aku nggak tahu sih.
0: Iya, karena memang usia itu kan usia pencarian jati diri ya. Jadi memang itu benar sih kalau secara teori, secara kita temukan di lapangan juga memang seperti itu.
1: Menurut kakak nih, menurut kakak pribadi, lingkungan sosial yang relatif positif itu bagaimana sih kak?
0: Lingkungan sosial yang positif ya, khususnya juga untuk remaja. Itu dia bisa memberikan dukungan yang baik untuk remaja kita mengikuti transisi hidupnya gitu. Jadi misalkan remaja ini di usia harus menempuh pendidikan, ya lingkungan itu mendukung dan seolah-olah pendidikan itu memang sesuatu yang normal ditempuh semua remaja gitu. Jadi ketika remaja melihat remaja lainnya menempuh pendidikan semakin tinggi, itu juga akan semangat gitu ya untuk ikut mengikuti menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Karena juga memang lingkungan sosial itu kan sangat mempengaruhi ya. Kalau di dalam lingkungan itu punya mindset pernikahan dini itu sesuatu yang normal, maka ya remaja ini yang mengejar untuk meraih cita-cita setinggi mungkin ini kan semakin besar tantangannya gitu. Betul, karena dia betul berusaha menembus lingkungan yang gak sesuai dengan prinsipnya dia gitu. Ketika semua lingkungan mengatakan gak apa-apa nikah cepat nih, ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu kan, tapi dia punya mimpi yang besar untuk harus sekolah tinggi, itu kan tantangannya lebih besar. Tapi kalau lingkungan sosial yang sudah terbiasa dengan pendidikan tinggi itu sesuatu yang normal, menggapai cita-cita setinggi mungkin itu adalah sesuatu yang bagus, itu kan mereka tantangannya lebih sedikit ya gitu. Jadi memang lingkungan sosial yang menurutku bagus itu mereka yang mengerti, mendukung semua transisi kehidupan remaja ini sesuai dengan usianya. Ketika harus pendidikan ya pendidikan, setelah menyelesaikan pendidikan mereka bekerja ya bekerja, entah bekerja harus seperti apa, bisnis atau apa gitu ya, ya didukung gitu oleh lingkungan sosialnya. Dan juga ketika sudah memasuki usia untuk siap menikah, ya mereka dibekali gitu menikah itu sebenarnya seperti apa gitu. Dan lingkungan sosial lagi yang sebenarnya lingkungan yang paling penting untuk remaja ini kembali lagi ke keluarga itu sendiri ya, ke orang tua ya, rumah yang paling kecil lah, dimana kita sebenarnya keluarga orang tua harapannya bisa menjadi rumah yang paling aman untuk setiap remaja ini bisa pulang gitu dengan nyaman.
1: Karena yang aku tahu juga ya kak, karena aku terlahir dari keluarga sederhana, ternyata faktor keluarga itu paling penting.
0: Iya benar.
1: Dan kalau bahasa gaulnya berasa banget di hati gitu, karena sama masing-masing orang tua mendukung, masing-masing orang tua mendukung. Ketika anak pun memiliki kesalahan sama-sama menasihati, bukan nikah aja deh, jualan aja deh, putus sekolah aja deh. Ternyata emang faktor utama yang paling penting itu adalah dari keluarga ya kak. Kira-kira nih kak Sisil, boleh nggak panggil nama Kak Sisil nih?
0: Boleh, silakan.
1: Untuk Kak Sisil nih, kira-kira ada langkah konkret gak sih atau program unggulan dari Forum Genre Kalteng dalam pembinaan para remaja?
0: Sebenarnya bukan program dari Forum Genrenya, lebih ke dari instansinya sendiri gitu, dari Kemenduk Bangga BKKBN-nya. Karena Forum Genre itu sendiri kan adalah salah satunya ya. Kita programnya itu adanya PIKR yang pembentukan pusat informasi konseling remaja di tingkat kecamatan. Jadi itu di sekolah-sekolah, bahkan di jalur masyarakat. Jadi ada dua gitu.

0: jalur sekolah maupun jalur masyarakat. Kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah di mana di sana ada peak air supaya mereka lebih dekat. Itu tadi balik lagi ke remaja, itu kan suka ceritanya ke sesama remaja ya. Jadi dengan adanya remaja-remaja di peak air di sekolah, mereka lebih mudah menjangkau teman-temannya lainnya juga mengalami hal-hal yang seperti itu tadi. Mungkin ada remaja yang tidak mendapat dukungan yang positif dari keluarganya, mungkin ada remaja yang mengalami masalah-masalah gitu kan. Kadang kalau misalkan menunggu remaja cerita ke guru, itu kan belum tentu semua remaja mau terbuka ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalkan kesesama teman remaja itu, mereka lebih terbuka sama yang kayak kakak cerita tadi ya.
1: Mungkin
0: gitu.
1: Sambil nongkrong.
0: Sambil nongkrong gitu curhatnya. Karena memang kita butuh didengarkan ya. Gak usah remaja gitu. Aku yang sekarang aja tuh aku butuh didengarkan cerita. Nah apalagi remaja kita gitu, mereka butuh didengarkan. Kalau misalkan pulang ke rumah mereka gak merasa nyaman, gak bisa bercerita, yang seharusnya kan orang tua, keluarga itu menjadi tempat pulang, tempat bercerita bagi remaja. Tapi gak semua seperti itu kan realitanya. Jadi ya remaja ini pulang kemana? Nah harapannya dengan adanya teman-teman peak air, mereka bisa menjadi sahabat yang mendengarkan, menjadi ruang yang aman dan nyaman lah bagi remaja lainnya gitu. Sehingga ketika remaja ini menghadapi tantangan, mengalami masalah, mereka gak merasa sendiri. Dan remaja-remaja di peak air inilah yang kita bina, bagaimana mereka menghadapi teman-teman remajanya kalau mengalami masalah, gimana kalau misalnya teman remajanya ada curhat, itu semuanya kita bina gitu, ada pembinaannya. Bagaimana misalkan teman remajanya punya masalah seperti ini, diarahkan kemana gitu. Misalkan ada kasus-kasus berat yang tidak bisa ditangani oleh remaja kan, itu kita ada rujukannya gitu. Jadi kita membantu sampai rujukan tahap yang lebih ke profesional gitu. Jadi ada banyak tahapannya.
1: Aku ingat kak,
0: yeah.
1: Dulu di sekolah ada yang namanya peak air. Jadi malah aku ya justru dapat wawasan ataupun dapat informasi terkait pernikahan dini,
0: yeah.
1: Kesehatan reproduksi, bahkan masalah percintaan itu lewat peak air.
0: Iya. Yeah.
1: Dulu aku di waktu aku SMA sering tuh nongkrong sama-sama anak-anak peak air.
0: Iya.
1: Karena anak-anak peak air rata-rata adalah temanku sendiri.
0: Iya.
1: Jadi ada yang macam-macam tuh kak ceritanya, cerita tentang cinta, cerita tentang yang mungkin kita bilang itu hal-hal sensitif, tapi di peak air justru ini adalah informasi terkait kesehatan reproduksi kan.
0: Padahal
1: ini penting kak. Terkadang kan orang ragu untuk menyampaikan.
0: Merasa tabu ya.
1: Merasa tabu. Oh ini kontennya gini-gini. Padahal ternyata yang aku ketahui, aku dulu awalnya berpikir kayak gitu kak. Ternyata setelah aku banyak bergaul dengan teman-temanku di SMA yang ikut di peak air, ternyata itu bukan hal yang tabu sebenarnya. Justru sebenarnya itu adalah hal-hal yang harus disampaikan.
0: Iya.
1: Karena apalagi kan itu adalah sesuatu hal yang penting, apalagi masalah pernikahan ini. Karena untuk yang kakak sampaikan tadi, untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan itu tuh sangat luar biasa.
0: Iya.
1: Berbicara tentang pernikahan ya teman-teman Pro 2, menarik akan kita bahas. Tapi setelah break. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa di WhatsApp kami di 0811523924 atau di kolom komentar live YouTube streaming kami. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak banyak orang ini.
3: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu guiding block buat teman-teman tunanetra.
2: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan. Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
3: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
2: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
3: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin, kita injak-injak, atau malah buat parkir motor. Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi, jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Gokil. Pemain timnas kita makin ngeri bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Kelas dunia. Euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih Bud. Tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain? Kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahi.
0: Iya juga ya. Kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu Rene lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia. Indo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abdurrahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya.
2: Bahkan, nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena, viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di sore ceria kali ini. Halo Kak Sisil.
1: An.
0: Tadi kita banyak berbincang ya Kak Sisil, dari pernikahan dini, terus apalagi tadi ya, banyak banget yang kita bicarakan tadi ya Kak Sisil. Pick air juga, terkait masalah percintaan dan hal-hal yang lain. Aku mau nanya nih Kak Sisil, di Kalimantan Tengah sendiri itu kawasan remajanya bagaimana sih Kak Sisil? Ruang lingkup remajanya itu bagaimana sih?
1: Ruang lingkup yang seperti apa itu Kak Ruslan?
0: Misalkan remaja yang kakak lihat nih di Kalimantan Tengah saat ini nih, itu remajanya seperti apa sih Kak? Karakter remajanya saat ini?
1: Oke, remaja di Kalimantan Tengah ini luar biasa ya kulihat, walaupun misalkan ada di daerah-daerah yang sulit terjangkau sekalipun, tetapi di sana banyak kita temukan remaja-remaja yang mereka aktif, yang mereka juga punya semangat dalam mengejar prestasinya mereka. Terlihat sekali waktu di pemilihan duta genre di tingkat provinsi, adik-adik remaja dari kabupaten, dari tempat-tempat yang jauh, ternyata mereka tidak dari ibu kota kabupaten itu sendiri Kak Ruslan, ternyata mereka dari kecamatan-kecamatan lagi, kecamatan yang bahkan sulit terjangkau, tetapi mereka aktif di Big Air, bahkan mereka bisa terpilih mewakili kabupaten kotanya untuk menjadi duta. Itu kan adalah salah satu prestasi mereka. Dan kulihat adik-adik remaja di Kalimantan Tengah, meskipun tadi waktu kita bahas ada beberapa tantangan, ada beberapa lingkungan sosial remaja yang cukup negatif ya, karena masih ada pernikahan dini, masih ada narkotika, tetapi juga banyak remaja yang berprestasi, mereka-mereka yang luar biasa gitu, mereka-mereka yang punya hati untuk juga menjadi sahabat bagi remaja lainnya. Karena Pick Air ini banyak Kak Ruslan, remaja-remajanya semakin banyak yang tergabung di Pick Air, itu kan berarti menunjukkan juga semakin banyaknya antusias remaja untuk mereka menjadi bermanfaat bagi sesama remaja lainnya.
0: Ternyata emang dari pelosok-pelosok kayak.
1: Iya banyak, mereka banyak yang berprestasi.
0: Iya sih Kak, banyak teman-teman aku tuh yang lagi menjenjang karir ya, kayak dari desain grafis, video dan content creator, itu banyak dari teman-teman yang dari, mohon maaf ya, kecamatan, pelosok-pelosok desa. Iya. Dan bahkan remaja-remaja di kota ini sangat, apa sih namanya, sangat mendukung mereka.
1: Iya,
0: dan ternyata teman sebaya itu sangat penting. Pengaruh teman sebaya itu sangat penting. Dan aku juga banyak sih Kak, aku kan relate ya dengan kehidupan gue sendiri. Banyak, aku banyak berteman dengan orang yang lebih tua, dan banyak orang berteman yang orang yang lebih muda dari aku. Tapi banyak juga aku berteman dengan teman-teman sebaya. Jadi aku kategorikan ketiga ini. Ternyata aku lebih nyaman ngobrol itu dengan teman sebaya. Entah kenapa aja gitu. Karena mungkin ya Kak, di genre pun rata-rata umurnya tuh berapa sih Kak? Atau memang ada pembagian-pembagiannya gitu Kak?
1: Iya, pembagiannya itu sesuai kategori yang 10 sampai 24 tahun itu kan dibagi jadi 3 ya. Jadi ada remaja awal, remaja menengah, dan remaja akhir. Nah, kalau di tingkat provinsi, adik-adik forum genre itu rata-rata di remaja akhir. Karena mereka ada yang masih kuliah, ada yang sudah bekerja, gitu Kak.
0: Banyak ya. Aku ada teman ya Kak. Aku lupa dia itu duta apa waktu itu. Aku emang kehidupan dia tuh aku emang tahu. Emang dari pedesaan. Emang dia cerita Kak, aku harus berani melangkah dari ruang lingkup ya yang namanya kita di pedesaan ya Kak, jauh dari yang namanya moderat dan yang lain-lain. Tapi waktu itu dia punya pemikiran sendiri bahwa, oh aku harus bergerak nih, aku nggak harus stagnan di sini. Dan akhirnya dia memutuskan sendiri, dia kuliah, dan akhirnya waktu itu dia duta apa aku lupa. Wah keren kataku yang aku bilang, karena kamu berani menginjak atau pergi dari zona nyaman kamu. Kira-kira ada yang sama gak sih Kak, cerita-cerita anak-anak genre seperti yang aku ceritakan tadi?
1: Iya, banyak Kak Ruslan. Jadi memang ini salah satu hal positif dari internet ya. Ketika kita dari media sosial juga, asalkan di tempat itu ada sinyal ya untuk mengakses internet, mengakses media sosial, itu kita bisa melihat semua isi dunia gitu. Konten-konten di pulau manapun, di pelosok dunia sekalipun gitu, itu kita bisa melihat. Nah, pengaruh positif yang saya lihat dari media sosial, ketika kita melihat hal-hal positif yang dilakukan oleh orang lain, capaian-capaian orang lain, itu juga bisa memicu semangat kita yang menontonnya gitu. Jadi memang media sosial ini kan ada banyak ya,
0: banyak
1: ada banget. Banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita buka media sosial, tergantung algoritmanya kita gitu. Kalau kita biasa membuka hal-hal yang bagus ya, algoritma kita kan akan memunculkan hal-hal itu ya, mereferensikan konten-konten yang sama seperti yang kita sering tonton, seperti yang sering kita cari. Nah, kalau remaja-remaja tuh sering mendapatkan atau menonton remaja lainnya yang berprestasi, itu juga dapat memicu semangat gitu. Jadi walaupun misalkan di pelosok sekalipun ya, Kak Ruslan, asalkan ada internet ya untuk akses media sosial, itu bisa membuka jendela pikiran kita. Di belah dunia lain sekalipun kita bisa lihat gitu.
0: Oke, Kak, tadi kan ada 3 dasar ya Kak.
1: Iya,
0: yang kakak,
1: salam genre ini ya,
0: salam
1: tadi
0: genre
1: ya.
0: Tadi. Itu ya, bagaimana sih Kak pembinaan dari forum genre untuk membentengi diri dari resiko-resiko ketiga hal tersebut, terutama bagi duta-dutanya dulu nih Kak.
1: Oke, bagi duta-duta. Nah, duta ini kan sebenarnya hasil dari pembinaan di Pick Air gitu. Duta ini iya, kan iya, kayak mewakili ya, mewakili remaja lainnya gitu ya. Jadi kita kan ada tahapan tuh dari Pick Air. Nah, di Pick Air itu sudah dibekali. Jadi kita punya modul-modul wajib yang harus dipelajari dari adik-adik Pick Air sesuai usianya Kak. Jadi misalkan dia usia remaja awal, itu ada modulnya sendiri. Remaja menengah ada modul sendiri, dan remaja akhir ada modulnya sendiri. Dimana di dalam situ ya tentang mempersiapkan mereka, tentang kesehatan reproduksi dibahas, tentang kesehatan mental dibahas, tentang mengenal diri sendiri itu seperti apa juga di sana dibahas. Jadi kita ada banyak modul-modul wajib, bahkan tentang gizi remaja pun itu kita bahas juga gitu, sesuai dengan tahapan usianya. Nah, ketika setelah di Pick Air mereka naik ke forum genre kabupaten atau kota, itu lanjut juga kita rutin ya, setiap tahun tuh ada pembinaan. Bahkan pembinaan kita tuh terstruktur dari pusat ke provinsi, ke tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan. Nah, untuk tahun ini kita pembinaannya itu serentak secara online seluruh Indonesia.
0: Serentak. Wah, keren banget tuh, Kak.
1: Diadakan oleh pusat. Jadi misalkan kita punya modul yang didapat oleh adik-adik genre di pusat, itu juga modul yang sama yang didapatkan oleh genre-genre yang ada di kecamatan gitu. Jadi tidak ada bedanya. Tidak, jadi misalnya jadi adik-adik di kecamatan pun juga mendapatkan hal-hal yang sama yang didapatkan oleh remaja yang ada di pusat. Pembinaannya sama. Itu tadi ada kesehatan mental, gizi remaja, ada tentang mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia karir. Jadi bervariasi Kak Ruslan.
0: Jadi ya, emang terorganisasi ya, betul.
1: Nah,
0: betul,
1: Triad
0: ya,
1: KRR ini kan hanya salah satu tuh. Memang dulu itu kita selalu menggaungkan katakan tidak pada tiga hal ini, yang Triad KRR ini, katakan tidak pada pernikahan dini, seks bebas, dan narkotika. Nah, sekarang itu lebih luas, tidak hanya tiga itu, tapi itu tadi, life skill, kesehatan mental, mereka mempersiapkan diri untuk mengambil keputusan-keputusan penting itu seperti apa, dan kita mempersiapkan melalui program-program ini. Selain itu juga kita, itu tadi yang saya sempat sampaikan, BKR, Bina Keluarga Remaja. Jadi orang tuanya juga dipersiapkan, atau orang yang memiliki remaja. Misalkan, mohon maaf, misalkan remaja itu tidak ada orang tuanya, tetapi ada om, tante, atau kakek neneknya, tinggal bersama kakek neneknya, itu juga menjadi target dari program kita. Dimana yang dibekali tidak hanya remajanya, tetapi juga orang tuanya. Harapannya supaya membentuk lingkungan yang mendukung remaja ini bertumbuh sesuai transisi kehidupannya dan mengaktualisasi diri mereka gitu.
0: Jadi emang benar-benar dikasihkan informasi dan pembinaan.
1: Iya, pembinaan ya, betul-betul. Jadi kita selain online pun kita juga ada offline kan. Tadi ada tingkatannya ya Kak, yang di tingkat pusat, di tingkat provinsi, bahkan di skala kabupaten, sampai di tingkat sekolahnya juga ada gitu.
0: Berarti emang dari pusat ini emang terorganisir.
1: Terorganisir banget gitu, Kak.
0: Sehingga apapun yang didapat oleh pusat itu tersampaikan juga di kabupaten atau kecamatannya. Jadi emang standarnya itu emang benar-benar untuk, oh ini emang informasi yang harus dicapai untuk di umur ataupun ya, usia remaja.
1: Untuk yang target genre itu ya usia remaja gitu.
0: Karena kan yang aku analisis juga kan beberapa kota ataupun beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah ya maksudnya Kak. Ini rata-rata untuk permasalahan remaja itu hampir sama.
1: Iya.
0: Bahkan itu aja. Mm-mm. Apalagi nih Kak, masalah seks bebas.
1: Iya.
0: Nah, yang aku ketahui terkadang ya aku emang dapat beberapa informasi juga terkait ada orang yang pernah kayak gitulah. Mm-mm. Ternyata mereka melakukan itu karena yang pertama itu adalah penasaran.
1: Mm-mm.
0: Dan emang tidak teredukasi hal-hal yang berbau dengan kayak gitu Kak.
1: Yeah.
0: Mungkin ada apa sih pandangan Kakak terhadap hal gitu tuh kayak mana sih Kak?
1: Terkait seks bebas ya.
0: Seks bebas. Mm-mm. Karena kan saat ini masih ada aja gitu kedengarannya. Mm-hmm. Kak. Padahal kan seharusnya tidak seharusnya di umur yang itu. Mm-hmm. Ya.
1: Iya. Yeah. Kita kurang maksudnya untuk latar belakang kenapa itu terjadi itu kan enggak hanya karena satu hal ya, seks bebas ini. Ada bervariasi, ada berbagai macam yang memicu remaja itu akhirnya melakukan hal itu gitu. Ada yang karena lingkungan sosialnya melakukan hal itu, jadi dia merasa itu hal yang normal. Ada yang kedua, rasa penasaran itu tadi. Ada juga yang ketiga, mungkin ada yang merasa kurang kasih sayang dari rumahnya gitu. Jadi mencari rasa aman di luar dengan memberi itu tadi yang seharusnya itu adalah suatu batasan, tetapi akhirnya tidak punya batasan karena dia dari kecil tidak merasa bahwa kita harus punya batasan gitu. Atau mungkin dia tidak merasa punya ruang aman, punya ruang yang nyaman. Jadi ketika di usia yang remaja, ketika di usia beranjak gitu ya, ketemu dengan orang yang menurutnya menerima dia apa adanya gitu kan. Biasanya kan kalau usia-usia gitu lagi menggebu-gebu ya.
0: Betul.
1: Itu logika itu jarang kepake gitu karena perasaan yang menggebu-gebu. Nah itu karena memang usia remaja ini memang usia yang menggebu-gebu. Ketika merasa jatuh cinta, merasa dirinya diterima, oh ini adalah tempat yang aman gitu, tempat yang menerima aku apa adanya gitu. Jadi memberi diri akhirnya batasan itu tadi runtuh. Betul. Gitu.
0: Dan akhirnya menemukan kenyamanan itu di luar.
1: Iya di luar, karena itu tadi balik lagi ke keluarga ya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita gak bisa mengkategorikan hanya satu alasan gitu kenapa. Betul. Mereka seperti itu. Ada banyak alasan dan memang kita gak bisa ngejudge gitu untuk perilaku kayak gitu. Berarti gimana ya, kenapa kita juga hadir sebagai forum genre, karena kita mau menjadi teman yang aman. Karena kan kita menjadi sahabat bukan hanya untuk remaja-remaja yang baik ya istilahnya. Betul. Gitu. Tapi untuk semua yang mereka juga punya masalah, mereka juga punya tantangan. Ada yang mereka memang jatuh di situ tapi mereka sadar dan mau kembali ke jalan yang seharusnya,
0: jalan
1: gitu
0: yang
1: ya.
0: Benar ya.
1: Ada banyak kok Kak Ruslan yang mereka awalnya jatuh tapi mereka menyadari itu dan mereka berusaha untuk upgrade dirinya, mengejar ketinggalan itu gitu. Karena memang di usia-usia remaja tadi banyak kita yang salah mengambil keputusan. Dan inilah posisi kami sebagai pembina untuk mendampingi adik-adik kami ini mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya.
0: Betul. Mm-mm.
1: Karena kalau sudah salah kan susah ya.
0: Susah. Untuk closing statement pada program kita sore hari ini Kak, minta pesan dari Kakak sebagai pembina Forum Genre Kalimantan untuk remaja-remaja khususnya yang ada di Kalimantan Tengah nih Kak.
1: Oke, untuk remaja di Kalimantan Tengah ya, sebagai kakak generasi remaja di Provinsi Kalimantan Tengah, pesan ke Sisil untuk semua adik-adik dimanapun berada ya, tetap mengejar cita-cita setinggi mungkin. Kalau ada peluang untuk sekolah, untuk beasiswa, ayo kejar itu. Kalau misalkan peluang-peluang yang bagus ada, ambil gitu. Jangan menyesal ketika itu sudah lewat. Karena memang usia remaja, usia produktivitas itu tinggi. Cobalah hal-hal baru yang gak pernah kalian lakukan tapi yang positif ya, kejar itu gitu. Dan untuk keluarga yang punya remaja, jadilah rumah bagi remaja-remaja kita sehingga mereka tidak harus mencari kenyamanan di luar.
0: Oke, mungkin ada lagi Kak? Cukup?
1: Cukup itu aja keharusan. Okay.
0: Terima kasih untuk Kak Sisil.
1: Iya, sama-sama.
0: Telah menyempatkan waktunya ke sini.
1: Iya, aku juga terima kasih.
0: Telah mengedukasi kami juga, telah memberikan informasi yang ini sangat penting menurut aku Kak untuk generasi remaja.
1: Ya.
0: Apalagi untuk aku sendiri ya. Mm-mm. Semoga ya Kak Sisil selalu sehat.
1: Amin,
0: dan selalu bersemangat
1: juga
0: untuk mengedukasi para remaja yang ada di Kalimantan
1: Tengah. Iya.
0: Oke, teman-teman Pro 2, jangan sia-siakan usia muda kalian, gunakan usia muda kalian dengan hal-hal yang positif.
1: Iya.
0: Oke, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu. Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, tadi kita telah mendengarkan sore ceria bersama Kak Silvia Hembu ya, sebagai pembina Forum Genre Kalimantan Tengah. Banyak edukasi, banyak informasi terkait masalah remaja dan bagaimana cara menanggulangi masalah-masalah tersebut ya. Jadi seperti biasa ya teman-teman Pro 2, di pukul 17.25 kita akan mendengarkan pengajian sebelum kita mendengarkan azan maghrib bagi teman-teman Islam ataupun Muslim yang sedang bepergian. Alangkah baiknya mampir dulu nih teman-teman Pro 2 untuk mengistirahat kan badan sejenak. Dan jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan dan sampai rumah agar bisa melaksanakan sholat maghrib dengan aman dan nyaman. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Ya, seperti biasa di pukul 17.25 kita akan relay Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yaitu Qur'an surah An-Nur ayat 30, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan azan maghrib.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
1: Ciri orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berimbang, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya, serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat.

dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Kita kembali lagi ke Pro 2 Studio. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Rusman mewakili kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman yang beragama muslim dan muslimat. Oke, teman-teman Pro 2 tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

resensi buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk terus belajar dan berkembang, tidak peduli usia atau tahap kehidupan yang sedang dijalani. Buku ini menggali makna belajar seumur hidup dan menekankan bahwa proses belajar bukan hanya terjadi di sekolah atau universitas, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Imam Usman dengan gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, mengajak pembaca untuk tidak pernah berhenti mencari pengetahuan dan keterampilan baru, serta memahami bahwa kegagalan dan tantangan adalah bagian dari proses belajar yang harus diterima. Buku ini juga menyoroti pentingnya sikap terbuka terhadap perubahan dan pembaruan. Imam mengingatkan bahwa dunia terus berkembang dengan cepat, dan kita harus bisa beradaptasi untuk tetap relevan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan berbagi kisah-kisah inspiratif dan pengalaman pribadinya, Imam memberikan contoh nyata bahwa belajar adalah perjalanan yang terus berlanjut dan tidak ada kata terlambat untuk mulai mengembangkan diri. Imam Usman dalam bukunya juga membahas pentingnya kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran. Ia menggambarkan bagaimana kegagalan seringkali menjadi batu loncatan menuju kesuksesan dan bahwa ketekunan serta keberanian untuk mencoba lagi adalah kunci untuk meraih tujuan. Buku ini memotivasi pembaca untuk tidak takut gagal, karena kegagalan adalah kesempatan untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki pendekatan yang telah dilakukan. Selain itu, Imam Usman menekankan pentingnya kolaborasi dan belajar dari orang lain. Dalam buku Masih Belajar, ia berbagi tentang nilai-nilai kerjasama dan bagaimana bertukar pengalaman dengan orang lain yang bisa memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi juga membuka diri untuk belajar dari orang lain, baik itu teman, mentor, atau bahkan orang yang baru dikenal. Secara keseluruhan, buku Masih Belajar adalah buku yang menggugah pembaca untuk selalu memiliki semangat belajar sepanjang hidup. Imam Usman mengajarkan bahwa proses belajar bukanlah hal yang terbatas pada usia muda atau waktu tertentu, tetapi adalah komitmen yang harus diterima oleh siapa saja yang ingin terus berkembang. Buku ini memberikan dorongan kepada pembaca untuk merangkul setiap kesempatan belajar, menjadikannya bagian integral dari perjalanan hidup untuk mencapai tujuan dan impian. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Tahukah Anda bahwa kemiskinan bukan sekadar angka statistik? Ia adalah tantangan nyata yang memerlukan aksi bersama. Kemiskinan seringkali berakar dari terbatasnya akses terhadap pendidikan, modal, dan peluang kerja. Memutus rantai kemiskinan dimulai dari pemberdayaan. Memberi kail jauh lebih berharga daripada sekadar memberi ikan. Dengan pelatihan keterampilan dan dukungan UMKM, kita membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Pendidikan adalah senjata paling ampuh. Pastikan setiap anak mendapatkan hak belajarnya. Karena investasi terbaik sebuah bangsa adalah kualitas sumber daya manusianya. Mari bergerak bersama, dukung produk lokal, tingkatkan kepedulian sosial, dan wujudkan masyarakat yang sejahtera serta berdaya saing.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, siapa sih yang suka nonton film, apalagi film horor? Ruspan ada informasi nih, ternyata film Munafik bakal tayang di bioskop, yaitu film Munafik angkat pesan ujian keimanan dan sisi kemanusiaan. Layar lebar Indonesia kembali bersiap menyambut kehadiran film horor religi yaitu Munafik yang diadaptasi dari karya fenomenal asal Malaysia. Berbeda dari sinema horor pada umumnya, karya ini menghadirkan bobot drama yang kuat dengan eksplorasi mendalam atas ujian keimanan. Konflik cerita film ini menitik beratkan pada pergulatan batin manusia dalam menghadapi godaan, duka kehilangan, dan krisis spiritual. Penampakan sosok gaib bukanlah fokus utama, melainkan menjadi sarana untuk memperlihatkan bagaimana keputusan moral manusia diuji. Rencananya penayangan film ini dijadwalkan berlangsung pada September 2026 di seluruh jaringan bioskop Indonesia. Tonton tayangan wawancara utuhnya dan simak pembahasan menarik lainnya ya teman-teman Pro 2, dan catat bulannya tadi bagi yang suka nonton film horor tapi ini bertajuk atau bergenre religi yang berjulur film Munafik, yaitu pada September 2026. Sekaligus Ruspan ingin menginformasikan bahwa seperti biasa ya, di pukul 18.15 kita akan ada informasi BMKG untuk perakiran cuaca besok hari. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Cuaca.
1: Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman-teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung dengan perakirawan cuaca untuk mendengarkan informasi BMKG pada hari Sabtu besok 15 Agustus 2026. Saat ini kita telah bergabung dengan Kak Ihsan nih. Selamat malam Kak Ihsan.
2: Selamat malam Kak.
1: Oke Kak Ihsan, dipersilakan untuk informasi BMKG besok hari.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Sabtu 15 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dengan potensi udara kabur pada pagi hari di wilayah kecamatan Sabangau, Jekan, dan Pahandut, dan juga pada dini hari hingga menjelang pagi hari, udara kabur masih diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah kecamatan Sabangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Oke baik, terima kasih Kaisan, selamat malam dan sampai jumpa. Nah itu dia perakiran cuaca dari BMKG untuk Kalimantan Tengah dan sekitarnya hari Sabtu 15 Agustus 2026. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bagaimana kabarnya di sore hari ini teman-teman Pro 2? Apakah kalian sudah menyelesaikan aktivitas hari ini? Atau ada yang lagi makan malam mungkin ya? Atau ada yang lagi ngopi sambil makan pisang goreng mungkin? Biasanya kalau harus pandi jam segini, biasanya lagi santai itu teman-teman Pro 2. Lagi santai sambil baca berita dan dengarkan musik, ditemani oleh secangkir kopi dan beberapa gorengan. Salah satunya adalah pisang goreng. Kali ini mungkin ada juga yang sama kayak Ruspan, akan tetapi Ruspan bakal menemani kalian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, dan akan dilanjutkan oleh teman Ruspan yang pastinya. Akan tetapi ada sebuah lagu yang bakal menemani teman-teman Pro 2 di luar sana yang mungkin lagi santai, yaitu ada lagu dari Kotak yang berjudul Inspirasi Sahabat. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Inilah lagunya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja. Misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Seperti biasa ya teman-teman Pro 2, di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bakalan relay dengan Pro 2 Jakarta dengan program MLC, yaitu musik live chat yang akan disiarkan di Pro 2 seluruh Indonesia. Malam ini bintang tamu kita Martin Wiguna dengan host di sana yaitu Kak Edit dan Kak Elan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan bergabung di Pro 2 Jakarta, teman-teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Media Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo harus kayak gini?
1: Kayak abang none. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, ada kita berdua tadi nemenin lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita udah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
0: Siapa ya?
1: Nah, penasaran gak sih? Penasaran banget. Jangan terlalu begitu.
0: Nanti kelihatan bohong.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
0: Bener. Ini adalah apalagi bridgingnya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yang baru aja ngerilis single yang ini, apa ya, temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
0: Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, ada. Udah sahabat, romansa. Waduh, sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Ah. Wah, itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka nggak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 08 11 800 105. Atau kemana Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus yeah. Harus restoran juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya, langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya yes. Teman berdua, jadi jangan geser radio kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, teman-teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat. Iya kan, dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siang ya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna. Selamat malam, Bang.
2: Halo, malam.
0: Wis. Edi. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya, beneran.
2: Itu dekat kantor gua.
0: Oh, bener. Pantes.
2: Jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua, tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantor sih.
1: Lu di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
0: Oh, musik juga. Oke. Berarti enggak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya.
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya, dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur, kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya.
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK Mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang jadul banget tuh berarti.
2: Tahun gua dong.
1: Salah. Itu Bu Kasur terus Papa Tebop ya kalau enggak salah ya. Satu angkatan kan? Oh, gokil.
0: Wow.
1: Gokil.
0: Lu nyanyi apa sama Bu Kasur?
1: Ingat enggak?
2: Seorang Kapiten.
1: Serius?
2: Serius?
1: Oh, gila.
2: Gua bikin ala gua.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri enggak, lagu orang cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke. Berarti duet. Ya waktu
1: duet itu. Waktu itu ya. Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 5.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Nggak ada sih, gue baru tahu malah pas gue SMA om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu, tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan, dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah, pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah, kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band Britpop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Jadi emang influence lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga, ya. Om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya
1: ya. Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya. Nggak ada band pop dulu ya.
0: Iya,
1: benar.
2: Solois lah ya.
0: Solois. Benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih, Bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widih.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri, Bang, atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih, Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya?
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify, gue nggak promoin, gue nggak apa karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi terus. Ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar. Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan. Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang. Sekarang juga, alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
0: Wih,
1: Asik. Juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk di promo ini. Gitu.
0: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat yes,
1: dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Enggak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah tentang
1: itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini teman gue cowok bersahabat sama cewek. Mm-hmm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Nah, pas

0: tapi itu cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
0: Dan itu cewek parahnya lagi nih, itu cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari.
2: Ah, itu berat sih.
1: Itu berat sih.
2: Itu nyesek banget.
1: Nyesek banget bro.
2: Nyesek banget. Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
0: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu nggak suka.
2: Iya.
0: Oke kan. Nah,
2: udah gue move on.
0: Iya kan. Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah nggak jujur sama perasaan lo.
2: Iya, mendem.
0: Iya kan, mendem. Mm-mm. Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
2: Iya. Yeah.
0: Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo nggak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
2: Iya.
0: Ya kan? Betul. Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
2: Oh. Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
1: Complicated.
2: Lo bayangin ya, misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu, apa cincin?
1: Salah. Bukan. Cincin batu. Salah.
2: Bacaan doko. Kamu pakai cincin,
1: Ya kan, bukan cincin itu maksudnya.
2: Dikasih SBY.
1: Pakai ini cincin Thanos.
2: Banyak. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih bang?
0: Iya di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
2: Bener.
0: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka kan, suka itu apa, tulus ya, natural.
2: Bener.
0: Lo harus ungkapin gitu.
2: Iya.
0: Itu sih.
1: Bener sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
0: Betul.
1: Gitu kan? Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan?
0: Kayak kata anak Gen Z ya.
1: Iya.
0: Cowok bingung, cewek bingung.
2: Itu dia. Lagi zaman tuh manusia-manusia
1: sedang bingung. Marak terjadi.
2: Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya bang ya. Dia punya beribu alasan kan pasti untuk nggak mengungkapkan, kayak aduh gue nggak enak nih, gue belum nunggu, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama bang tentang perasaan mereka?
0: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, nggak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ini ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
2: Betul.
0: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi pecah
2: gitu kan. Iya benar.
1: Iya sih.
2: Iya bener sih. Gue kebayang sih gimana bingungnya.
1: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
0: Lo buru-buru nembak.
1: Oke.
0: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo asal jangan istri orang atau.
1: Nah, itu dia. Orang. Bener.
0: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
1: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
2: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
0: momen ya.
2: Iya, nunggu momen.
0: Gak apa-apa. Gitu. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
2: Iya.
0: Ya lo nggak mungkin dong.
2: Nggak mungkin.
0: Nikung kan?
2: Waktunya nggak bagus.
0: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
1: Nah, itu. Berarti jagain jodoh orang.
2: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
0: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
2: Oh.
0: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Bener udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
2: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya,
1: betul.
2: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa

0: udah pilih-pilih kayak gue nggak boleh suka nih sama dia, nggak boleh.
1: Iya lagi, kayak, iya lagi. Maksudnya kita nggak bisa ngontrol juga kan, kita udah nggak suka sama seseorang juga.
0: Bener-bener. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
0: Iya. Kasih tau akun lo nanti gue absen ya bang.
1: Hampir.
0: Absen bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
1: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
0: Betul.
1: Boleh. Betul. Ya. Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, yo, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, gimana? Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena
0: pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin lupa pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih Bang.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya ke sana berarti, Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue enggak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packaging-nya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener. Terus
2: mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerjasama sama Dimas Pradipta biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Gitu. Oke. Bener.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: dia?
2: Iya, shock. Diem masih.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Iya,
2: gitu. Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telah gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihan ya. Semoga teman lo bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku dirimu. Dewasa.
0: Alright.
1: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener. Dan
1: kata dia apa gitu? Bang,
0: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya benar. Semangat Bang Ben Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan ya? Kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa, Perunggu sama Four Events.
0: Wah.
1: Oke.
2: Keren sih menurut gue,
0: keren. Tapi berarti lu juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ya? Ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue itu kayak 2000-an, band-band sebenernya 2000-an.
1: Ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya, bener,
2: keren
1: bener.
2: Menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek pelakan kayak di 2000-an.
2: Iya, musik. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya. Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Gitu, thank you ya Hawa ya udah. Udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Nada dulu. Terus lirik kan udah jelaskan dapet
1: gitu. Cerita
2: gua,
1: ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan, di kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit.
1: Iya.
2: Gitu, intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro.
1: Iya,
2: sama
1: iya,
2: di tengah ada interlude.
1: Iya. Solo gitar kalau bisa.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusain supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
1: Hmm. Gitu, oh. Kan?
2: Gitu.
1: Di lagu ini enggak ada Bang ya interlude ya?
2: Ada,
1: ada.
2: Tetap ada. Akhirnya gue paksa.
1: Ya udah, ya udah.
2: Ada ego-egonya
1: ada idealismenya tetap ada. Ya?
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin si nada ininya apa chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja. Ya, benar.
1: Oke, iya sih. Oke. Jadi tetap apa ya masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan gitu. Masih ada interlude. Ini menurut gue penting ya karena nggak semua orang sekarang. Terutama gitaris ya, kadang gak bisa solo gitar ya zaman sekarang, gak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live, di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
1: Itu.
0: Nafas dulu, nafas.
1: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan, ya kan? Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin. Dan kayaknya bakal ada live session lah ya, habis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke.
1: Okay, okay. Let's go.
0: Kita dengerin versi live session-nya nanti ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi buat kamu pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay! Alright. Berarti kalau teman Pro 2 pengin dengerin yes. lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti, Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Hanya dua. Ya, kalau lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini.
1: Dokter Cinta.
2: Dokter Cinta.
1: Yang mau curhat bener. Silakan. Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya. Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Anders mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dok Cin ya.
2: Dok Cin ya. Bukan Mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
2: MV udah ada Bang. MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Yeah. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV
2: kemarin, ya? Langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
1: Oh,
2: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka. Karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
1: Nah,
2: itu sih lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal.
1: Gitu.
0: Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda nggak sih kayak?
2: Oh iya juga ya. Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Dalam. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
0: Pastinya. Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single ini.
0: Oke. Akan single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya.
1: Oke.
2: Tapi galau lagi lah nih.
0: Ay, sedap.
1: Boleh.
0: Oke, nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Oh, yeah. Alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya ya, teman terbaik kamu. Ya, tadi baru saja teman Pro 2 mendengarkan MLC Music Live Chat yang disiarkan oleh Pro 2 Jakarta ya, dan disiarkan di seluruh Pro 2 Indonesia. Nah, tadi kalian baru saja mendengarkan Martin Wiguna ya, dengan hostnya Kak Edit dan Kak Elan. Jadi, habis ini jam 20 ya, nanti kalian bakal gentleman ini sampai jam 12 malam ya, dan bakal ada nih jam 8 malam nanti sampai jam 9, Jen bakal kedatangan bintang tamu yang mungkin teman Pro 2 udah gak asing ya. Kalau misalnya kalian lihat Instagram kami ya, dan nanti bakal ada Ophelia nih yang bakal nemenin kamu selama kurang lebih 60 menit ke depan. Oke, teman Pro 2 tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya ya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal masangin lagu-lagu dulu ya, sebelum nanti kita mulai nih ngobrol dan berbincang-bincang bareng nih sama Ophelia tentang idol mereka selama ini ya. Apalagi mereka tuh karirnya katanya udah lumayan itu ya, udah terkenal banget nih di wilayah kota Palangkaraya. Oke, tanpa berlama lagi, ini Jen bakal pasangin lagu buat kamu ya, sebelum nanti kita memulai obrolan kita. Check it out.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: 9,8 Pro 2 Palangkaraya ya teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Pro 2. Apalagi kamu yang masih di rumah, atau misalnya kamu lagi masih jalan menuju pulang, hati-hati ya di jalan. Karena hari ini Jen gak sendiri ya teman Pro 2, karena bakal ditemenin sama Ovelia nih. Di depan Jen gak ada Ovelia. Dan by the way buat teman Pro 2, jangan lupa kalau kamu mau ngelihat kita nih secara langsung, kan nggak bisa ya secara langsung, secara maya aja. Boleh teman Pro 2 langsung buka aja YouTube di RRI Palangkaraya Production, karena kita udah mulai live streaming nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu nggak mau ketinggalan keseruan kita, tetap stay tune dong. Dan jangan lupa ya komen-komen di kolom live streaming YouTube kita, karena nanti Jen bakal tanya jawab gak sih sama Ovelia. Karena kan memang ini ya, apa namanya, kalau Ovelia ini kayaknya teman Pro 2 udah pada kenal gak sih. Dan sekarang Jen udah sama mereka nih. Halo.
1: Hai.
0: Cantik banget sih hari ini.
1: Makasih.
0: Halo, salam kenal ya, aku Jen.
1: Halo Kak Jen.
0: Oke nih Ovelia, gimana nih kabar malam hari ini?
2: Sangat-sangat semangat,
0: semangat ya.
2: Iya.
0: Udah pada makan belum?
2: Aduh, belum
0: makan malam ya. Teman Pro 2, kalian lihat gak sih cantik-cantik banget kakak-kakak ini di depan Jennya. Aduh, pangling banget deh ngelihatnya. Karena jujur ya, kalau udah cosplay itu kayaknya bawaannya kayak mendalami peran banget gak sih kalian? Iya kan. Mau dong kenalan dengan nama panggung kalian siapa sih di Ovelia ini?
3: Boleh kita kenalan dulu kali ya?
0: Boleh. Jiko Shokai boleh.
1: Tapi perkenalan grup dulu gak sih?
3: Iya.
0: Oke, boleh.
3: Waktunya sekolah. Halo, kami dari
4: Ovelia News.
0: Wow. Boleh.
1: Oke. Okay. Jiko Shokai.
3: Kita mau Jiko Shokai, tapi pada tahu enggak Jiko Shokai itu apa?
0: Aku sih tahu ya.
3: Apa? Boleh dong Kak Jiki jelasin dulu kayaknya.
1: Jiko Shokai itu perkenalan. Jadi dalam kulturnya Jepang, kalau ada idol-idolnya, itu pertama pasti ada Jiko Shokai. Itu perkenalan para member.
3: Betul, nih, coba aku contohin. Kalau Jiko Shokai aku itu adalah sangat mentari dan manisnya madu. Honoka di sini kan bantu raih mimpimu. Halo, aku Aida sebagai Honoka Kosaka dari kelas 2. Salam kenal semuanya.
0: Salam kenal ya Kak Honoka ya.
3: Betul. Oke, okay.
0: Boleh lanjut.
3: Boleh?
5: Oke. Lovely Fairy. Halo, aku Hadayoko Izumi dari kelas 1. Salam kenal semuanya.
0: Salam kenal.
1: Coba nih, habis ini. Aku dulu nih. Oke. Aku mulainya pakai pantun dulu deh.
0: Boleh.
1: Beli ciki, beli koyo.
0: Cakep.
1: Ini ciki loh. Aku sebagai Najumi Tojo, sang wakil ketua OSIS yang bisa membaca masa depanmu denganku, Yorosuku Negashima.
0: Yorosuku. Oke, ini paling gemoy ya.
3: Gitu.
6: Niko. Halo semua, perkenalkan nama aku Amel dari kelas 3 sebagai Niko Yazawa. Anata no hato niko ni.
0: Aduh, aku kayak inget salah satu anime Love Life gak sih?
1: Betul.
0: Soalnya kalau lihat niko ni, aduh, what? Oke, okay. Amazing ya, langsung itu ya.
1: Tapi tetap bersuara ya.
0: Ya, tetap bersuara.
1: Kan
0: lah ya.
1: Berdua.
0: Iya dong. Jadi,
3: apa guys, tadi itu
0: iklan. Iya, maaf ya, iklan cuma berapa detik.
1: Iya,
0: betul. Oke, Ovelia. Oke, gimana ya? Aku mau nanya-nanya opening dulu nggak sih? Kayak
1: boleh.
0: Kita ngobrol-ngobrol santai aja.
1: Boleh banget.
0: Iya. Oke, aku pengen nanya dan penasaran sih, kalian itu udah mulai terbentuk itu dari tahun berapa sih?
1: Coba nih, jawab nih.
3: Boleh.
1: Oh, iya.
0: Oh my.
1: Kalau Ovelia itu terbentuknya di tahun 2024.
0: Ah, 2024.
1: Iya, itu baru 2 tahun.
0: Masih fresh sih.
1: Iya, masih newbie.
0: 2 tahun ya berarti.
1: Betul.
0: Udah 2 tahun. Oke. Dan memang kalau boleh tahu nih aku penasaran banget, kalian tuh totalnya berapa sih keseluruhan?
3: Ini kayaknya nyampe setengah juga belum ya kak, masih ada 5 lagi kak. Jadi kita itu totalnya sebenarnya ada 9 orang.
0: Oh kak. 9 orang.
3: Iya.
0: Oke. Wow ya. Dan memang yang 5 itu lagi itu ya lagi sibuk ya.
1: Iya betul.
3: Lagi
0: hari ini Jen seneng banget karena Ophelia walaupun nggak full member ya tetap hadir malam ini buat nemenin jam obrolan komunitas ya di jam kos. Oke, Ophelia itu sebenarnya kayak gimana ya, komunitas apa gitu? Apakah memang idol yang grup idol yang memang ikutin atau terinspirasi atau gimana sih terbentuknya awal mulanya gitu?
1: Kalau Ophelia itu awal mulanya dari kecintaan member sama anime game Love Live. Seperti itu. Dan selain kita suka Love Live, kita juga ada yang suka ngedance, suka tampil di depan banyak orang. Jadi akhirnya kami awalnya itu bertujuh bergabung untuk bikin grup covernya Love Live generasi 1 yaitu Muse, grup
0: betul.
1: Muse.
0: Ya.
1: Iya, jadi awalnya temenan, akhirnya terus ayo kita bikin grup idol gitu. Latihan debut dan sampai sekarang kita bersama.
0: Oke, ini yang kalau boleh tahu di sini yang seniornya siapa nih?
5: Bertiga
0: itu
5: seniornya.
0: Oh, senior. Tenek dulu.
5: Ya bisa dibilang member yang paling lama.
1: Iya.
0: Member awal. Wow.
5: Ini sudah 2 tahun, pasti ada pergonta-gantian anggota.
0: Oh.
3: Iya, kalau di Ophelia sendiri itu istilahnya kayak lulus gitu kak ya. Jadi iya sama seperti misalkan orang kalau mau mengejar mimpinya dia suka apa bisa suka misalkan suka tampil suka dance gitu dia gabung ke Ophelia kalau dia merasa sudah aku sudah bisa deh kayaknya setelah bergabung sama Ophelia kalau dia merasa cukup dia bisa lulus kak. Seperti itu, makanya nanti mungkin akan ada pergantian orang cuman menggantikan posisi dari member yang sebelumnya
0: yang sudah lulus. Oh, aduh ntar lagi lulus ya.
1: Belum sayang
0: ya.
1: Belum ya.
3: Iya, kami ini masih banyak banget yang perlu dipelajari lagi.
0: Oh, perlu diasah ya.
3: Iya, betul.
0: Oke.
5: Mimpi kami adalah menamatkan seluruh lagu Love Life.
0: Yeah. Wow, keren.
3: Dan juga bikin bajunya.
0: Bajunya belum berarti atau masih dalam proses tahap gitu.
5: Kita sudah punya sekitar 3 kostum.
0: Tapi kalau ngomong-ngomong kan tadi kalau ada kayak kelas-kelasnya ya. Tapi kalau ngomongin per member nih, apakah ada misalnya nih kalau di K-pop idol kan biasanya ada siapa yang jago dance, siapa yang jago memang apa
5: jago nyanyi
0: dan lain sebagainya. Di kalian ada nggak sih posisi seperti itu?
1: Kalau di itu ada sih, ada kita per member yang ada. Kalau misalnya member-member yang juga dance itu biasanya yang ngelatih kami. Ada juga yang all rounder, udah ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa dance juga gitu. Bahkan yang bikin kostumnya ada.
0: Itu tim beda tim atau
1: di dalam grup juga?
0: Oh, dalam grup
1: beli ya.
0: Wow,
3: jadi,
0: itu ya.
3: Jadi dalam satu grup itu kak ada yang istilahnya pembagian kak. Jadi misalkan kita setahun ini mau bikin kostum apa, ada timnya yang membuatkan kostumnya. Kita mau membawakan lagu baru, misalkan seperti itu. Jadi ada timnya lagi yang ngajarin dance-nya kayak gitu.
0: Wow,
3: dan mungkin misalkan nanti mau keluarin lagu official lagu Ophelia mungkin ada juga nanti yang ngajarin lah.
0: Keren.
3: Gitu.
0: Berarti kayak multitasking ya.
3: Iya, sama-sama membantu produce. Juga sih.
0: Iya. Kayak sama-sama harus saling bantu, support
3: betul.
0: Gitu ya. Wow, keren banget ya Ophelia ini. Oke, deh teman-teman, kita break dulu sebentar dan nanti Jen bakal masangin ada iklan-iklan yang bakal nemenin kamu ya. Dan jangan lupa juga nanti kita bakal apa namanya? Berbincang lebih lagi nih, lebih dalam enggak sih? Oke, teman-teman dua ini kita masih live streaming ya. Jangan lupa masuk aja di RRI Palangkaraya Production karena kita live streaming nih. Dan kalau misalnya teman-teman Ophelia mau share link ke teman-temannya juga boleh banget ya, biar meramaikan gitu. Oke, ada teman-teman dua, kita break sebentar ya.

0: belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan Ade juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak Ade kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan Ade yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Ya, 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik. Kamu masih sama Jim dan Ovelia ya, yang akan menemani malam hari kalian ya, teman Pro 2. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Maaf ya jadi mic berbagi gak jadi apa-apa. Dua ya.
1: Kami suka kok.
0: Oke, aku pengen nanya sih, kalian itu di Ovelia sendiri nih, awalnya mungkin ada yang ikut-ikutan atau join karena memang suka love life dari awal?
1: Nah, mungkin yang bisa jawab dia, Kak.
0: Oh iya, boleh-boleh.
2: Yang paling baru masuk.
0: Yang baru masuk, boleh cerita tuh.
1: Ceritain dong.
3: Kalau aku tuh, Kak, join Ovelia karena memang udah ngikutin love life dari kecil sih, Kak.
0: Yeah. Wow, dari kecil. Oke.
3: Dan kayak aku tuh udah suka idol kan dari dulu. Jadi pas kemarin ngelihat apa ada pendaftaran tuh kan dibuka tuh waktu Ovelia nih nyari member.
0: Oke.
3: Terus ditawarin juga kan, kamu mau join Ovelia enggak? Pertama tuh kayak maju mundur gitu kan karena pertama kalinya, terus kayak aku tuh orangnya pemalu gitu kan.
0: Malu ya.
3: Malu. Tapi sekarang udah malu-malui.
0: Aduh.
4: Baru kelihatan sikapnya soalnya.
0: Oh, baru terlihat ya.
4: Ya, setelahnya.
0: Baru tadi joinnya berarti baru-baru ini atau udah lama, berapa bulan gitu?
3: Kayaknya udah mau setahun deh, Oktober.
0: Iya. Oktober. Oh, udah mau setahun dan dari yang malu-malu jadi urat malu putus ya.
3: Betul banget. Malu-maluin banget.
0: Oh, enggak apa-apa.
3: Jadi kayak selain suka idol, suka love life, aku juga suka nyanyi, Kak. Makanya makanya alasan join Ovelia juga gara-gara itu. Dan ternyata karakter yang aku suka juga masih ada. Jadi kayak udah pas banget.
0: Pas gitu. Banget ya. Wow. Menarik. Kalau misalnya yang siapa yang tadi yang terlama, ini ya Nico ya. Mungkin bisa apa namanya? Lanjutin.
4: Jadi ya awalnya sih kita tuh kayak iseng sebenarnya. Kayak ibaratnya kok kita cosplay gini-gini aja ya.
0: Iya,
4: kayaknya
0: betul,
4: kita
0: betul.
4: Butuh kayak gebrakan baru.
0: Gebrakan baru betul.
4: Apalagi di area Palangka sini gitu. Gimana kalau kita bikin idol gitu? Itu kayak sebenarnya kayak cuman pembicaraan yang sepintas aja.
0: Iya.
4: Enggak bener-bener direalisasi gitu loh. Tapi semakin kesini, oh iya kayaknya oke deh. Akhirnya kayak ibaratnya yang ini punya kenalan ini, yang ini punya teman ini. Jadi saling ajak, saling iring. Akhirnya kami memutuskan untuk yuk kita kumpul dulu yuk gitu. Kumpul paling enggak kita di kafe nih, kita ngumpul dulu lihat orang-orangnya dulu, kita fixkan dulu
0: betul.
4: Karakternya siapa. Kan ada bersembilan tuh, jadi kita harus membagi sembilan karakter itu sesuai dengan diri kita atau sesuai dengan yang kita suka karakternya gimana gitu. Jadi kita ngumpul di situ juga kita netapin namanya, logo, sama kostum pertama yang pengen kita bikin. Sama kebetulan langsung mutusin lagu juga. Kita pertama lagu apa ya gitu. Terus terpintas lah kayaknya untuk sesuai di filmnya. Stardust oke nih. Yaudah gas ya.
0: Oke. Wah. Berarti proses kalian untuk menjadi hype sekarang kan dulu awal-awal mungkin kayak baru-baru kan. Berarti sekarang udah alhamdulillahnya udah itu ya, apa namanya? Tahu gitu masyarakat Palangkaraya kan dengan
2: komunitas
0: kan tahu juga. Dan aku pengen nanya nih, kalian terakhir tampil itu kapan?
1: Kayaknya baru kapan ya?
3: Di Dutamo
1: bulan kemarin.
0: Iya, bulan kemarin
1: kami tampil di Dutamo, Kak, di event G-Fest kedua. Itu kami kedua kalinya tampil di Dutamo saat itu. Iya.
0: Berarti selain di Palangka berarti udah ke Banjar nih.
1: Iya.
0: Wow.
1: Dua kali.
0: Waduh. Ada mau keluar Kalimantan enggak rencananya?
1: Mau ditanya lagi.
4: Kami sampai pernah kayak Ovelia harus tembus ke Jepang.
0: Mantap.
3: It's our dream.
0: It's our dream.
2: It's my dream, Mas.
3: Tapi emang gitu awalnya kan itu kan dari bercandaan.
0: Iya.
3: Jadi grup terus bercanda, kita bisa deh kayaknya tampil ke Banjar nanti atau ke profesi bercandaan aja. Ternyata ada kesempatan.
0: Iya.
3: Terus mau tampil ada kesempatan. Makanya kami bercandanya ke Jepang.
0: Nah itu bisa jadi beneran ya.
3: Iya. Masih positif.
0: Iya betul-betul. Oke. Terus, aku pengen nanya kalau kalian tampil nih, pasti ada prosesnya kan, kayak latihan harus bisa menyempurnakan gerakan sama member lain. Itu berapa lama tuh biasanya?
1: Biasanya, misalkan anggaplah karena kami emang biasanya tuh nabung kak, jadi dari awal terbentuknya Opelia kami itu udah nabung misalkan 3 lagu gitu. Jadi 3 lagu setiap hari Minggu dalam sebulan itu, setiap hari Minggu itu kami latihan. Jadi kami tabung, kami hafalin lagu ini. Jadi nanti misalkan ada dadakan, misalkan kayak minggu depan nih ada acara yang ngundang Opelia seperti itu. Kami udah ada bekalnya gitu. Tapi untuk kalau satu lagu biasanya Opelia itu butuh waktu 2 minggu sih kak. 2 kali latihan lah itu udah cukup sih untuk cukup. Satu lagu kak. Iya.
0: Wow, berarti nabung ya tadi ya, kayak bertahap lah ya.
3: Karena sekali latihan kita 4 jam.
0: Lumayan ya,
1: karena orangnya banyak juga sih kak.
0: Iya sih.
1: Iya, jadi semakin banyak orang kan juga harus semakin banyak yang
3: diatur lah.
1: Iya, diatur.
0: Oke. Terus nih, bagian paling sulit dalam menyiapkan sebuah penampilan nih, kalau misal kalian ada panggilan tuh, itu apa misalnya ada kesulitannya kayak? Apakah dance-nya atau kostum, terus ekspresi kan harus gembira ya kalau Love Live itu kan. Kalau aku nonton animenya ya, aku nonton animenya by the way. Jadi kayak mereka tuh kayak cheerful banget gitu. Apakah kekompakan dan lain sebagainya?
3: Kalau dari kita hal tersulit itu yang pastinya di dance ya, karena tidak semua member Opelia itu basicnya dance, jadi benar-benar latihannya di dance. Tapi selain itu juga kita di luar latihan dance kita latihan ekspresi, bahkan Jiko pun kita latihan kak. Jiko atau misalnya lagi ada dikasih waktu beberapa menit untuk MC misalnya, untuk main game atau nyapa-nyapa penonton, itu kita ada latihannya. Gimana kita jadi karakternya, jadi memang nggak cuma di dance kan, karena kita cosplay ya, kita membawakan karakter. Jadi kalau di panggung kita berubah jadi karakternya juga.
0: Ya betul juga sih. Pernah nggak sih pas kalian selesai manggung nih, kayak biasanya kan kalau di sana ya ada fan service-nya, misalnya kayak gandeng penonton atau misalnya turun turun panggung nih, misalnya muter-muter atau apa gitu, pernah nggak?
1: Kalau itu gimana ya? Kalau itu kami nggak ada sih kak, karena kami itu grupnya individu ya istilahnya ya kak.
3: Iya, bukan fan service.
1: Kami itu bukan dari agensi apapun. Jadi
0: sendiri ya.
1: Iya, jadi
0: bebas ya.
1: Sendiri. Jadi aturan dari kami adalah kami ya tidak ada bersentuhan.

0: maksudnya kayak idol-idol lain
1: ya,
0: ada yang peraturannya nggak boleh pacaran misalkan.
1: Ah iya lagi kayak gitu kan.
0: Cuman kalau dia pilih karena kami berdirinya sendiri, jadi kami mau peraturan kami sendiri. Jadi ya ada beberapa member yang sudah punya pacar, bahkan ada yang sudah nikah kak.
1: Wow, oh berarti yang tadi tuh pacar atau
2: yang bawa suami tadi?
1: Ah oh, bawa suami. Oke, pantas ya ditemenin ya.
0: Makanya itu Opile itu adalah istilahnya apa namanya ya, wadah untuk kamu bisa meraih mimpi,
1: mengekspresikan diri,
0: iya, mengekspresikan diri
2: tanpa batasan apapun.
0: Tanpa batasan apapun.
1: Wah, keren sih. Aku kayak salut yang ngeliatnya. Oke, kalau soal penampilan nih, pernah nggak sih ada kejadian lucu gitu? Misalnya hal tak terduga ya, tiba-tiba tuh terjadi, padahal kayak nggak berekspektasi itu bakal terjadi.
3: Itu banyak.
1: Banget. Boleh dong.
4: Kalau aku sendiri sih terakhir yang pas di Banjarmasin ya.
1: Kenapa tuh? Entah
4: kenapa, saking menikmatinya di atas panggung, aku lupa koreografiku sendiri.
1: Oh, beda sendiri gitu.
4: Aku nyelip ke barisan orang, jadi formasinya salah. Padahal aku di situ sebagai center lagi, senternya hilang.
1: Hilang. Terus pas di panggung kan biasanya kita kan harus bersikap profesional kan. Kamu ngapain begitu, balik lagi atau
4: enggak balik? Tapi aku ngambil solo aku sendiri. Jadi kalau orang aku ambil jadi punya aku. Jadi kayak ibaratnya perbaikanku di situ.
1: Improvisasi ya. Oke.
4: Improvisasi di situ lah kan. Aneh kalau misalnya tiba-tiba aku langsung kayak nyerobot buat
1: berubah.
4: Ya udahlah ya, kita pede aja gitu ya, senyum orang-orang juga nggak bakal tahu.
1: Betul, setuju. Ada lagi nggak nih selain dari Niko?
0: Kayak banyak sih kak, kalau itu kayak misalkan kita di saat lagi latihan sudah semaksimal mungkin, wah kami pasti bagus nih, pasti oke nih pas nanti di pas tampil. Ternyata pas tampil ada aja, entah kipasnya terbang.
1: Iya.
3: Tiba-tiba ikut part yang seharusnya dia gak ada.
0: Iya. Cuman karena kami di saat latihan itu sudah latihan juga kak, jadi misalkan ada kesalahan apapun itu harus diimprove sebisa mungkin.
1: Ya, bersikap profesional ya. Kalau udah di atas panggung tuh kita udah jadi diri sendiri.
0: Mau apapun yang terjadi harus senyum.
1: Senyum. Pokoknya jangan bingung. Tapi ada nggak sih member kayak gitu tiba-tiba, aduh bingung, lupa sama part sendiri gitu loh. Sejauh ini
4: belum. Pokoknya kalau salah senyum aja.
1: Salah senyum ya. Walaupun orang tahu itu bukan bagian dia gitu kan.
2: Kalau kipasnya jatuh, diambil nyambung
1: lagi.
4: Pede aja
1: dulu gitu ya, jargon kita teman pro 2. Oke, ini kan aku pengen nanya, jadi di awal aku belum nanya nih, berarti kesibukan teman-teman nih selain jadi idol nih, di real life tuh pasti ada kesibukan ya?
4: Iya.
1: Nah,
4: karena kita manusia.
1: Kita manusia, betul sih. Berarti ini rata-rata udah pada kerja atau ada yang masih melanjutkan kuliah atau sekolah gitu? Rata-rata?
3: Ada yang kerja kah? Ada yang kuliah juga? Ada yang kerja sambil kuliah juga?
1: Itu berat gak sih kerja sambil kuliah?
3: Iya.
2: Makanya kita cuma bisa latihan hari Minggu doang. Karena memang dalam satu minggu jadwalnya tuh susah ketemu.
1: Cuma hari Minggu ya yang kosong. Oke. Wow, ini menarik ya teman berdua, karena di balik senyum mereka itu pasti ada proses-proses yang dilalui yang sangat panjang ya. Aku nih juga pengen nanya nih, pasti kalian itu kalau pas buat grup ini pasti ada izin dan restu dong. Misalnya dari orang tua atau misalnya dari pacar, dari suami gitu. Itu bagaimana respon mereka ketika melihat kalian bersinar di panggung kalian gitu?
3: Oke.
1: Ayo.
0: Kalau aku ya kak, awalnya sebenarnya pacar aku tuh gak ngebolehin, karena kayak ngapain kamu tampil di depan orang buat istilahnya gimana ya, pakai baju ya.
1: I know.
0: Gitu kan. Cuman setelah aku bilang, aku dari kecil aku tuh suka banget K-pop dulu tuh kak. Aku suka Jepang, aku tuh kepengen banget bisa gabung ke grup buat dance, dan aku tuh mau banget meraih cita-citaku yang itu. Dan dengan adanya Opelia, aku benar-benar aku bujuk sebisa mungkin.
1: Okay.

0: sampai akhirnya ya dibolehin asalkan bajunya tidak terlalu terbuka.
1: Iya, betul.
0: Itu harus yang agak sopan. Misalkan baju karakter yang harusnya ada terlihat terbuka di suatu
2: di lengan.
0: Iya. Itu nanti bisa kok kita rombak sedikit gitu.
1: Oh, ya, okay.
0: Diakalin aja Kak, biasanya sih gitu. Jadi sampai sekarang para pacar-pacar itu malah ngedukung.
1: Iya, enak ya kalau ada dukungan ya.
0: Ada juga yang ngejiko-jiko juga gitu.
1: I see. Oke. Wow, keren.
2: Yang dari orang tuanya nih.
1: Oke. Terlihat sih.
3: Kalau aku sih karena memang dari dulu ya suka cosplay dari semenjak 2015.
1: Wow.
3: Jadi orang tua memang awalnya mungkin enggak setuju.
1: Iya, betul.
3: Karena ngapain pakai pakaian aneh segala macam gitu kan. Tapi karena aku orangnya dulu ngeyelan, tetap ikut aja, tapi aku sambil ikut lomba.
1: Oke.
3: Syukurnya tuh sering menang. Jadi aku kayak membuktikan diri, ini loh hasilnya gitu loh. Masih enggak mau ngelarang aku.
1: Masih enggak
3: gitu.
1: Percaya kalau mereka ya kok bisa anakku begini.
3: Akhirnya mereka
1: setuju.
3: karena pulang pasti bawa piala, Akhirnya saat bentuk opel ini pun ke sama siapa? Sama teman-teman dan orang tua juga sudah tahu kan teman-teman aku gitu dari cosplay juga. Jadi betul. Mereka sudah approve.
1: Wow, gitu ya. Itu pasti berat gak sih karena dari orang tua ya misalnya kayak menganggap remeh mungkin ya.
3: Iya, benar-benar dianggap remeh. Pandang sebelah mata lah ya.
1: Iya, betul. Justru sama sih aku juga kayak Kak Niko ya, awalnya juga iseng aja nyoba-nyoba cosplay atau lain sebagainya ya. Dan alhasil memang terakhir aku cosplay 2023. Pas itu ada event di Palma. Itu udah lama banget sih. Dan aku pas itu jadi Umaru. Iya. Terus habis itu memang awalnya aku gak disetujuin orang tua kan. Kayak ngapain ikut begituan, gak benar, dibilang gak benar awalnya. Kayak enggak, mereka belum tahu sebenarnya ada hal-hal positif bisa diikutin dari misalnya Jepangan gitu. Memang butuh apa ya, proses yang panjang ya. Apalagi orang tua nih, apalagi kalau misalnya strict parents dan lain sebagainya, nggak boleh pulang malam latihan dan lain sebagainya. Tapi bisa dilaluin ya sama Opelia ya sampai saat
2: bisa.
1: Ini
2: dan kalau aku sendiri kan aku yang udah punya suami
1: ya, betul.
2: Dan suami aku proof karena dia cosplayer.
1: Wow, keren ya.
2: Iya.
3: Sehati banget
1: nih. Iya, when ya begitu. When ya bisa dapat pasangan yang mendukung. Oke, menarik banget ya teman Pro 2. Aku nih pengen nanya nih untuk mungkin karena kita kan dalam ranahnya anak Gen Z ya dan anak muda zaman sekarang ya. Terus aku nih pengen nanya, apakah dunia idol cover seperti kalian ini bisa menjadi jalan untuk mengembangkan skill anak muda yang misalnya awal-awal itu kayak malu, nggak tahu mau ngapain, dari hobi mungkin gitu, boleh cerita?
2: Yang mana nih, mau ngomong nih?
1: Aduh, dua-duanya
2: nih, open nih.
1: Weh, boleh.
2: Nah, yang pastinya itu kan kita berawal dari orang-orang yang suka cosplay. Dan ditambah lagi kita tampil di atas panggung, kita berinteraksi dengan pengunjung, kita latihan, dance, ekspresi dan lain sebagainya. Pasti ada yang bisa diasah, apalagi dalam kepercayaan diri. Kayak misalnya tadi Cinya Nayo gitu kan, dia yang awalnya pemalu. Di sini kita gak cuma latihan dance aja, tapi gimana caranya kita nge-treat pengunjung, gimana caranya kita menjadi karakter kita. Dan itu bagus untuk public speaking kita gitu. Dan juga kita lebih berani tampil di depan umum. Dan juga kita juga di sini dari cosplay juga bisa ada dapat job seperti itu. Jadi banyaklah hal-hal positif yang bisa kita dapatin dari cosplay dan join Opelia juga gitu.
1: Oke, dari ya benar sih dari kakaknya bilang tadi, dari hobi yang misalnya kita nggak tahu nih cara ngembanginnya gimana. Pasti yang penting relasi gak sih kak?
2: Betul.
1: Kalian bertemu juga gara-gara relasi kan mungkin. Terus kalau ngomongin soal zaman sekarang ya, mungkin zaman sekarang itu kayak apalagi untuk anak muda ya, untuk mengikuti hal-hal seperti idol cover group atau misalnya hal yang serupa ya dengan kalian sekarang, kayak bahasanya kayak mungkin malu ya, malu dan nggak tahu nih jati diri dia tuh masih bimbang. Mungkin buat kalian di sini gimana sih cara menghadapi stigma yang seperti itu dengan mengikuti hal-hal yang kayak begini? Mungkin banyak orang beranggapan nggak bermanfaat dan lain sebagainya.
2: Boleh.
3: Ya, pengalaman kan.
1: Pengalaman ya boleh.
3: Mulai cosplay ke Amel. Kalau aku jujur awalnya anak rumahan ya, kayak gitu. Jadi semenjak gabung kayak idol, terus kayak buat cosplay, itu kayak langsung tingkat kepercayaan diriku tuh makin plus.
1: Oh, plus banget
3: malah,
1: ya.
3: Malah kayak kebalikannya, malah kalau misalnya aku lagi cosplay itu jadi pede banget, super pede daripada pas aku enggak cosplay.
1: Oke.
3: Jadi kayak ibaratnya pas cosplay ini temanku makin banyak, relasiku makin banyak. Bahkan aku bisa dapat job dari cosplay ini, kayak gitu kan. Ibaratnya tuh membuka banyak peluang juga, Kak.
1: Iya ya. Betul-betul. Wow, ya.
0: Okay, ya okay. Makanya jadi kalau istilahnya orang mau berpikiran seperti apapun, itu kalau kamu udah suka sama
3: sesuatu,
0: iya sama sesuatu, mending kamu coba aja dulu, iya. Gitu. Jadi mau apapun kata-kata orang ya, maksud aku kalau orang mau ngomong apa juga yang menentukan itu, yang menentukan hidup kamu itu cuman kamu, gitu. Jadi kalau kamu suka anime, suka dengan suatu karakter, kamu gak usah terlalu berpikiran orang bakal mikirnya apa. Iya,
1: betul.
0: Mau orang itu bilangnya apa, kalau kita suka dengan hal itu, kita lakukan. Buktinya kayak Kak Amel tadi, dia berani melakukan hal itu, akhirnya dia pulang-pulang bawanya piala kan.
1: Oh iya.
0: Akhirnya orang tuanya oke.
1: Karena usaha tidak mengkhianati hasil, ya teman-teman.
2: Seperti yang juga tempat lepan katakan.
1: Katakan?
0: Katakan apa, Kak?
2: Hah? Usaha keras tidak akan mengkhianati hasil, kan?
1: Kataku.
2: Iya. Iya, katakan juga.
0: Jangan takut untuk mencoba, Jessica.
1: Iya. Wow, ini AKB 48 banget ya. Pastinya, wow. Berarti kalian suka juga sama JKT dan pesan aja punya ide iseng-iseng untuk buat idol grup ya, yeah. Di Palangkaraya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal, kalian kan udah sampai tahap sini ya, udah sampai saat ini udah 2 tahun. Pernah gak sih ada momen untuk hampir menyerah gitu? Atau misalnya kayak udah capek dengan semuanya, atau udah bimbang gitu, tapi ujung-ujungnya tetap kembali lagi untuk berusaha?
3: Ada.
1: Oke, boleh kan Nicole lagi nih? Kayaknya banyak ya.
3: Ada sih. Terutama di saat meskipun ya kita cuman latihan seminggu sekali. Sedangkan kita latihan tuh di hari Minggu.
1: Oke.
3: Iya, tepat-tepat saat kita lagi istirahat
1: iya,
3: tapi
1: harusnya
3: kita isi dengan latihan. Sedangkan kita sudah melalui hari kita nih, kayak orang biasa kerja seharian,
1: iya,
3: udah capek
1: ya.
3: Di hari libur harus latihan, loh, capek.
1: Benar.
3: Ditambah besoknya hari Senin, bangun pagi.
2: Masuk kerja
3: lagi. Nah, aku sempat pengen nyerah waktu itu, aduh, kayaknya aku bakal tewas setelah ini.
1: Astaga, adalah stigma seperti itu ya.
3: Saking capeknya gitu loh, apalagi kalau Ophelia ini dekat-dekat mau tampil, itu semakin ketat latihannya.
1: Okay.
3: Semakin hat-trick gitu di situ.
1: Iya.
3: Ayo, semangat, jaya.
1: Jaya.
3: Gak ada kata lelah gitu. Tapi kembali lagi, kalau kita keluar dari Opel ini, kemana lagi aku harus lampiasin ibaratnya hobi aku.
1: Oh iya, betul.
3: Melepaskan penat kerja aku kemana lagi kalau nggak di idol ini, gitu. Jadi kalau misalnya benar-benar aku lepas, aku jadi normis beneran nanti.
1: Waduh, jadi NPC gitu.
3: NPC gitu.
1: Okay.
3: Jadi kayak, ya mending ku pertahankan lah ya. Lagian ini hobi yang sudah aku pilih dari awal.
1: Iya.
3: Mungkin capeknya mungkin cuma sebentar, tapi asiknya itu asik.
1: Asik banget.
3: Iya.
1: Betul. Dari yang lain boleh.
0: Dan mungkin ada buat teman-teman di Ophelia, itu masa-masa tersulit itu pastinya di saat latihan sih, Kak. Karena Ophelia itu kalau lagi latihan itu tuh benar-benar kayak orang ayo. Yang satu marah-marah, yang satu
2: Aduh aku capek.
1: Tersembilan orang. Iya, sembilan orang dengan emosi yang berbeda.
3: Kebentur jadi makin capek.
0: Apa ya, kayak menerima dia ini lagi kecapean. Oh iya enggak apa-apa. Tapi yang satunya kita Ayo.
2: Jangan lemah.
0: Iya, apalagi kalau kami mau tampil ke Banjar, Kak. Nah, kalau kami mau tampil ke Banjar itu biasanya persiapannya itu lebih lama kan. Misalkan kalau di Banjar itu eventnya mereka itu jauh-jauh hari, Kak. Misalkan kayak 3 bulan atau 5 bulan sebelum. Nah, kalau kami tampil ke Banjar, biasanya kan kami punya waktu, spare waktu itu misalkan 3 bulan. Di 3 bulan itu biasanya kami gempur habis-habisan.
2: Wah.
0: Di situ biasanya kami sampai nangis-nangis juga pernah kan, kayak gitu. Nah mungkin kadang-kadang kerasa, aduh kok apa ya, kayak
2: kenapa capek banget,
0: capek ya. Banget gitu. Ngapain sih kita nggak kayak gini, kayak gini. Cuman di saat sudah tampil itu rasanya
1: capeknya
0: luar biasa.
1: Pas banget ya untuk melampiaskannya dari grup idol.
3: Selesai tampil dari Banjar tuh kami tuh bisa gamon sih kan.
2: Atau event-event besar, biasanya event-event besar tuh gamon besar. Mau tampil lagi deh, kayaknya tadi kurang deh, mau tampil yang lebih baik lagi deh, kayak gitu.
1: Berarti sejauh ini kalian pernah ikut kayak lomba-lomba gitu nggak? Atau misalnya cuma mengisi untuk acara-acara penting aja gitu?
2: Kalau lomba kita belum pernah, karena memang belum ada lomba untuk idol atau enggak kompetisi Jepang.
1: Di Palangka belum ada ya berarti.
2: Atau memang ke Korea. Kalau kita itu aktifnya di event, tampil-tampil di event, sama saya tampil event kita juga bikin MP. Opelia tuh selain kita tampil di event nih, kita itu bikin juga cover music videonya, Kak.
1: Berarti ada YouTube-nya.
2: Ada.
1: Wow, udah berapa itu apa namanya cover yang udah kalian lakukan?
2: Berapa? Tiga kita.
1: Empat. Wow, nih kayaknya nggak sabar ya. Aku nggak sabar kayaknya nunggu deh. Oke, terus Kurni mau nanya lagi nih untuk mungkin kan banyak ya di luar sana yang grup idol yang mirip-mirip seperti kalian gitu. Mungkin ada nggak sih yang membedakan kalian sama yang lain gitu? Kalian punya apa sendiri gitu yang memang membedakan?
3: Apa, Kak?
1: Kalau aku sih PD-nya. Kami punya 9 member. Astaga.
3: Kalau yang lain kan mungkin paling cuma berlima. Sedikit membernya kami nih 9.
1: Mantap pede ya.
2: Terus apa lagi? Terus kalau kita juga itu nggak cuma dance, Kak. Kita kalau misalnya kita bisa open mic. Jadi kita bisa sambil nyanyi juga. Seperti itu, walaupun sekarang masih basisnya ada di cover dance-nya. Jadi waktu tampil kita bisa pakai mic juga, bisa sambil nyanyi. Terus juga rencana kita ke depannya Opelia ini pingin banget punya lagu, seperti
1: lagu
2: itu
1: sendiri.
2: Dan doain aja ya teman-teman, semoga terrealisasikan.
1: Iya, pasti banyak banget sih. Apalagi warga Palangkaraya ini kalau ke event-event anime ya itu rame banget. Sampai aku tuh kayak misalnya ada acara di mana, di kafe atau enggak di stadion gitu yang di Palima tuh, aduh kesana enggak ya, rame banget. Karena aku kayak, aduh, kayak rumahku kan enggak jauh dari situ kan, kayak aduh tinggal setapak lagi nih, apa ke situ, kayak males. Karena itu aku kayak gak ada temen gitu, kayak aduh sendiri.
0: Nanti aku temenin.
1: Wah, jadi malu.
3: Kamu ya.
1: Oke, berarti ini rencana buat keempatnya ini rilis tuh kapan? Tahun ini?
3: Oh, MV.
1: Kalian gitu.
0: Kalau MV itu kami biasanya bertepatan dengan kostum yang kami bikin, Kak. Jadi kayak awal kami bikin yang pertama itu Bakurawa Imano Nakade. Nah, yang kedua itu kami ada Star
2: Wonderpuras itu di bandara.
0: Iya, di bandara.
2: Ini di bandara. Terima kasih.
0: Ketiga, kami bikin baju Kira-Kira Sensation dan keluar MV-nya. Keempat, kami keluarin baju Kaguya. Iya, dan doain aja Kak, semoga lancar tahun depan mungkin.
2: Katanya pas ini apa? Tahun baru.
0: Iya.
1: Berarti Februari ya.
0: Iya.
1: taruh lagi. Oke oke, ini menarik ya teman-teman Pro 2, karena dengan begitu banyaknya proses yang mereka laluin, mereka tetap bahagia ya. Walaupun kadang mandet-mandet di tengah-tengah, tapi tetap jalanin aja, karena kalian kan apa tadi kata Kaniko, pelampiasannya di grup, jadi kayak bisa melakukan apapun itu bebas ya. Kalau kalian mau curhat atau apapun, kadang sering gak sih salah satu dari kalian curhat tentang lelah kalian, habis itu kayak habis apa kesulitan kalian misalnya untuk menyamakan koreo dan lain sebagainya gitu?
3: Sering
1: banget, hampir tiap hari,
3: hampir tiap latihan.
1: Oh, tiap latihan ya. Apalagi yang baru nih biasanya nih ada cerita. Nah,
4: kebetulan saya kan kayak kurang bisa ngedance nih kakak ya, jadi itu kemarin waktu awal-awal baru gabung tuh emang yang paling ditekankan yaitu ya kamu gimana bisa menyamakan dance sama kami, ini kapan gitu. Nah, dan emang progresnya itu progresku paling lambat banget sih waktu itu tuh Ika, tapi ya seiring waktu sekarang udah lumayan
3: bisa ngejar,
4: bisa ngejar.
0: Dan juga kalau kami itu biasanya ada evaluasi Kak.
1: Wow, kayak kuliahan ya. Ada evaluasi
2: habis event
0: biasanya. Biasanya kalau habis event kita itu bakal ngadain evaluasi. Jadi kami bakal luapin perasaan kami di dalam situ. Jadi kalau ada yang dirasa kurang kurang berkenan atau kayak aku gak suka ini, gak suka itu, biasanya kami curahkan langsung di situ biasanya.
4: Kan misalnya kayak ada sifat salah satu member yang menurut kita kayak kenapa dia kayak gini ya waktu itu. Nah, itu pun tetap dikeluarkan, evaluasi ya. Jadi nanti aku kayak gini guys karena waktu itu moodku anu apa energiku udah habis, jadi dikeluarkan langsung di evaluasi.
1: Kayak deep talk ya, tapi yang satu grup.
4: Deep talk ya. Sampai pernah loh 9 tuh kak nangis-nangis semua. Waktu evaluasi.
1: Tapi ujung-ujungnya ya balik lagi kan. Semangat lagi karena udah nguapin semuanya kan.
0: Karena suatu hubungan itu kan bisa berjalan dengan baik kalau ada komunikasi kan.
1: Imajinasi.
0: Oh ya.
2: Dengan apa ya namanya, waktu kita pertama kali bikin Opelia sampai ada member-member baru pun, hal pertama yang paling paling sering kita sebutkan ada Opelia itu ada karena komunikasi. Jadi kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan atau ada kesulitan atau ada ide, harus dikomunikasikan seperti itu. Jadi makanya kami merasa kami bisa bertahan sampai sekarang pun dengan semua kesibukan yang kami punyai. Betul. Gitu. Itu karena komunikasi.
3: Kalau bisa kami pecahin masalahnya di situ juga. Kalau misalkan ada member yang ibaratnya bermasalah dari masalah keuangan kayak gitu. Jadi kami ringankan, oh ya udah, kamu kali ini pupuannya kita hold dulu ya. Gitu. Ini kan pupuan tiap minggu itu kayak pupuan gitulah.
1: Kumpul-kumpul ya.
2: Pupuan gitu. Wangkas.
0: Iya, karena Ophelia kan berdiri sendiri.
2: Kostum sendiri kan. Habis itu MP juga sendiri dananya. Jadi kalau ada yang mau nyuntik dana, boleh banget.
1: Berarti benar-benar pure hasil usaha sendiri ya. Tapi ada pernah nyoba kayak ke misalnya kayak sponsorship gitu enggak sih kalian, atau memang kayak kita bisa bersembilan ini bersatu kumpulin dari awal sampai sekarang gitu?
0: Kayaknya kalau sponsorship belum ada ya kayak.
2: Belum ada.
3: Belum ada sih Kak, karena untuk event sekalipun jarang kita event-event di Palangkaraya ini yang pakai sponsor. Bahkan untuk sekelas event. Apalagi untuk kita yang idol kayak gitu.
2: Okay. Dan kita juga belum berani untuk berada di satu agensi karena kan pasti akan ada banyak peraturan. Misalnya kayak tadi kan untuk idol group pastinya hal pertama adalah fan service kan, karena itu adalah bagaimana dana masuk seperti itu kan. Karena kami masih belum bisa menyanggupi hal itu, jadi kami sampai sekarang memutuskan untuk subproduce. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang mau jadi sponsor, boleh.
1: Boleh ya, open ya. Open nih, Kaniko nih udah semangat banget nih minta tolong. Oke, ini untuk kalian berempat jawab sendiri-sendiri ya. Kalau menurut kalian itu seberapa besar pengaruh komunitas terhadap perkembangan diri seorang anak muda Gen Z zaman sekarang? Nah ini siapa nih, siapa? Ya, ya.
2: Oke, aku dulu ya. Boleh diulang lagi pertanyaannya?
3: Oke, okay. Menurut kalian seberapa besar pengaruh komunitas terhadap perkembangan diri seorang anak muda atau Gen Z zaman sekarang?
2: Kalau dari pengalaman aku pribadi itu sangat berpengaruh. Karena dulu aku awalnya yang cuman bisa nonton anime di TV, gitu kan, lihat di internet, lihat orang-orang cosplay di Facebook, sampai sekarang akhirnya aku memberanikan diri setelah bertemu teman-teman yang sama hobinya.
1: Betul.
2: Dan juga aku gak akan berani untuk tampil di layak umum kalau gak sama-sama pilih ya, seperti itu. Dan itu berpengaruh baik, yang dimana aku bisa dapat job dari situ, gak cuma job group, bahkan job pribadi, kayak gitu juga. Terus banyak sekali kenalan yang gak cuma di cosplay, ternyata dari cosplay ini aku bisa bertemu dengan anak-anak seni, dengan anak-anak yang apa namanya dari pendidikan, latar pendidikan yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, yang mana itu memberikan hal positif di hidup aku sampai sekarang. Makanya aku masih menjalani cosplay dan juga Opelia.
3: Jadi kok terharu ya. Oke, boleh yang lain. Nah, kenapa tadi saya suruhnya Kak Ciki duluan? Karena iya, lu seperti itu sebenarnya. Kalau mau singkatnya sih seperti itu. Tapi kalau dari aku sendiri, untuk dampaknya itu ya emang lumayan besar, Kak. Karena dulu aku itu anak rumahan juga. Aku juga anak rumahan. Kayak setiap habis kerja di rumah cuman main game, terus aku tuh nonton anime, kayak kapan ya aku bisa pakai baju secantik ini secantik ini. Sampai akhirnya aku kenalan, terus aku ikut ke event-event. Baru aku ikut cosplay. Dan di situ aku benar-benar ketemu dengan orang-orang yang baik-baik juga, gitu. Kasih aku beberapa ilmu-ilmu yang bagus. Itu terus kenalan sama orang banyak, relasi akhirnya, terus bergabung dengan Opelia seperti itu kan. Dan akhirnya dari aku yang pemalu, aku yang gugup-gugupan banget, akhirnya aku bisa tampil di depan banyak orang gitu. Dampaknya tuh dari aku yang awalnya introvert banget, sekarang jadi agak ekstrovert gitu. Terus dulu aku tuh, aku kan suka nyanyi, Kak. Dulu tuh aku gak berani banget kalau setiap kali nyanyi itu tanganku geter. Akhirnya setelah belajar, terus ikut-ikutan karaoke misalkan kayak gitu, akhirnya aku mencoba untuk ikut lomba. Sampai akhirnya aku bisa berhasil meraih juara. Itu benar-benar kayak wah gitu, dalam hati gitu. Jadi kalau aku gak pernah memulai langkah itu, langkah cosplay itu, mungkin aja aku masih jadi orang yang di dalam kamar bermain game dan masih berhayal kapan ya aku bisa kayak gini.
1: Kalau apa namanya, kayak di rumah menyembunyikan diri kayak wibu ya.
3: Wibu yang benar-benar kayak
1: wibu
3: aja gitu.
1: Wibu akut.
3: Gitu.
1: Oke, berarti besar banget ya pengaruhnya. Boleh lanjut.
5: Kalau aku sendiri sih, Kak, menurut aku jadi lebih banyak tahu kalau bahwa di dalam satu komunitas ini lebih banyak lagi komunitasnya ternyata.
1: Iya sih.
5: Dalam satu komunitas yang namanya Wibu ini,
1: betul,
5: banyak sekali komunitas juga di dalamnya. Ada yang komunitas kartu, ada yang komunitas game, ada yang komunitas malas penyuka K-pop juga yang jadi Wibu. Gitu kan, dia dua jalur. Terus ada juga yang penyuka gambar. Jadi kan kita sejak tahu bahwa wah ternyata ini komunitas gak cuman komunitas yang suka anime doang.
1: Betul.
5: Rupanya ada banyak di dalam situ yang wow, ternyata manusianya beda-beda, hobinya beda-beda, tapi jadi satu di situ semua. Jadi penyuka anime, terus kayak komunitas cosplay kan lain lagi nih.
1: Iya, beda lagi.
5: Nah, saking banyaknya itu, kita jadi lebih banyak tahu juga bahwa oh, yang suka gambar itu kayak gini. Yang mereka yang penyuka kartu-kartu itu kayak gini. Karena semuanya nyatu. Apalagi kita semua ketemu itu dalam satu event. Kita saling kenal jadinya di situ.
1: Oke.
5: Dan ternyata isinya gak cuman wibu tapi juga orang-orang hebat.
1: Iya gitu. Lagi, betul.
5: Yang ternyata mereka kerjanya di perusahaan gede, ada yang orang kaya lah.
1: CEO ya, CEO. Yang
5: sembunyi, yang ternyata dia itu seorang wibu.
1: Waduh. Kayak
5: gitu. Ada juragan lah.
1: Waduh, ngeri. Ada bos tambang ya.
5: Iya, ternyata dia diam-diam di dalam komunitas
4: diam-diam
5: itu.
4: Diam-diam CEO.
5: Iya, diam-diam begitu. Hmm. Jadi kita lebih banyak tahu, wow, ternyata dalam komunitas ini sangat-sangat besar cakupannya.
1: Betul.
5: Semuanya ketemu dalam situ.
1: Oke.
5: Ya bagusnya di situ.
1: Wow, menarik. Oke, lanjut terakhir nih. Dari muda.
4: Nah, kalau menurut aku emang penting banget sih Kak, kalau sebuah kita tuh sebagai Gen Z masuk ke sebuah komunitas tuh ya, karena sebagai selain kayak tadi kata Kamel kan pelampiasan hobi tuh.
1: Mm-hmm.
4: Nah, itu juga punya dampak yang positif ya, karena kan kita ketemu sama orang-orang yang suka terhadap hal yang sama gitu kan.
1: Tuh.
4: Nah, makanya jadi kayak kita gak yang harus sendirian lagi. Terus kayak gimana ya kalau kita yang kayak gak masuk ke dalam satu komunitas itu kan kayak bingung ya, kita
1: yeah.
4: hobinya mau mm-hmm. diapain gitu. Kayak contohnya aku dulu tuh kan aku tuh suka idol ya, sama suka vocaloid juga, tapi mm-hmm. aku nih bingung, ini aku suka kayak gini sendirian ya, tapi kayak gak rame gitu kan.
1: Iya.
4: Nah, terus akhirnya aku ketemu tuh sama komunitas Vocaloid. Aku akhirnya, oh, ketemu sama orang-orang yang suka juga gitu. Jadi kayak ketemu relasi juga.
1: Oh,
4: jadinya,
1: iya, betul-betul. Ya.
4: Dan itu bikin kayak aku yang dulu ya juga introvert tuh ya, jadi sekarang lebih
1: extrovert
4: dikit tapi
1: dikit gitu. Ya.
4: Iya. Sama juga. Jadi kayak ya aku ngerasa diriku yang sekarang ini jadi lebih baik karena aku udah masuk suatu komunitas sih Kak, intinya.
1: Oke, wow, berarti besar banget ya pengaruhnya.
4: Dampaknya,
1: ya, dampaknya
4: dampak positifnya tuh.
2: Boleh satu lagi enggak Kak?
1: Oh, aku santai.
2: Ikut komunitas yang positif itu baik banget untuk mental health.
4: Iya,
1: salah satunya ya. Berarti memang pernah merasakan mental health yang terganggu. Oh, alah.
2: Seperti apa ya namanya? Takut di hadapan orang banyak.
1: Betul.
2: Itu terus juga setelah melewati hari-hari yang berat, tidak tahu melampiaskan kemana. Jadi di saat bertemu dengan teman-teman di satu event komunitas Jepangan, kita di situ bisa berbagi cerita, seru-seruan bareng. Walaupun sebenarnya orang di luar komunitas nganggap mereka ngapain sih?
1: Iya,
2: cosplay, mereka ngapain sih pakai baju gitu, gayanya apa namanya? Henshin kayak gitu kan.
1: Apa henshin?
2: Kalau kita bertemu dengan teman yang satu frekuensi, itu sangat nikmat banget rasanya.
1: Iya.
5: Ih, kamu cantik, ih kamu keren banget.
4: Iya.
1: Apaan sih?
4: Iya. Orang gini. Eh, kamu suka Nojomi? Ya? Iya, aku suka Nojomi.
1: Pas iya, apalagi kalau misalnya ketemu frekuensi bener kata Cik gitu di. Oh my god. Dan ini sebelum kita menutup ya, untuk kalian nih suatu hari kalau misalnya nanti Ovelia dalam apa ya kedepannya makin besar nih, satu Indonesia tahu nih,
4: amin
1: banget ya, apa mimpi terbesar yang ingin kalian wujudkan? Dan ini ada lagi dannya, dan untuk teman-teman Produa nih yang mungkin sebenarnya tertarik dengan dunia idol cover group gini tapi masih malu dan takut dianggap aneh, apa pesan kalian untuk mereka?
2: Yang pertama dulu deh, yang jawab cita-cita tadi gimana nih? Nah, kamu dulu.
5: Yang ke Jepang tadi Kak.
1: Langsung poin ya.
5: Poin banget ya. Iya Kak, kalau Opelia tadi gimana tadi, kalau Opelia
2: dikenal banyak orang.
1: Dikenal satu Indonesia nih, apa mimpi terbesar yang ingin kalian wujudkan?
5: Mimpi terbesar kalau dari aku, mimpi terbesar aku ya pasti ke Jepang buat tampil. Kalau Opelia, aku berharapnya bisa membawa, istilahnya bisa membawa kultur baru atau bisa membawa semangat baru. Jadi menginspirasi anak-anak muda untuk berani memulai.
1: Betul.
5: Jadi kamu kalau mau juga seperti Opelia itu bisa, gimana ya, bisa jangan takut untuk memulai.
3: Siapa tahu ada Opelia nomor 2.
5: Iya.
1: Wow.
5: Jadi kalau Opelia sudah
3: berharap di Palangkaraya ini makin
1: banyak idol.
5: Iya,
1: banyak
5: idol. Betul.
4: Lebih ramai.
1: Iya.
0: Jadi kalau Pelia udah dikenal sama satu Indonesia misalkan seperti itu, harapannya adalah semakin banyak lagi Opelia kedua, Opelia ketiga, Opelia keempat.
1: Wow.
0: Jadi semua, jadi Indonesia juga punya nih idol-idol yang berbakat juga nih, kayak
1: betul,
0: gitu.
1: Setuju. Wow.
0: Seperti itu sih Kak, mungkin.
2: Terus kalau selain itu juga harapannya kita bisa tampil di panggung besar, misalnya kayak
1: GBK ya, oke boleh.
2: Tapi fun fact, di event Jepang.
0: Tapi fun fact, kita pernah di DM diminta tampil kemana Kak?
2: Kemana?
0: Thailand.
2: Hah?
1: Wow, wow,
2: oh bisik, pernah bisik di DM ya? Di apa? Diajak tampil di KN.
1: Wah,
2: wow. Tapi bingung gimana kesananya ya?
1: Iya, mikir ya.
2: Iya, betul, harus tampil di mana nih?
1: Oke.
2: Jadi memang kalau mimpi kita tuh mau banget untuk tampil bersama bersembilan itu di panggung-panggung besar, misalnya kayak Comic Con atau apa?
1: Iya, betul, aku setuju.
2: Seperti itu. Jadi Comicora Samarinda. Nah, Comipuro.
1: Komikora.
2: Bingung saya jadi kayak Komikora kan. Terus juga event-event besar seperti itu di luar pulau Kalimantan.
1: Wow, okay.
2: Terus tadi ada yang terakhir juga ya Kak ya.
1: Iya.
2: Kalau untuk teman-teman yang mau memulai bikin idol, karena sering tuh kita juga ngedengar beberapa teman pengen bikin idol group kayak gitu kan, tapi mereka takut, mereka takut pandangan orang. Jangan pedulikan itu, karena kalaupun kalian mau itu bisa aja bawa aja ide itu ke komunitas seperti itu, atau bisa juga nih tanya-tanya ke kita, Kak gimana caranya kalau mau jadi cover idol kayak gitu, atau nanti bingung tampilnya di mana, pasti ada tempat untuk tampil. Yang penting itu adalah mempersiapkannya dulu, latihan dulu,
1: niat
2: dan dibuktikan dengan latihan. Semua orang kan bisa berniat, kalau nggak dipraktekin ya
1: sia-sia.
4: Nggak ada aksinya.
1: Wow, ngeri-ngeri, betul-betul sih. Dan ini terakhir banget, ini jawab cepet ya. Aku bakal nanya nih, dance cover atau singing cover?
2: Ayo
1: dua-duanya. Oke,
2: gak bisa
1: milih ya. Kalian pilih latihan pagi atau malam?
0: Malam.
1: Setuju sih kayaknya aku, karena lebih enak, lebih tenang, hening.
0: Dingin
1: kan?
0: Kak.
1: Dingin juga, betul.
4: Bukan morning person.
1: Terus makeup sendiri atau dibantu teman?
0: Makeup sendiri.
1: Oke. Latihan sampai sempurna atau spontan di atas panggung?
0: Sampai sempurna.
1: Wow, mantap. Terus viral di TikTok atau tampil di event besar?
0: Tampil di event besar.
1: Nomor satu ya. Yang terakhir, dikenal karena penampilan atau dikenal karena karya?
2: Ayo. Karya. Karena
4: karya.
2: Penampilan termasuk dalam karya juga kan, Kak?
1: Wow, gitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita udah sampai 1 jam lebih ya kita.
2: Wah, tidak berasa.
1: Makasih banget ya buat Ophelia untuk hari ini, karena kita udah berbincang-bincang bareng. Gimana sih kalian dari awal ya merintis sampai sekarang udah lumayan terkenal di wilayah Kota Palangkaraya, dan bisa sampai tampil di Banjar itu suatu apa ya, kebanggaan gak sih buat kalian?
2: Banjarmasin dan Banjar Baru Kak.
1: Iya, dua ya.
0: Iya.
1: Oke deh teman-teman, nanti kita bakal undang lagi enggak si Ophelia ke sini? Mau enggak? Kira-kira mau banget ya.
0: Full member ya?
1: Iya, full member nanti.
0: Oh, boleh.
2: Kita ke 9.
1: OT 9. Oke. Kalian ada enggak sih penutup atau apa gitu? Kata-kata penutup. Kata-kata penutup.
4: Jangan lupa makan nasi.
1: Aduh, itu. Apa tuh?
0: Iya.
1: Bisik-bisik nih, penasaran.
0: Iya. Kalau terakhirnya, kami biasanya itu Kak, di kalau ada acaranya nanti kami
2: foto bareng sama teman-teman yang nonton. Jadi kami di atas panggung, teman-teman penonton itu di belakang. Terus kita foto sama bikin video bareng. Nah itu biasanya ada yang kami sebutin.
1: Kalau iya. Kalau di sini RRI Pro 2 Palangkaraya Music Startup. Wow, makasih. kasih ya buat kamu semua yang udah datang, dan teman Prodo yang udah dengerin kita nih. Tadi rame juga live streaming kita di YouTube ya. Kayaknya ini rekor deh. Oke deh, aku Jen pamit undur diri.
6: Iya.
2: Dan Opelia pamit undur diri.
6: Iya.
2: Oh, arigato gozaimasu.
1: Arigato gozaimasu. Otsukare.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

scrolling TikTok, Instagram, atau dengerin podcast? Sudah biasa kan? Tapi sadar gak sih, di tengah serunya medsos, kadang terselip narasi radikal, ujaran kebencian, atau bahkan konten yang bikin suasana jadi panas. Daripada cuma jadi penonton pasif, sekarang saatnya ambil kendali. Yuk jadi konten kreator yang menyejukkan. Bikin konten kreatif dengan gaya yang seru dan kekinian. Mulai dari video transisi yang keren, POV yang relatable, sampai podcast santai yang isinya menyebarkan pesan damai, toleransi, dan indahnya saling menghargai. Mari kita lawan konten negatif dengan kreasi yang positif. Bukan hanya mulutmu harimaumu, sekarang medsosmu suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa dampak baik untuk Indonesia.

0: Ya, 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, tadi kalian udah dengerin kita nih, kita ngobrol berbincang-bincang ya sama Ophelia ya, teman Pro 2. Dan kembali lagi dengan program-program yang bakal mengasikan banget nih ke depannya sampai jam 12 nanti, Jen bakal nemenin teman-teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, tadi juga kalian baru mendengarkan lagu ya dari data akselerasi aktif ya Kementerian Ekonomi dan Pariwisata. Dan kalian baru saja mendengarkan lagu La Vita e Bella ya, karya Rival Himran ya, dimana melalui program akselerasi aktif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah. Rival Himran and the Box, langkah ini merupakan bagian strategi yang meliputi untuk mengangkat kearifan lokal tanah Kali agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih, Rival Himran and the Box Band, mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Oke, teman berdua, itu yang tadi kita udah dengerin lagunya, dan kita akan kembali dengan program-program menarik ya. Sebentar lagi Jen bakal live streaming ya di TikTok ya, karena kita bakal masuk ke program cerita cinta dan request lagu favorit kamu ya, teman Pro 2. Jadi ini Jen juga udah sambil live streaming ya, teman Pro 2, atau kamu yang mau request lewat WhatsApp bisa di 0811 523 924, atau kamu yang mau komen di live TikTok kami juga boleh ya, teman Pro 2, di Pro 2 RRI Palangkaraya. Oke, buruan dong request ya, karena Jin gak sabar nih untuk menunggu requestan dari teman-teman semua. Oke, tetap stay tune di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, 92,4 FM, Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Jadi ya, jangan kemana-mana ya, karena Jen bakal ngasih info-info menarik juga nih dalam beberapa waktu ke depan ya, teman Radio. Dan sekarang Jen lagi live di TikTok-nya Radio RRI Palangkaraya. Dan kamu yang mau request lagu bisa banget nih langsung drop aja di komen live TikTok. Atau misalnya kamu mau lewat WhatsApp kita bisa ya, di 0811-523-924 ya. Oke, jadi buat kamu yang masih di luar nih atau misalnya udah persiapan pulang ya, hati-hati di jalan ya, karena nanti takutnya sekarang Palangkaraya kan lagi kalau nggak salah sekarang CFN ya atau Konfrinik, nggak tahu ya, atau katanya sih lagi siap-siap ya teman Produa, karena nanti juga bakal ada kegiatan-kegiatan menarik nih di Palangkaraya dalam waktu beberapa hari ke depan ya. Terus nanti kalau misalnya kamu udah mau pulang nih, dalam perjalanan pulang, hati-hati dan jangan lupa makan ya, karena biasanya kalau jam-jam segini biasanya kalian jajan gak sih? Kayak Jen juga kadang suka beli-beli di ojek online nih ya, untuk makanan-makanan, karena ya kalau udah malam biasanya sih lapar ya, apalagi dengan cuaca yang sekarang nih. Jen sekarang lagi di tempat yang ber-AC dan dingin banget ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu boleh banget ya drop di live TikTok kami, karena lagi live juga nih ya teman Produa. Dan kalau misalnya ada cerita cinta nih buat teman-teman Produa yang mungkin lagi ada HTS atau lagi di pas LDR ya, atau lagi friend zone, boleh banget nanti ya cerita-cerita sama Jen di kolom komentar TikTok nih, karena nanti Jen bakal mungkin ngebacain ya. Kalau misalnya kamu mau bisa banget di WhatsApp ya teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,4 FM, Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Gokil. Pemain timnas kita makin ngeri, bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Pas dunia, euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih, Bud. Tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahi?
0: Iya juga ya. Kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu Reni lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia.

Hai hai teman Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat malam ya teman Pro 2. Jen menyapa buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin Jen di radio kesayangan kalian, atau yang lagi di jalan nih menuju perjalanan pulang. Jen mau bilang hati-hati di jalan. Terus jangan lupa juga buat teman-teman yang belum, apa namanya, belum masuk asupan ya, kayak makanan, minuman, dan yang lainnya ya teman Pro 2. Jen juga mau ngucapin apa ya, selamat malam. Kalau belum beristirahat kayak teman-teman Pro 2 pada masih di luar gak sih? Oke, kita masih di program Cerita Cinta sambil request lagu ya. Jen juga lagi apa namanya, lagi live nih di TikTok. Tadi kita Jen tadi kayaknya gak nyapa teman-teman TikTok ya, karena tadi lagi mengobrol. Oke, kalau ngomongin soal cinta ya, Jen mau bahas tentang apa namanya, friendzone. Waduh, kayaknya sering banget gak sih kita sebagai Gen Z banget nih ya, yang memang terjebak di masa-masa, apa, bukan masa-masa, terjebak di ruang yang mungkin teman Pro 2 pernah ngerasa gitu, terjebak di pertemanan gitu. Kayak pernah gak sih kalian tuh kenal orang atau laki-laki ataupun perempuan yang memang luar biasa di dekat kalian? Dan tahu gak sih kalau misalnya mungkin ya teman Pro 2 ngeliat dia kayak mungkin awalnya sebagai teman biasa, tapi kayak lama-lama kadang kok ada rasa ya. Kadang ya kalau ngomongin soal cinta ya, karena Jen juga punya, bukan punya pacar ya, maksudnya kayak keras aja. Kayak keras banget tuh pas SMP tuh banyak keras Jen, tapi kayak sadar diri Jen tuh bukan siapa-siapa. Dan memang ya dulu tuh kayak cuma sebatas temen aja, kenal dan tahu aja dia tuh ngapa-ngapain aja ya. Dan memang Jen lebih suka hubungan yang memang sehat ya, dibanding ya mungkin yang agak tidak berada di jalan yang benar gitu. Kayak enggak banget sama Jen. Jen tuh lebih suka ada temen kayak ngobrol bareng, curhat bareng, dan mau dibilang hampir jadian kayaknya pernah ya pas itu, pas SMP tuh. Iya SMP, karena Jen kebetulan SMP-nya dulu tuh di swasta ya, salah satu sekolah swasta di Tangerang. Dan memang banyak yang ganteng-ganteng, apalagi kalau misalnya kayak kokoh-kokoh gitu. Ah, kalau ngomongin dulu ya, kalau dulu banget itu banyak banget sih kisah-kisah kayak ya masa-masa di sekolah ya. Karena ya siapa yang gak punya kisah cinta ya di sekolah. Kayaknya semuanya pernah deh. Dan gimana kalau ngomongin soal hubungan ya, apakah teman Pro 2 udah misalnya mencintai dari SMP ya sampai sekarang masih awet, ada gak sih zaman sekarang? Penasaran deh. Kalau ada boleh banget nih kita mungkin cerita-cerita ya, tapi di next time ya mungkin teman Pro 2. Juga kalau ngomongin soal apa namanya, hubungan dan pilihan itu adalah hal yang sulit ya, karena kan kadang kita kalau misalnya ingin melakukan suatu hubungan pasangan seperti pacaran dan lain sebagainya, kayak kita bingung nih ke depannya mereka itu kayak gimana gitu. Dan memang apakah berkepanjangan atau cuma ya sebatas cuma coba-coba aja gitu karena ingin menambah relasi mungkin. Okay, ya gitu enggak sih kira-kira, karena kadang kita Gen Z itu berpikiran kayak gini ya, apa ya teman berdua, kita kalau cuma sebatas main-main saja, ke depan masa depan kita kayak gimana ya, enggak sih? Karena kita sekarang di zaman sekarang itu harus mikir, kita zaman sekarang itu harus mikir ke depannya, ingin punya misalnya pasangan yang sesuai kriteria. Banyak sih perempuan yang kayak begitu, termasuk aku ya. Oke, dan nanti kita lanjut lagi berbincang-bincang ya teman berdua terkait dengan cerita cinta. Oke, setelah lagu ini Jen mau pasang lagu ini, kayaknya pas banget ya lagunya, teman masa kecil. Ada gak sih teman masa kecil kamu yang sampai sekarang akrab banget, mau cewek cowok apa cowok cewek atau ya gitulah, dan sampai sekarang itu masih dicomblangin. Kalau nggak sama keluarga, sama saudara ya biasanya. Oke, Jen pasang lagu teman masa kecil dari Yoksa Trio. Oke, check it out, tetap stay tune terus ya.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

esensi buku dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat bercerita tentang seseorang yang bernama Charles Bukowski yang mempunyai masa lalu yang kelam, suka mabuk-mabukan, berjudi, mempermainkan wanita, kasar, tukang utang, dan seorang penyair. Dia bercita-cita menjadi seorang penulis terkenal, namun karya-karyanya selalu ditolak oleh hampir di setiap majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dan penerbit lainnya. Semua penerbit tersebut tidak mau menerbitkan karyanya dengan alasan tulisannya yang kasar dan tidak bermoral. Berpuluh tahun, Bukowski hidup sebagai penyair dan kehidupan yang buruk. Sampai pada akhirnya ada seorang editor yang tertarik akan karya Bukowski, sehingga editor tersebut mau membantunya untuk menerbitkan karya Bukowski. Mulai dari situlah Bukowski menulis karya-karyanya dan menjadi sukses. Buku ini merupakan cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya. Dia merasa nyaman dengan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Buku ini merupakan kisah nyata Bukowski yang intinya bagaimana ia menyikapi kegagalan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dengan cara bersikap bodoh amat, sehingga ia bertahan, merasa baik, dan menerima di setiap keadaan buruknya, sehingga dia bisa menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan bersikap bodoh amat akan hal-hal atau masalah yang dihadapi, maka kita sudah berhasil memutus rantai lingkaran setan. Dalam sebuah buku seni bersikap bodoh amat ini, terdapat tiga seni, di mana tiga seni ini menggambarkan bagaimana seseorang tersebut memang harus bersikap bodoh amat akan sesuatu hal, agar dirinya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pertama, bodoh amat bukan berarti acuh tak acuh. Bodoh amat berarti nyaman saat menjadi berbeda. Kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting daripada kesulitan. Ketiga, di dalam buku ini terdapat banyak kisah dan juga pengalaman hidup, mulai dari kisah tentang orang yang terobsesi akan hidup yang benar, sehingga mereka yang tidak benar-benar menjalani hidup itu sendiri, serta kisah tentang Jos, sahabat Bukowski, yang ditemukan meninggal di sebuah danau yang membuat diri Bukowski menjadi kacau, dan dari kematian Jos tersebut berdampak positif terhadap hidup Bukowski, yaitu menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat sebelum kematian itu menjemput dirinya. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat dari Mark Manson ini mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk berlapang dada dan ikhlas membiarkan sesuatu pergi dari diri kita. Bagaimana cara kita untuk bisa memilih dan menyortir hal-hal yang penting saja, sehingga tidak memikirkan dan melakukan hal-hal yang sia-sia dalam hidup. Bagaimana cara kita untuk peduli lebih sedikit, dalam artian lebih peduli kepada hal-hal yang ada dampaknya serta berpengaruh terhadap diri dan lingkungan kita sendiri. Serta buku ini akan mengajari kita untuk jangan berusaha yang mengakibatkan diri kita menjadi buruk. Seperti kita selalu berusaha agar terlihat lebih cantik, terlepas dari seperti apa kecantikan kita sesungguhnya, sehingga semakin mati-matian kita untuk berusaha agar terlihat cantik, maka kita akan semakin merasa tidak cantik dan tidak menghargai diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson bersama saya, Supriyani.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu di jaga malam ya teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Ah, gak terasa ya, sekarang udah jam 10 aja nih ya teman Pro 2. Dimana waktu requestan teman-teman udah berakhir ya teman Pro 2 tadi ya. Makasih banget tadi di detik-detik terakhir ini udah ada yang request. Nanti Jen bakal muterin ya untuk requestan dari Kak Lara Purnamasari yang tetap setia nih dengerin radio Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu ya. Kalau ngomongin soal cinta ya, cinta mulu gak ada yang lain. Ya cinta itu rumit ya, kadang aku juga kayak males ya kayak untuk berhubungan cinta gitu ya, kadang juga ada sisi bosannya juga. Aku tuh tipe orang yang gampang bosan ya teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin soal bosan tadi dan apa kayak gak terlalu peduli atau bodo amat ya teman Pro 2, tadi juga kamu juga baru mendengarkan esensi buku di mana judulnya adalah Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat nih, karya Mark Manson. Ya kayaknya hampir relate aja ya dengan dengan malam ini ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal apa ya, hubungan itu pasti ya teman Pro 2 pasti mau dong punya hubungan kayak relasi dan lain sebagainya. Karena kan relasi itu dan komunikasi sangat penting ya buat kita semua ya. Apalagi kita adalah manusia dan butuh teman karena kita makhluk sosial ya. Oke deh, untuk menutup cerita cinta kita pada malam hari ini, Jen bakal muterin lagu dari Olivia Rodrigo dengan judul Vampir atau Vampire. Weh, ini kayaknya bagus gak sih ya? Untuk menutup cerita cinta malam ini. Dan nanti di jam 10 sampai jam 11, Jen bakal nemenin teman Pro 2 ya untuk program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Tapi ya tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal puter lagunya ya untuk kamu yang sedang perjalanan pulang sampai rumah. Hati-hati lagi ya, karena Jen ini seneng banget yang ngucapin hati-hati di jalan, jangan lupa makan, jaga kesehatan dan lain sebagainya. Karena ya Jen sangat peduli buat teman-teman Pro 2 di luar sana ya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, ini dia lagunya.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun

Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam sama Jen yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti ya teman-teman. Gimana nih, kayaknya udah pada di rumah gak sih? Sambil dengerin Jenny untuk nemenin kamu sebelum tidur, yaitu dengan program Sleep Call, nemenin overthinking kamu sebelum tidur. Jadi Jen mau ucapin selamat beristirahat ya bagi teman-teman yang ingin istirahat mungkin ya. Udah capek dengan satu hari yang full ya, karena ini kan hari Jumat ya, biasanya kan hari Jumat itu kayak penutupnya hari kerja gak sih, karena besok udah weekend dan biasanya sih teman pro 2 besok tuh udah pada healing atau misalnya jalan-jalan nih di sekitaran kota Palangkaraya. Buat teman pro 2 untuk hari ini mungkin kamu udah bekerja keras ya untuk menghadapi mungkin orang-orang yang udah apa namanya, udah apa ya, kenapa jadi bingung Jen ya. Karena kadang kita untuk menghadapi orang itu memiliki ego yang berbeda-beda ya teman pro 2. Jadi kayak mungkin udah ingin melepas lelahnya dengan cara untuk tidur ya. Untuk teman pro 2 dimanapun kalian berada, buat kamu yang udah berjuang sampai detik ini, Jen mau ngucapin selamat banget karena kamu sudah bisa hidup dan kuat sampai sekarang. Ya teman pro 2, kok jadi sedih ya pembahasannya. Biasanya untuk jam-jam segini biasanya banyakkan anak-anak Gen Z kayak Jen ini berbenah di rumah, mikirin besok itu kadang bisa jadi lebih baik gak sih, atau makin parah nih yang udah ngelewatin hari-hari ini ya. Dengan cukup banyak rintangan ya teman pro 2. Tapi tenang aja, teman pro 2 gak sendirian ya untuk malam hari ini, karena Jen bakal nemenin kamu ya sampai tidur. Sampai nanti jam 11 ya, karena Jen juga apa ya suka banget ngobrol sama teman-teman pro 2, karena mungkin ya Jen juga namanya sendiri ya dan enggak punya siapa-siapa untuk bercerita sama teman-teman pro 2 gitu. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya teman pro 2 untuk ngobrolin tentang overthinking. Kadang overthinking laki-laki sama perempuan itu berbeda gak sih? Nanti kita bahas deh bareng-bareng, kita kulik apa bedanya, apakah lebih capek pikiran perempuan atau laki-laki ya. Oke teman pro 2, setelah ini kita bakal dengerin lagu dari Marshmello atau Jelly Roll dengan judul Holy Water. Semoga ini lagu jadi pengantar kamu ya untuk sleep call atau temenin overthinking kamu sebelum tidur teman pro 2. Oke, jangan kemana-mana ya teman pro 2, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sahabat radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

0: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
1: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
0: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
1: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
2: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebenarnya kawan-kawan FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tadi selesai janji Jen ya. Janji manis. Enggak ya. Janji tadi kayak apa sih yang membedakan overthinking laki-laki sama perempuan? Rupanya overthinking perempuan sama laki-laki tuh punya hal yang berbeda ya. Kayak dari segi pemikiran, ekspresi dan cara mengungkapinya itu berbeda ya teman Pro 2. Karena kalau misalnya dibilang fokus utamanya misalnya tentang hubungan atau interaksi, atau fokus yang lain tentang pencapaian atau status sosial, biasanya penyebab overthinking itu kayak contoh dialognya ya, kayak percakapan mungkin secara tidak sengaja keluar nih dari mulut kita ya hari ini, kayak tadi omongan aku nyinggung dia gak ya, atau misalnya kenapa sih respon dia dingin banget hari ini, kayak gak ada interaksi kontak mata pun gak ada ya. Atau kalau soal itu biasanya di perempuan ya, kalau laki-laki sih biasanya pemikirannya ke depan ya, kayak masa depan atau karir aku gimana ya ke depannya, terus aku mampu gak ya secara finansial itu buat tanggung jawab. Biasanya kan pemikirannya ya berbeda ya teman Pro 2, kan yang laki-laki itu pikirnya jangkauannya ke depan, kalau perempuan itu kayak kadang kepikiran untuk omongan ya, lebih ke omongan apa kayak nyakitin atau buat sakit hati ya. Terus kayak perempuan itu lebih cenderung memikirkan secara mendalam aspek hubungan ya, atau emosional, rasa aman dan detail dari sebuah percakapan atau sikap orang lain terhadap dia. Kalau laki-laki ya tadi lebih ke standar keberhasilan, ekspektasi sebagai provider atau performa kerja, dan ketakutan dan kegagalan gitu ya, atau penolakan kalau kamu ya misalnya lagi cari-cari lowongan kerja ya teman Pro 2. Terus habis itu juga ada pola secara biologis ya teman Pro 2. Secara ya biologi lah. Kalau secara apa ya bahasanya? Neurologis ya. Konektivitas di antara otak kita itu mengatur emosi dan memori. Kadang kita kayak ada dua hal yang berbeda itu kayak saling berkesinambungan. Terus juga dari segi hormon ya, hormon laki-laki sama perempuan kan berbeda ya. Apalagi kalau perempuan itu kayak Jen lebih cenderung gitu melakukan kayak memutar kejadian masa yang sudah terjadi, atau misalnya skenario terburuk itu gimana secara berulang-ulang. Kayak gak tahu ya kenapa, apakah kita sama ya teman Pro 2, kadang juga ya sebagai perempuan yang memang udah mandiri nih, kadang kita mikirin kayak kejadian yang menyakiti atau misalnya kita disakiti berulang kali, dan memang pas banget ya malam-malam itu adalah waktu yang pas untuk kita ya berpikir, bukan brainstorming ya, berpikir kayak ke depan itu gimana baik buruknya gitu. Kalau misalnya laki-laki nih dalam apa ya proyeksi ke masa depannya, kayak pemecahan masalah, laki-laki tuh lebih cenderung overthinking, kayak memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah ya, meskipun masalah tersebut belum tentu terjadi atau di luar kendalinya ya. Terus juga ada dalam pengaruh sosial mungkin ya, dorongan untuk selalu ingin memegang kendali. Dan laki-laki juga ketika merasa overthinking, mereka juga merasa situasi tidak bisa diprediksi atau terkontrol ya. Kadang juga laki-laki tuh kalau jangan lihat banyak kan juga overthinking, kayak kedepannya kalau misalnya ada situasi misalnya dalam sebuah kegiatan ataupun pekerjaan itu kita gak bisa prediksi ya, masa depan tuh kita gak bisa prediksi ya, karena memang sudah diatur sama Tuhan. Dan efeknya juga dari segi perempuan sama laki-laki juga berbeda ya. Kalau perempuan tuh lebih ke anxiety atau cemas dan merasa bersalah kepada diri sendiri, kalau laki-laki itu lebih stres atau frustasi atau tekanan mental, karena biasanya harus menemukan solusi ya, solusi secara cepat ya. Itu ya teman Pro 2 yang bisa Jen sampaikan. Rupanya overthinking laki-laki dan perempuan itu beda ya, dan Jen juga baru tahu. Dan Jen pikir juga overthinking tuh ya sama aja, kita ada masalah ya bareng-bareng mikirinnya dan lain sebagainya. Dan Nanti Jin juga bakal kasih tahu nih cara meluapkan dan mengatasi overthinking yang seperti itu kayak gimana ya kira-kira. Apakah teman pro 2 punya cara tersendiri, atau misalnya teman pro 2 itu butuh teman untuk kayak membantu ya, kayak mengsupport, kayak ya istilahnya kadang nggak bisa sendiri ya memecahkan sebuah masalah, jadi kayak harus bareng-bareng nggak sih? Oke deh teman pro 2, nanti kita bakal ngobrol lagi ya di sleep call, nemenin overthinking kamu sebelum tidur. Jadi ya ini waktunya masih ada setengah jam ya teman pro 2, mungkin masih berpikir ya kayak aduh gimana ya kedepannya, apakah aku bakal baik-baik saja atau hanya hidupku ini hanya begitu-begitu saja. Oke teman pro 2, jangan khawatir karena Jin bakal nemenin kamu kok. Tenang aja ya teman pro 2. Oke, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jin bakal pasang lagu dari mana? Dari ya ini kayaknya teman-teman tahu ya. Dari Gea, wah kayaknya lagi hits banget ya Gea saat ini. Dan lagu-lagunya tuh relate sama kehidupan kita gak sih yang Gen Z? Ada dari Gea dengan judul Kamu Anggap Apa. Oke, langsung aja Jen puterin buat teman-teman Pro 2.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tuh, sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
1: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana, mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan jangan menumpuk terlalu lama. Jika lingkungan mulai penuh sampah, segera lakukan kerja bakti atau laporkan ke petugas kebersihan.
0: Betul banget. Ingat, lingkungan bersih adalah kunci hidup sehat dan aman dari bencana.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Ya, masih sama Jen yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita udah ngobrol ini, apa overthinking perempuan sama laki-laki itu memiliki hal yang berbeda ya. Karena perempuan lebih didominasi dengan apa tuh? Dengan perasaan, luapan, emosi dan lain sebagainya. Kalau laki-laki lebih ke pemikiran ke depannya ya, sebagai sosok pemimpin di masa yang akan datang, menjadi garda terdepan nanti untuk di masa yang akan datang, ya enggak sih? Soal tadi kan Jen udah janji bakal ngasih tahu gimana sih cara ngeluapin dan mengatasi overthinkingnya perempuan sama laki-laki. Apakah memiliki hal yang berbeda juga? Yang pastinya iya dong, berbeda. Dan apa nih yang membedakan? Dan biasanya tuh kalau perempuan ya di lebih ke eksternal ya, di luar. Dan artinya apa? Kalau eksternal itu berarti dia membutuhkan orang, butuh didengar, butuh teman curhat. Dan biasanya ya meluapkan segala emosinya itu ya dengan teman. Jadi kayak dia butuh sosok di samping yang bakal nemenin dia selama dia masih mungkin stres, punya masalah hidup dan lain sebagainya. Kalau laki-laki lebih ke internal ya, tadi eksternal. Kalau laki-laki lebih ke internal, karena laki-laki itu kalau misalnya ada masalah atau overthinking, stres yang berlebih, mereka lebih menarik diri dari hal tersebut. Jadi kayak bahasanya lebih baik cari kegiatan yang bermanfaat, yang positif gitu untuk kepribadian mereka. Ya memang banyak kan laki-laki sih meluapkan segala overthinkingnya itu dengan melakukan kegiatan yang mungkin membangun jati diri mereka. Contoh ya, contohnya ya ikut olahraga atau misalnya turnamen dan ataupun bermain game online. Biasanya laki-laki itu kalau overthinking itu, Jen juga bingung kalau misalnya ada laki-laki yang kumpul nih, berkumpul di suatu tempat dan biasanya main Mobile Legend ya, main ML. Kadang di situ kayak mereka meluapkan semua emosi mereka dengan ya bermain, abis itu melakukan aktivitas yang positif seperti tadi olahraga atau misalnya healing, naik gunung. Biasanya gitu gak sih kalau laki-laki, ya hampir laki-laki melakukan aktivitas yang memang untuk menarik diri dari ya pikiran mereka yang buruk dan lain sebagainya gitu. Berbeda banget ya. Kelihatan banget sih ya teman produ. Atau misalnya ada yang kebalik nih, malah kalian yang sebagai perempuan itu lebih menarik diri atau mencari kegiatan, dan laki-lakinya lebih ke membutuhkan juga teman gitu, teman sebayanya untuk mendengarkan emosi, meluapkan emosi dan curhat segala macam lah. Gitu gak sih kira-kira? Dan memang kenapa perempuan dan laki-laki itu memiliki luapan yang berbeda? Karena saat overthinking nih perempuan ya, perempuan itu butuh orang untuk membicarakan masalahnya atau curhat atau nulis diary, gak sih kalau misalnya kamu introvert? Untuk kayak menguraikan kerumitan yang ada di kepala, dan fokus utamanya seringkali meminta solusi. Ya sama kayak aku sih, kayak gitu juga. Kalau laki-laki ya memang biasanya mereka tidak menunjukkan kelemahan mereka di depan ya. Jadi kayak bahasanya harus kuat, jangan mengeluh. Dan laki-laki lebih sering menyimpan sendiri, dan cenderung kayak mereka itu kalau sendiri dan diam nih, biasanya kan moody atau enggak, atau melakukan distraksi fisik seperti olahraga, game, ataupun workaholic banget, bekerja yang berlebih. Ya mungkin itu gak sih ya, cara pandangnya berbeda ya. Jadi kalau Jen taruh ringkasannya nih sebelum menutup program overthinking kamu sebelum tidur sleep call, overthinking perempuan itu lebih ke perasaan, hubungan, dan kenapa hal itu bisa terjadi. Kalau overthinking laki-laki lebih ke tanggung jawab, kontrol atau solusi, dan bagaimana kalau pemikirannya kalau gagal itu kedepannya gimana gitu. Meskipun perbedaannya terlihat jelas ya teman Pro 2, baik laki-laki mau perempuan pun sama-sama bisa merasakan kelelahan akibat overthinking. Jadi buat teman-teman nih yang
masih overthinking sampai malam hari ini. Jangan risau ya, karena kamu gak sendiri, banyak juga orang-orang di luar sana yang butuh apa namanya teman untuk diajak berbicara, cerita dan lain sebagainya. Teman-teman dua, semangat ya kamu untuk menjalani hari esok, karena hari esok itu mungkin tantangannya lebih berat ya teman pro 2, walaupun besok weekend ya. Oke deh, aku Jen juga apa ya pamit undur diri di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur, karena abis ini kamu bakal ditemani dengan jazz music di jam 11 sampai 12 malam, dan nanti Jen bakal balik lagi nemenin kamu ya teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya
1: esensi buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi.
2: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk meraih impian. Salah satu kutipan dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang anak desa dari ranah Minang, Alif, yang berjuang untuk meraih pendidikan tinggi di pondok pesantren di Jawa. Novel ini mengisahkan perjalanan Alif dari masa kecilnya di desa hingga perjalanannya menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di Negeri Lima Menara. Cerita dimulai dengan keinginan Alif untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Berbeda dari kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Saqoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Fuadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seseorang meraih mimpi meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam, gak capek apa?
1: Capek bu, tapi mau gimana lagi? Ini piala dunia bu.
0: Iya, jadi begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
1: Iya bu, aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik ibuku tersayang, siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita,

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kirim ke bumi dan orang-orang seperti itu.
1: Bentar Gan, gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat sidang miring sana.
2: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
1: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
2: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
1: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
3: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke, tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

Teman Produa RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Jumat 14 Agustus tahun 2026. Saya John Catherine mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital, membawakan berbagai acara siaran pada hari ini 15 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2. Halo ya buat kalian yang mungkin baru aja buka mata, yang lagi siap-siap mau jogging pagi ya, nyiapin sarapan, atau bahkan kalian yang siap-siap beraktivitas menyambut hari yang cerah ini, selamat datang kembali ke frekuensi kesayangan kita. Jadi ruang paling seru buat nemenin pagi kalian ya. Kalian lagi ada di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang bakal nemenin kalian mulai dari pukul 5 ini sampai pukul 10 siang nanti ya. Dan aku Dewa bisa jadi bestie kalian selama beberapa jam ke depan. Kita bakal kupas tuntas berbagai informasi seru, tren terkini, obrolan santai, dan pastinya deretan lagu-lagu hits paling fresh yang bikin mood kalian langsung on fire pagi ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, atur posisi teraman kalian, siapin secangkir kopi atau teh hangat ya. Dan yuk kita buka pagi hari ini dengan Just Music, satu jam musik tanpa ada jeda ya. Tapi sebelum kita mulai Just Music, tentunya ada renungan yang bikin hati kita juga semakin penuh. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Palangkaraya.

Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang ini, perumpamaan menggunakan biji sesawi. Markus 4 ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil, katakan paling kecil, daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. It does not matter if you start small. Firman Tuhan ini keren banget. Enggak masalah kalau Anda memulainya dari kecil. Jangan pernah menyepelekan, memandang rendah dirimu dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini. Jangan pernah memandang rendah usaha kecil yang orang tuamu percayakan pada kamu hari ini. Jangan pernah memandang rendah kepercayaan kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Karena sebenarnya Tuhan itu senang melatih kita dan menguji hati kita justru lewat perkara-perkara kecil. Tahukah Anda bahwa sangat mudah bagi Tuhan untuk mengangkat hidup kita? Katakan amin. Sangat mudah bagi Tuhan untuk mempromosikan kita, memberkati kita, berlimpah-limpah, mudah. Tapi Tuhan itu melatih kita dari hal-hal kecil. Supaya apa? Supaya kita terlatih mengerjakan yang lebih besar. Kemudian hati kita diuji, siapkah kita ketika kita diberkati. Dalam Matius 25, ketika perumpamaan tentang talenta, ada hamba-hamba tiga yang dipercayakan talenta, ada yang dipercayakan lima, dua, dan satu. Menarik sekali bagaimana tuannya itu memuji mereka, bukan dari jumlahnya. Wah hebat, yang dari lima jadi sepuluh dipuji dengan lebih mantap gitu. Wih keren, kamu hebat, kamu cerdas, kamu bisa perbanyak jadi sepuluh, wah keren. Bukan itu. Enggak, tuannya sama sekali enggak bahas angka. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Yesus kasih perumpamaan ini. Jadi bukan seberapa banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini, tapi yang Tuhan akan uji adalah apakah kita setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Saya tuh sangat bersyukur bahwa Tuhan itu mengizinkan saya memulai tangan pengharapan itu dari kecil. Tuhan mengizinkan, bukan dari kelimpahan saya membangun pelayanan saya, tapi dari mujizat dan mengandalkan Tuhan, dari iman. Saya ingat satu hari, waktu saya sudah tinggal di Bandung, saya pernah khotbah sebelumnya, Januari 2006, ketika Tuhan panggil saya waktu kami sedang liburan di Indonesia, untuk saya menyelamatkan generasi. Lalu kemudian kami menetapkan hati tinggal di Indonesia. Lalu Juni 2006 kami pindah ke Bandung. Suami saya dapat kerjaan di sana. Nah, saat suami saya sedang kerja di Bandung, membantu sebuah gereja, tapi yang gaji pengusaha, saya fokus ngurus anak di rumah. Chloe dan Zoe waktu itu masih kecil. Juni itu mereka baru berusia sekitar 8-9 bulan. Nah, jujur, pendapatan dari pengusaha itu gak terlalu besar. Anda tahulah punya anak di Indonesia, punya baby kembar dua, biayanya mahal nggak? Mahal sekali, belum bensin, belum makan, belum gaji pembantu. Karena saya harus ngurus anak dua, saya nggak bisa ngurus rumah. Mama saya kasih kami neni dua, neni-nenian, saya dari pembantu rumah tangga dijadikan pengasuh. Jadi saya nggak pakai pembantu lagi, mereka yang bantu saya ngurus anak sama ngurus rumah. Nah, himpitan-himpitan hidup cukup dahsyat. Apalagi dari penghasilan suami saya itu, saya masih tabur lagi buat orang susah di Bandung sekitar 30%. Jadi sisa sedikit sekali yang kami miliki sebenarnya. Suatu hari saya ingat saya lagi nyetir mobil yang dipinjamkan pengusaha itu. Di tikungan Dago Pakar itu saya ngomong gini sama Tuhan, saking sesaknya gitu loh. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan tuh mau memberkati aku? Aku kesel gitu loh, kenapa harus hidup pas-pasan kayak gini menghidupi panggilan Tuhan gitu. Kenapa harus
aduh ngerem-ngerem, tau gak, uang sayur aja seminggu tuh kita makan cuma 250 ribu per minggu. Bayangin, irit banget. Saya beli ikan tongkol cuma 10 ribu satu. Ayam pejantan unbelievable bisa ada yang harganya 10 ribu, you know. Saya juga bingung Indonesia nih, ayam apa itu? Tapi luar biasa, kita survive di Bandung itu. Nah, saya ingat banget saya ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan mau memberkati aku? Kita mulai tangan pengharapan itu kan, kita gak kepikiran bikin yayasan gitu loh. Saya cuma lihat anak-anak itu susah dan saya mau bantu mereka. Dari kecil, dari 5 anak itu. Di tengah kesusahan saya, di tengah pergumulan hidup, Tuhan ngomong gini, aku yang tahu hatimu. Aku Tuhan yang tahu hatimu. Mungkin ada Anda yang seperti saya hari ini. Anda udah sesak dengan hidupmu. Kayaknya hidup gini-gini aja. Usaha segini-segini aja. Beban besar, tanggungan banyak, tapi penghasilan gitu-gitu aja. Maybe Anda juga udah capek dengan hidupmu. Saya kasih tahu. Mari setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidup.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: dan tegakkanlah sholat di kedua ujung siang hari dan menjelang malam. Sungguh perbuatan baik menyingkirkan perbuatan salah. Itu adalah pengingat bagi mereka yang mengingat. Quran Surah Hud ayat 114.
1: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
2: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
1: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
2: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
1: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
2: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
1: Karena bangsa yang besar
2: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
3: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
2: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan

0: kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Info Pro 2 pukul 6 15 Agustus tahun 2026. Kita awali kabar pertama dari panggung e-sport kawasan Asia Tenggara, di mana turnamen Free Fire World Series CEA 2026 resmi dimulai. Persaingan dipastikan berlangsung sengit sejak hari pertama, di mana tim perwakilan Indonesia bakal langsung bertanding dua kali di laga pembuka demi mengamankan poin maksimal dan mendominasi papan atas klasemen. Balik ke industri perfilman tanah air, film Seni Merayu Tuhan siap menyapa dan para penikmat sinema lewat jalur cerita yang banyak akan makna. Film ini menyuguhkan perjalanan emosional dan spiritual tentang pencarian hikmah kehidupan, keberanian menghadapi ujian, dan perjuangan menempuh jalan pulang di tengah kerumitan dunia. Kabar terakhir datang dari K-pop internasional. Kabar mengejutkan datang dari salah satu personel Twice, Chaeyoung ya. Setelah 14 tahun berkarya di bawah naungan agensi JYP Entertainment sejak masa trainee, Chaeyoung secara resmi mengakhiri perjalanannya bersama agensi tersebut untuk melangkah ke babak baru dalam karir solo dan eksplorasi bermusiknya. Sekian Info Pro 2 pukul 6 15 Agustus tahun 2026.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman

0: saat trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

94.4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2 nih, sebelum makin seru menikmati pagi hari ini atau buat beraktivitas luar yang luar ruangan ya, yuk kita intip dulu nih update cuaca terkini khusus buat wilayah Palangkaraya dan sekitarnya ya. Jadi suhu udara tercatat di angka 26 derajat Celcius dengan kondisi langit yang cerah meskipun ada sedikit udara yang kabur ya. Jarak pandang kurang dari 9 km, kelembaban udara di angka 82%. Cukup berasa sejuk khas pagi hari gitu. Angin akan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 8,7 km per jam ya. Jadi buat kalian yang mau beraktivitas luar ya, di luar ruangan, kondisi pagi ini cukup nyaman. Tapi tetap perhatikan juga jarak pandang kalau berkendara nih. Perkiraan suhu sepanjang hari ini bakal bergerak di kisaran angka 25 sampai 34 derajat Celcius. Jadi siap-siap, cuaca bakal makin hangat menjelang siang nanti ya. Jadi tetap jaga kondisi kalian, jangan lupa minum air putih kalau mau beraktivitas di bawah terik matahari nanti. Dan terus temenin pagi bareng kalian bersama deretan lagu-lagu hits pilihan ya, hanya di 92.4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Lagu selanjutnya nih ada Olski dengan Sebastian. Check it out.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ini nih di bulan Agustus. Rasanya seru banget kalau kita sejenak bernostalgia nih, membahas tentang kemerdekaan ya. Sejarahnya tuh gimana nih di balik berdirinya negara kita tercinta ya. Mungkin ngomongin soal kemerdekaan tentunya semuanya nggak bisa instan begitu aja nih teman-teman. Dua, ada satu titik awal di mana super penting, yaitu lewat peranan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Jadi BPUPKI ini menjadi wadah dari para pendiri bangsa dulu nih untuk duduk bersama, beradu gagasan, dan memutuskan dasar negara serta memikirkan strategi matang demi masa depan bangsa. Nah, disinilah cikal bakal pemikiran hebat lahir dari diskusi panjang ya para tokoh-tokoh nasional kita gitu ya. Mungkin kalau teman dua penasaran, kita bisa bahas lebih jauh sih ya. Tapi kalau kalian nih, bayangin kalau kalian seandainya kalian hidup di masa-masa itu dan ikut nimbrung di ruang sidang BPUPKI bareng para pendiri bangsa, founding father kita, kira-kira gagasan keren apa nih yang bakal kalian usulin buat Indonesia sih? Jadi langsung aja kirim gagasan, mungkin gagasan keren-keren kalian di Instagram atau di WhatsApp kita di 0811523924 atau di Instagram kita Pro2RRI Palangkaraya, oke? Okay? Dan lagu selanjutnya ada Caleb J dengan It's Only Me. Check it out.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Hasan, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang benar.
0: Untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Produara Rumah Langkaraya, teman terbaik kamu masih di Spara. Selamat pagi teman Produara dan tentunya bareng Dewa di sini ya. Jadi selamat datang, selamat datang yang baru bergabung ya. Mungkin banyak juga dari kalian yang baru bangun, baru bergabung ya, karena ini weekend tentunya. Jadi ada kabar yang cukup menghebohkan nih dari dunia K-pop buat kalian para villains ya. Baru aja mengumumkan mengejutkan dari JYP Entertainment ya. Secara resmi Gun Il, sang leader sekaligus drummer dari Ordinary Heroes ya, dinyatakan hengkang dari grup setelah mengakhiri kontrak eksklusif dengan agensi. Keputusan ini diambil setelah adanya diskusi mendalam menyusul serangkaian masalah yang muncul belakangan ini. Jadi pihak JYP Entertainment juga menegaskan bahwa mulai saat ini Ordinary Heroes akan melanjutkan aktivitas mereka sebagai grup dengan formasi 5 anggota ya. Agensi pun meminta dukungan penuh dari para penggemar agar para member yang tersisa bisa tetap fokus berkarya dalam lingkungan yang stabil ya. Jadi pastinya ini jadi kabar yang cukup berat ya buat villain-villain di luar sana. Jadi menurut kalian gimana nih tanggapan sebagai fans yang menyikapi perubahan formasi ini? Apakah kalian tetap bakal setia mendukung Ordinary Heroes kedepannya? Atau malah mau pindah lirik-lirik ke grup-grup lain? Apapun itu, ayo kita ke lagu selanjutnya. Ada Wijaya 80 dengan Masih Ada Kamu. Check it out.

0: Setiap pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.